0: kepada
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: Pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."

0: ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
1: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
0: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
1: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
0: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
1: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Katakanlah, sungguh, jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mustafnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: رواه أبو داود والترمذي.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad, wal Qur'an dzikr.
0: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
2: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Bingung temanghitungtung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Taiba mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salamu azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, dengan mengangkat tema waspada media, disampaikan oleh guru kita nantinya Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari Al-Maidani MA Fidhahullah. Nam, khawatir selama azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan hanya di chat WhatsApp saja di nomor 021 823 6543. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan alamat Anda. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falyatafaddal masykur Ustaz. Nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada pembahasan waspada terhadap media. Ya, salah satu fitnah ataupun ujian bagi kita hari ini adalah kemajuan teknologi informasi. Kita bukan anti teknologi, tapi kita juga harus mengantisipasi dampak negatifnya. Manfaatnya sangat besar, sangat banyak, nggak dipungkiri lagi. Berapa banyak kita lihat hari ini, ya, kita katakan masalah-masalah ya kehidupan itu diselesai karena adanya kemajuan teknologi informasi. Bahkan manusia bisa dikatakan hari ini bergantung kepada kita katakan teknologi yang sangat maju hari ini, ya, bahkan menjadi tulang punggung mata pencaharian mereka. Namun di balik semua itu tentunya ada dampak negatifnya ataupun ada pengaruh-pengaruh negatif, ya. Teknologi itu sifatnya netral, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, kembali atau terpulang kepada orang yang memegang teknologi itu. Apakah dia mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan akhiratnya, dunia dan akhiratnya, atau justru teknologi itu memperbudaknya. Ya, dia menjadi budak teknologi, ataupun dia kita kan tersandera dengan teknologi itu. Ya, dia diperbudak oleh teknologi itu. Ya, teknologi justru menjadi sebab kehancuran dunia dan akhiratnya. Ya, nah, jadi kita juga harus mewaspadainya. Ya, dari satu sisi manfaatnya sangat besar, tapi di sisi yang lain pengaruh buruknya juga sangat besar. Ya, nah, dan perkembangan IT ya juga membawa perubahan yang sangat luar biasa terhadap perilaku manusia, terutama pola pikir mereka, tatanan kehidupan manusia. Dan hal ini juga menuntut kita untuk lebih melek teknologi agar tidak menjadi orang yang gaptek ya di era serba modern dan canggih hari ini ya. Nah, demikian. Jadi ya kita sebutkan tadi memang teknologi ini membawa banyak kemudahan bagi kita dalam hal pekerjaan, ya belajar mengajar dan dalam memenuhi berbagai hajat dan kebutuhan hidup kita. Bahkan lebih dari itu, ya ini juga membawa kemudahan bagi kita di dalam hal akhirat kita, ibadah kita, ya amal-amal soleh kita itu terbantu dengan adanya teknologi. Hari ini kita ya bersedekah cukup di ujung jari ya, dengan aplikasi kita bisa bersedekah ya, kita bisa dapat kemudahan untuk beramal soleh hari ini ya. Namun ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pengaruh negatifnya juga luar biasa dahsyatnya ya. Jadi dia seperti senjata bermata dua ya, ya sangat bergantung kepada tangan yang memegangnya. Maka kembali kepada kita ya, apakah kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan akhirat kita atau justru malah menjadi bencana bagi akhirat kita. Nah, dalam konteks mendidik anak, pendidikan ya, kewajiban kita mendidik anak, nah tentunya ini menjadi tantangan yang sangat besar. Boleh dikatakan bahwa hari ini kalau kita bicara tentang parenting ataupun pendidikan anak, ya salah satu problematika yang pasti mencuat dan muncul adalah masalah ya gadget ya, atau kita katakan aktivitas anak di dunia maya. Ya baik itu dengan gadgetnya, tabletnya, handphonenya atau apapun ya, PC-nya ya, bahkan hari ini aja televisi sudah disematkan kata smart ya, smart TV. Ya enggak ada lagi TV-TV jadul ya seperti zaman dulu. Ada banyak pilihan di situ. Ya, ya manusia bisa berinteraksi dengan TV-nya hari ini ya. Nah, beda dengan dulu ya satu arah. Nah, sekarang ya banyak pilihan ya di tangan manusia. Ya semakin banyak pilihan mungkin ya semakin ini besar risikonya ya. Nah, hari ini ya dalam konteks pendidikan ya masalah yang ya, kita katakan muncul adalah masalah interaksi anak di dunia maya. Interaksi anak dengan alat-alat teknologi ini ya, handphone, tabletnya, iPad-nya atau apapun itu namanya ya. Nah, demikian. Jadi penggunaan IT tentu saja memiliki dampak negatif dan positif tergantung kepada pengguna dalam memanfaatkannya. Tidak terkecuali anak-anak kita. Ya, anak-anak dengan segala kekurangan dan keterbatasannya belum begitu smart ya, belum begitu bijak ya untuk menggunakan alat tersebut. Jadi kalau dilepas anak dengan handphonenya ya, ya tentunya mereka nggak mengerti ya alat itu untuk apa, bagaimana batasnya, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikannya, dia nggak ngerti. Dia cenderung akan menggunakannya sebebas-bebasnya ya, sesukanya. Nah, maka tentunya ya orang tua di sini ya tentunya harus memberikan pendampingan ya, pengarahan, edukasi ya. Nah, bagaimana menggunakan benda itu, bagaimana apabila benda itu ada di tangannya ya. Merupakan kesalahan fatal adalah orang tua yang menyerahkan alat-alat ini kepada anak ya, kemudian dia biarkan ya, karena banyak orang tua di sini terpedaya, tertipu dengan antengnya ya. Mungkin anak itu tidak banyak tingkah, tidak banyak buat masalah, dia sangat anteng dengan benda itu di tangannya. Tapi apakah aman? Enggak. Justru bahaya sedang mengancam. Banyak orang tua enggak tahu aktivitas anaknya di dunia maya. Ya. Nah, dan kadang-kadang ketika terungkap fakta dan realita, orang tua enggak bisa terima atau terkejut. Ya, karena enggak mungkin enggak menyangka anaknya bisa sejauh itu ya berselancar di dunia maya. Ya, ancamannya banyak sekali ya, apalagi hari ini propaganda-propaganda sesat seperti LGBT ya propaganda ateisme ya dan lain-lain ya, kerusakan-kerusakan yang luar biasa ya. Banyak kita katakan hari ini ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu dipropagandakan lewat media sosial ya. Nah, ya tidak mungkin tidak singgah di handphone mereka. Karena informasi sekarang mengejar kita, bukan kita yang mengejar informasi. Hari ini informasi yang mengejar manusia, bukan manusia yang mengejar informasi. Ya, nah itu kalau kita pasif, bagaimana kalau kita aktif mengejar informasi? Seperti sebagian orang yang kena kita katakan virus FOMO ya, fear of missing out. Ya kerjanya memang cari berita. Informasi hari ini bisa dikatakan 99% busuk, atau istilahnya informasi busuk, imbus. Itu masalah yang dihadapi anak-anak kita hari ini, ya. Maka terkadang kita nggak bisa membedakan ya, mana yang nyata dan mana yang semu, ataupun mana yang tidak nyata. Apalagi di zaman AI hari ini, manusia bisa bikin berita yang fake, palsu, tapi diyakini kebenaran, ya. Sehingga kacau ya, kita katakan cara berpikir manusia hari ini, ya. Nah, mudah sekali terjebak pada suuzon, ya, terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam memvonis, ya, suka memberikan komentar yang negatif. Padahal informasi yang diterimanya belum tentu benar, ya. Nah, belum lagi informasi-informasi yang ada propaganda terselubung di dalamnya, ya, seperti propaganda LGBT, propaganda ateisme dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi ya sangat berisiko, ya. Nah, kalau anak dibiarkan karena dia mungkin lebih tenang kalau dia pegang handphone, ya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini memisahkan anak dengan gadgetnya ya mungkin agak susah ya. Apalagi ya beberapa proses belajar mengajar itu ya sekarang daring ya, lewat online ya. Nah, mau enggak mau benda itu harus ada di tangannya. Ya, nah apakah bisa kita pastikan hanya menggunakannya untuk kepentingan belajar mengajarnya atau sekolahnya, enggak dijamin juga ya. Nah, seperti itu. Maka ya yang paling diperlukan di sini adalah ya, peran orang tua yang sangat diperlukan di sini adalah mengawasi dan memberikan pengarahan. Ya, nah demikian. Harus diarahkan satu, dan harus terus diawasi. Ya, nah nggak jamin juga ketika kita lirik anak kita dia main handphone, kemudian kita lihat ah tulisan-tulisan Arab berarti aman, enggak ya. Ya boleh jadi ya, propaganda ateisme juga disebarkan dalam bahasa Arab ya. Nah, jadi ya kita juga harus aware, artinya ya kita harus pastikan bahwasanya itu aman ya, apa kegiatannya di dunia maya ya. Nah, siapa teman-temannya, siapa, apa komunitasnya. Ya kalau teman-temannya mungkin nggak kelacak lagi ya hari ini. Tapi ya kita minimal tahu dia berada di komunitas apa dan seaman apa dia berada di komunitas seperti itu ya. Kalau tidak, anak kita akan mudah jadi koper, korban pergaulan di dunia maya. Dan banyak korban-korbannya sudah ya. Banyak korban-korban yang sudah berjatuhan karena pengaruh buruk lingkungan di dunia maya. Ya, persahabatan yang kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang foto profilnya aja yang terlihat gambar laki-laki ternyata isinya perempuan, atau sebaliknya gambar perempuan ternyata isinya laki-laki ya. Nah, demikian. Jadi ya sangat kita katakan sangat abu-abu, bahkan bukan abu-abu lagi, gelap ya. Dunia maya itu dunia gelap sebenarnya ya. Ya kecuali kita anak-anak itu sudah mengerti dan terbimbing untuk lurus-lurus aja begitu ya. Nah, tapi ya godaannya juga gede ya. Nah, selurus apapun orang di dunia maya kadang-kadang jadi bengkok juga. Ya, apalagi ancaman seperti pornografi dan lain sebagainya, itu yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu terbiah jinsiah. Ya, bahwa tontonan hari ini sangat berpengaruh kepada perubahan perilaku anak. Ya, nggak bisa dipungkiri itu ya bahkan kalau ya ini bukan hanya anak ya, perilaku manusia secara umum ya. Nah, bagaimana cara berpikir manusia hari ini ya. Nah, maka jangan heran kalau Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ya itu berbeda ya dengan ya kita kan perilaku generasi-generasi yang dahulu ya. Nah, generasi baby boomer, generasi Gen X ya beda. Manusia dua abad, abad 20-21 itu beda ya. Nah, demikian. Ya karena akal kita masih menerima ya kita katakan cara berpikir analog. Nah, sekarang kan orang sudah berubah cara berpikirnya, cara berpikir digital. Ya, nah, ya ini memberikan pengaruh ya terhadap perilaku mereka. Maka jangan heran kalau banyak anak-anak sekarang ini cepat baligh-nya, ya belum usia baligh dia sudah baligh. Usia baligh itu kan 10 tahun ke atas. Nah, banyak kasus-kasus hari ini ya anak yang sudah baligh di usia belum mencecah 10 tahun. Akibat apa ini? Akibat tontonan. Tontonan di mana? Mungkin bukan tontonan di televisi yang masih ada sensornya dan lain sebagainya. Tontonan di dunia maya. Ya, tontonan di internet, di sosial media. Ya, nah demikian. Ya, anak zaman sekarang siapa yang enggak kenal ya misalnya TikTok, Instagram, ya YouTube, ya. Ya mungkin jangankan ya orang anak kota, anak desa aja sudah mengerti semua itu ya. Nah, sangat mustahil mungkin ya orang-orang atau anak-anak yang tinggal di kota atau perkotaan ya atau kota-kota satelit yang ada di sekitar kota besar itu enggak ngerti ya platform media sosial yang kita sebutkan tadi ya. Nah, demikian. Sehingga sudah sangat biasa yang namanya tontonan itu. Ya, nah enggak terasa ya kita nyekrol ke atas ke bawah ke kanan ke kiri ya udah 1 jam aja. Sudah 2 jam, sudah 3 jam ya. Apa enggak berpengaruh itu kepada pola pikir dan cara berpikir manusia? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Ya, nah demikian. Taib. Karena berita-berita yang masuk itu ya tentunya akan mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, nah maka muncullah ya kita katakan fenomena FOMO yaitu NPD dan sejenisnya. Ya, nah itu sangat umum ya ada pada generasi-generasi hari ini. Ya dan kelihatannya orang tua itu kayak sudah mengibarkan bendera putih, artinya sudah nggak berdaya, sudah nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ya cenderung ya pasrah. Ya, udah saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai ya. Nah, demikian. Ya tentunya ini harus kita imbangi. Makanya ya yang paling berat itu adalah pengawasan. Memberikan pengawasan kepada anak. Ya, anak itu kadang-kadang kalau kita terlalu kentara mengawasinya, dia justru menghindar. Ya, maka ya di sini kembali kepada kebijakan kebijaksanaan orang tua, bagaimana dia bisa mengawasi anak tanpa anak merasa dimata-matai. Karena siapapun kalau dia tahu dia sedang dimata-matai, dia akan menjaga jarak atau dia akan menutup diri. Ya karena dia tahu wah saya sedang diawasi sama orang tua saya ini. Ya karena ada orang tua yang ya terlalu overaktif ya terhadap kita katakan kegiatan anak-anaknya di media sosial misalnya ya, sehingga anak pun akhirnya mengambil sikap jaga jarak ya, maka dia akan menutupi ya sebahagian dari apa yang ya dilakukannya di dunia maya. Nah, demikian. Atau dia mau saja berbohong ya kepada orang tuanya untuk menutupi jejaknya di dunia maya. Nah, seperti itu. Jadi memang ya harus ada kebijaksanaan orang tua di sini dalam pengawasan anak terhadap kegiatannya di dunia maya. Nah, demikian. Ya, Kemudian yang perlu diberikannya juga adalah bimbingan, pengarahan. Ya, nah mereka masih terlalu lugu dan polos untuk mengetahui banyak hal. Karena maklumlah ya, pengalaman hidupnya kan baru kemarin juga, ya. Nah, kita orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan tentu ngerti ya. Ya, apa namanya? Kita mungkin lebih waspada terhadap bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Ya, nah demikian. Tapi anak-anak karena kepolosan dan keluguannya kadang-kadang dia enggak tahu. Ya, nah, ya, maka kita lihat banyak orang-orang anak-anak yang jadi korban penipuan, ya, korban kejahatan, ya sangat bisa dimaklumi. Kenapa? Karena orang tua saja yang dewasa aja kadang-kadang ya jadi korban, apalagi anak-anak, ya. Nah, jadi korban judol, pinjol, banyak juga ya anak-anak remaja yang kejebak di situ, ya. Pinjaman online atau judi online, karena keluguannya dia mengira wah itu boleh-boleh saja, atau dia mendengar syubhat bahwasanya itu tidak termasuk judi ataupun itu tidak termasuk riba atau yang lain sebagainya, sehingga ya apalagi ya anak-anak itu kan remaja ya, kita bicara remaja di sini ya, ya rasa penasarannya kan tinggi dan dia kurang berpikir tentang risiko. Ya, nggak berpikir tentang resiko. Maklumlah mungkin juga uangnya bukan hasil keringat dia, ya hasil dari orang tuanya, pemberian orang tuanya. Ya nggak sedikit kasus-kasus di mana anak-anak remaja terlibat dalam pinjol dan judol, ya. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan semua itu kan bendanya ada di dunia maya, ada di kita katakan di platform media sosial ataupun yang lainnya, ya muncul itu di situ, ya. Nah, memang sangat menggelitik ya rasa penasaran mereka. Nah, maka kondisi yang harus dipahami oleh para orang tua hari ini adalah bahwa kondisi zaman sekarang itu jauh berbeda dengan masa tempo dulu. Jangan terjebak kepada kesalahan berpikir, yaitu apa, menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Apalagi disamakan dengan zaman Nabi, ya jauh sekali ya, sangat berbeda. Ya, itu adalah sikap yang kurang arif kalau kita menyamakan kondisi di zaman Nabi dengan kondisi hari ini. Nah, cenderung kita enggak realistis nanti, ya. Nah, maka banyak terjadi perubahan-perubahan dan pergeseran nilai di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, ya. Sehingga para orang tua harus menerapkan pendekatan dan komunikasi yang lebih intens dan efektif dengan anak. Ya, nah ini poin penting ya, yaitu apa? Memberikan waktu untuk bisa melakukan approach pendekatan dan komunikasi ya dengan anak. Ya, banyak orang tua yang mengabaikan saja dan mungkin dia malas juga berkomunikasi dengan anaknya. Atau ya melakukan ya pendekatan dengan anaknya, ya artinya apa, interaksinya sangat kurang, mungkin alasannya dia sibuk ya, atau juga dia memang tidak ada niat.

niat, sehingga cenderung menyebalkan kan. Kalau kita diomongin tentang bir lolin, kita masih waduh ya ngerti ya. Nah, tapi hari ini ya agak lemot ya kita. Hari ini ya agak lemot ya kita katakan generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ini untuk mengerti yang namanya birrul walidain ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa memaksa anak itu harus perhatian sama orang tuanya ini itu, apalagi dia masih remaja. Itulah ini ya, itulah waktunya kita untuk berbuat ya, menanamkan kebaikan-kebaikan. Nah, kita harus menurunkan ego kita juga sebagai orang tua. Memang agak berat itu, orang tua yang menurunkan egonya terhadap anak ya. Nah, tapi kan semua itu kita lakukan demi kepentingan anak-anak itu ya, demi kepentingan mereka ya. Tapi orang, sebagian orang tua kan tidak mau turun egonya ya. Ya, saya adalah orang tua, anaklah yang harus mendekati saya, anaklah yang harus begini begitu, kemudian dia pasif ya. Nah, ya semakin jauh jurang antara dia dan anaknya ya. Wallahu alam bisawab. Maka jangan heran kalau hari ini kita, pemandangan yang kita saksikan adalah ya, anak dan orang tua, ayah bunda ya, berada di satu ruangan tapi mereka tidak saling komunikasi. Mungkin bingung juga apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dibahas ya. Ya sekedar saya assalamualaikum, waalaikumsalam aja ya, paling tanya apa kabar ya, udah itu sudah, masing-masing tenggelam dengan aktivitasnya di dunia maya, enggak si ayah, enggak si ibu, enggak si anak. Nah, itu sering terjadi, sehingga sudah satu ruangan pun namanya ruangan tamu ya, atau ruangan keluarga, tapi enggak ada komunikasi yang intens ya. Ya sekedar kumpul raga saja, tapi jiwanya entah kemana. Bahkan di ruangan yang paling sempit lagi, bukan ruang keluarga, kabin mobil ya, dalam satu ruangan sempit ya, mobil itu berapa kali berapa lah ya. Nah, kadang-kadang mobilnya dua baris lagi ya. Nah, anak di belakang, dia nyetir di depan ya, si bunda di samping, tapi nggak ada komunikasi, diem aja. Diem kenapa? Bukan bengong nggak, tapi asik dengan gadgetnya ya. Nah, waktu yang paling menderita si pak supir ya, suami di sini ya, dia yang bengong sendiri nyupir gitu ya. Nah, dia dilirik ke samping, istri main handphone juga ya, dilirik dari kaca spion, orang-orang yang ada di belakang sedang main handphone juga ya. Dia nggak mungkin kan main handphone. Nah, akhirnya ya begitu, dia murni jadi supir ya. Nah, kadang-kadang diajak ngobrol pun anak ya nggak peduli juga ya, dia asik dengan gadgetnya ya. Nah, karena banyaknya terbuka pintu-pintu pilihan di sini ya. Ya, pilihan pintu-pintu informasi ya. Nah, kita buka platform media sosial, mau WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, LINE, YouTube ataupun yang lainnya, kan kita yang kita kejarkan informasi. Informasi yang terus secara dinamis berubah-ubah. Ya, maka ada rasa penasaran di situ ya. Ada rasa ingin tahu ya. Nah, demikian hingga ya tanpa terasa itu sudah menjadi dopamin otak kita ya. Informasi itu sudah menjadi hormon kebahagiaan di otak kita. Kita merasa bahagia dapat informasi apapun, mau itu informasi yang isinya provokatif, nyebelin, tapi kita puas saja gitu. Misalnya kita baca informasi yang nyebelin lah ya, yang orang itu baca informasi itu justru ngutuk-ngutuk gitu ya, tapi ya besok dia

Itu yang kita lihat hari ini, ya. Jauh beda mungkin ya dengan kondisi lalu lintas di era tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kayaknya manusia nggak sesensi itu ya. Iya, tapi sekarang ini ya luar biasa. Nah, demikian. Belum lagi ya ketidakpedulian di jalan raya, nggak peduli dengan orang lain. Ya, itu kan ya, salah satu pengaruh. Ya, kita kata aktivitas manusia dengan gadgetnya, ya, dengan apa namanya, handphonenya dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi itu salah satu perkembangan IT yang paling mencolok ya terlihat hari ini, yaitu munculnya alat-alat canggih ini, gadget, smartphone dan macam-macam, ya. Nah, dan semakin hari semakin canggih, ya. Contohnya internet aja, dulu waktu masih lemot ya belum jadi ancaman ya. Zaman-zamannya GPRS ya, atau main internet juga membosankan juga ya, lama nunggunya, padahal cuma buka ya teks aja atau file Word ya. Orang enggak sabar itu, enggak keluar-keluar, enggak muncul-muncul, muncul satu-satu apa hurufnya itu ya. Nah, itu zamannya dulu ya, zamannya 4G LTE. Bahkan sekarang sudah 5G, sudah biasa, sangat kencang ya untuk upload video, download video, lihat video sudah sangat cepat. Ya, ya informasi yang sifatnya tekstual itu sudah sebagai apa namanya, informasi pendukung aja. Ya, ya. Ada orang yang hidupnya baca komenan orang aja di media sosial. Itu yang membuat dia senang gitu ya. Baik itu yang membuat dia gembira ataupun sedih ya. Ya, tapi itu terus diulang-ulanginya begitu ya. Ya, dia baca komenan yang menyakitkan di media sosial. Besok ya dia cari lagi itu. Padahal itu menyakitkan hatinya, ya, membuat dia mengutuk-ngutuk kan gitu ya, marah-marah. Ya. Membaca komenan orang yang negatif, tapi ya anehnya besok dia cari lagi ya yang sejenis gitu ya. Ini artinya ya memang sudah kecanduan. Nah, seperti itu. Makin hari kan makin cepat internet ini. Ya, ya ini aja sudah era 5G, 5G, ya sebentar lagi mungkin 6G. Ya, nah seperti itulah, makin hari makin cepat, bukan makin lemot. Ya, kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan teknologi AI hari ini, rata-rata smartphone bukan smart lagi. Kalau dulu namanya smartphone, ya, ya mungkin ya bisa dikatakan pintar ya, ponsel pintar. Nah, dulu itu, sekarang ini bukan ponsel pintar lagi, bukan pintar lagi dia. Dia sudah jadi genius, ya. Ponsel genius karena rata-rata sudah dilengkapi dengan AI. Dia lebih pintar dari orang yang makai, ya. Nah, ini ancaman baru bagi generasi kita. Yang jadi pertanyaan, siapkah orang tua menghadapi tantangan seperti ini, ya? Atau ya sudah menyerah, ya udah terserahlah, begitu ya. Ya banyak orang tua yang gaptek, nggak bisa mengikuti hal ini, ya akhirnya dia udah pasrah aja, udah. Ya dia serahkanlah urusannya. Urusan anaknya, pendidikan anaknya kepada penguasa langit dan bumi. Ya, selesai urusan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya, mungkin itu ya. Ya, tantangan kita hari ini ya, yang mana tadi kita simpulkan ada dua hal yang perlu dilakukan oleh orang tua di sini, yaitu pengawasan dan pengarahan. Pengawasan dan pengarahan. Jangan merasa bosan untuk terus mengawasi dan mengarahkan anak, khususnya yang berkaitan dengan kegiatannya di dunia maya. Ya, dekati dia, jangan buat kesan seolah-olah dia merasa dimata-matai. Ya, buat dia mau terbuka dengan kita. Ya, nah, ya susah itu ya membuat anak itu percaya sama kita, lalu dia mau membuka kegiatan di dunia maya kepada orang tuanya ya. Nah, tapi kalau model kita model ngamukan ya, enggak siap menerima hal yang buruk-buruk ya berkaitan dengan kegiatan anak di media sosial, dia akan ya jelas dia enggak akan percaya lagi. Mungkin dia akan menutup diri, dia

0: diem-diem aja dia. Diem-diem tapi makan dalam, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita sampaikan ini bukan nakut-nakuti, ya. Ini realita. Ini fakta, ini kenyataan di lapangan. Kita enggak mau bicara manis-manis di atas kertas. Tapi di lapangan enggak seperti itu. Ya, tantangan ini, masalah ini sudah ada di semua lingkungan pendidikan. Ya, jangan tanya rumah, bahkan sekolah, bahkan pondok. Ya, pendidikan berbasis agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nanti akan kita lanjutkan lagi, ya, materi ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja materinya untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema waspada terhadap media. Nah, ikhwati assalamualaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana cara mengatasi teman anak yang secara fisik dia tidak menyakiti, tapi dia suka malak dan mengancam kalau anak saya tidak memberikan yang dia inginkan, maka akan diancam gak berteman lagi dan akan dicuekin. Jadi teman anak saya itu suka minta berbagi wifi tethering, pinjam akun anak untuk belanja online, dan akun game yang ujung-ujungnya jadi judol atau judi online.
0: Yeah.
1: Anak jadi agak stres dengan keadaan seperti itu, apakah saya sebagai orang tua harus memindahkan anak ke sekolah lain atau tetap bertahan dan melaporkan ke komite pihak sekolah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Ya, ini salah satu bentuk bullying, ya, di lingkungan pendidikan. Dan ini nggak boleh dianggap hal biasa, begitu, ya. Fenomena ataupun praktik bullying di sekolah. Dalam hal ini, orang tua, guru, ya, lingkungan rumah dan sekolah ini harus, ya, peduli, ya, ya, menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jangan apa kita katakan abai dan berkata itu kan masalah anak-anak, gitu, ya. Ada juga sih lembaga pendidikan yang ketika dilaporkan masalah-masalah bully di sekolahnya ataupun di lingkungan pendidikannya ngeles seperti itu, itu kan masalah anak-anak. Enggak, ini bukan masalah yang kecil. Tapi ya, masalah bullying itu bukan masalah sekolah aja, ya. Itu masalah dimulai dari rumah. Pendidikan rumah yang berantakan. Banyak orang tua bawa anaknya ke sekolah, dia nggak akan memberikan semua informasi tentang anaknya ke pihak sekolah. Ya, mungkin kalau dia berikan semua informasi, sekolah pun berpikir untuk menerima anaknya. Ya, mungkin dia juga punya pandangan, wah, untuk itulah saya menyekolahkan anak. Ya, iya, betul, ya. Cuma, ya, kita katakan secara sejujurnya di sini, ya, sekolah itu bukan pembuat keajaiban dengan segala keterbatasannya. Tanpa, ya, peran serta orang tua, keterlibatan orang tua yang aktif, ya, nggak akan mungkin masalah-masalah anak itu bisa diselesaikan di sekolah. Kecuali kita memandang sekolah itu hanya sebatas lembaga yang mengeluarkan ijazah, ya, sertifikat kelulusan ataupun sertifikat ijazah. Ya, kalau kita hanya memandang sebatas itu, ya, nggak ada pendidikan di situ. Nggak jadi apa-apa juga. Jadi berantakan, ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Maka, ya, hal ini, ya, tentunya harus berkoordinasi antara rumah dan sekolah di sini. Ini satu, kan banyak yang terlibat di sini, ya. Satu, ya, orang tua, kok anak yang jadi korban bully, anak yang jadi korban bully, pihak sekolah, guru-guru yang menangani anak-anak ini di sekolah, kemudian, ya, orang tua yang anak yang terindikasi melakukan perundungan atau bullying, kemudian anak yang pelaku bully itu sendiri, kan banyak yang terlibat di sini, dan itu semua harus diduduk, dibicarakan, gitu, ya, hingga kalau mau diselesaikan. Tapi kalau nggak ada respon, ya, mohon maaf saja, mungkin, ya, itu tadi, dia perlu cari sekolah yang lain, ya, yang mungkin lebih kooperatif, ya, daripada anaknya jadi korban di sini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya, kita dalam hal ini ya nggak bisa ngeblim anak, artinya semua kesalahan ditimpakan kepada anak. Anak ini dasar anak nakal ya, ini apa namanya, gen siapa yang dia tiru, nggak kayak gitu ya ngelihatnya ya. Nah itu nggak bijak sama sekali ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, kita ada nulis buku Jangan Katakan Aku Nakal ya. Ya kita, kalau kita soroti kenakalan anak ya, atau yang dilaporkan oleh orang tua sebagai ataupun guru sebagai kenakalan anak. Ya anak seperti itu enggak spontan ya. Enggak tiba-tiba juga, enggak ujuk-ujuk ya anak itu jadi pelaku bullying, enggak. Jadi pembuli, enggak. Ya, tapi ya lebih kepada kelalaian pendidiknya. Ya coba tanya aja riwayat pendidikan anak-anak pelaku bully ini kepada pendidiknya di rumah, siapa orang tuanya. Tapi kalau orang tua nggak mau menerima dan terlalu egois di sini ya, sehingga wah, dia merasa nggak mau disalahkan istilahnya ya, dan merasa apa? Saya kan udah bayar di sekolah itu. Memang sesakti apa duit kita untuk menyelesaikan masalah anak-anak kita di sekolah? Gak ada sakti-saktinya sama sekali. Nah demikian. Kalau dia gak mau terlibat di sini ya, gak mau mengakui kesalahan, oh iya, saya gak sempat memperhatikan anak saya begini, begitu. Atau ini anak saya juga jadi korban lingkungannya dulu. Ini yang harus diatasi ya, bukan ya kita abai ya. Bahkan ada orang tua yang parah lagi nih, bangga anaknya membuli anak orang lain. Ya, dan kadang-kadang juga anak yang korban bully ini orang tuanya melakukan pendekatan yang salah pula begitu ya. Ini hancur berantakan semuanya. Apa katanya kepada anaknya, balas bullynya. Jadi dulu anaknya korban bully, sekarang jadi pembuli. Yang jadi pertanyaan kepada orang tua seperti ini, dia sebenarnya suka yang mana? Anaknya jadi korban bully atau anaknya jadi pembuli? Dua-duanya kan nggak bagus, ya. Nah demikian. Jadi ya di sini sekolah memang harus bisa menjadi penengah, ya gitu ya. Bisa menjadi mediator istilahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Ya, masalah ini nggak bisa selesai hanya dengan sanksi, hukuman atau sejenisnya. Udah banyak terjadi soalnya. Dan hukuman tidak menyelesaikan di sini. Ya, lebih-lebih lagi anak kan belum mengerti hukuman. Ya, baginya hukuman itu adalah pelecehan. Maka dia pun tidak kita katakan jera. Ya. Gak ada efek jeranya ya, hanya dengan hukuman. Anak-anak. Makanya Nabi juga mengatakan anak di bawah 10 tahun ya jangan dihukum dulu. Ya, gak diberikan hukuman kepada mereka. Diangkat hukuman atas mereka. Karena mereka belum memahami hukuman. Ya, mereka perlunya adalah bimbingan, ya. Nah, di perhatian dari pendidiknya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang lain.
1: Dan terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bandung, Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mempunyai anak laki-laki usia 11 tahun, anak perempuan 9 tahun dan 6 tahun. Mengenai teknologi atau HP dan gadget dan sejenisnya Ustadz, dalam penggunaan gadget tersebut kami membatasi anak-anak hanya di hari Sabtu dan Minggu saja. Tapi terkadang anak kami meminta di hari biasa dan kadang tidak terbatas dari waktu yang ditentukan dan sering juga meminjam HP istri saya. Kadang sering saya arahkan ke hal positif agar anak-anak lebih taat pada kegiatan dalam beragama. Sholat lima waktu, tadarus Al-Quran dan hafalan, tapi sering terabaikan dan agak sulit, Ustadz. Satu sisi kami menghadapi tantangan besar dengan penggunaan dari kelebihan waktu berlebih dalam menggunakan HP tersebut. Terkadang apabila kami batasi mereka, sering ada timbul rasa tantrum, terutama anak yang laki-laki, sampai anak tersebut marah, terkadang sampai ngomong kurang baik dan kasar. Terkadang saya terpancing emosi sampai berkata keras dan kadang saya sambil teriak terhadap anak-anak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah secara syariat dalam mendidik anak, apakah tindakan saya tersebut melebihi batas atau berlebihan? Dan bagaimana saya membimbing istri agar tidak mudah terbujuk oleh anak untuk memberikan HP yang berlebih pada anak-anak dan bagaimana solusi, cara atau metode mengganti kegiatan dalam menghadapi hal penggunaan HP? Mohon jawabannya dan nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, ini ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, kalau sudah bicara parenting atau pendidikan anak, gadget ini nggak akan absen ya. Ya itu masalahnya, banyak ya masalah yang kita hadapi hari ini bersama dengan anak-anak kita itu masalah penggunaan gadget ya. Nah ini nyata ya, ini yang terjadi di lapangan sebenarnya. Banyak orang tua sudah pusing, nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan, hingga ya mungkin kurang sabar jadinya. Ya satu kata kunci pendidikan itu, jangan terburu-buru ingin cepat memetik hasil. Nabi aja perlu waktu 23 tahun. Nabi Nuh sampai 950 tahun ya. Iya, terus mendawai anaknya itu inspirasi bagi kita semua. Yaitu yang membuat kita menjadi tidak sabaran itu ya karena enggak sabar ya. Ya karena kita ingin cepat-cepat memetik hasil. Kita lupa yang kita hadapi ini manusia. Manusia bukan robot ya, bukan benda mati. Oke ya, sabar-sabarlah menghadapi manusia. Ya anak kita kan juga manusia gitu ya, maka menghadapi mereka ya perlu sabar. Apalagi tugas kita meluruskan, mengarahkan, wah itu susah. Ya kita harus sabar, jangan terpancing emosi. Ya, nah terus lakukan usaha, ikhtiar, ya dan sabar. Karena Allah menilai itu apa yang sudah kita lakukan. Berapa kali kita mencoba untuk menasihati anak kita? Apa usaha yang sudah kita lakukan? Ya, itu yang akan jadi nilai kita. Itulah ladang amal kita. Hasil, nah ini ya, jadi kadang-kadang menjadi berat bagi para orang tua ya. Karena terlalu terbebani pikirannya dengan hasil. Hasil itu kan bukan di tangan kita juga ya. Bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah nilai adalah ikhtiar kita. Ya, hasil enggak akan Allah tanya juga di hari kiamat nanti. Ya. Tapi kalau kita sangat terobsesi dengan hasil, apalagi kita bandingkan anak kita dengan orang lain, nanti ujung-ujungnya kita mudah emosi, marah, dan ini bisa membuyarkan semuanya. Ya, nah seperti itu. Baik, jadi ya terus ya tadi usahanya sudah bagus membatasi ya. Ini perlu konsistensi ya. Karena yang namanya mendidik itu adalah tugas yang long term ya. Panjang ya, enggak pendek ini. Ini bukan main pendek, ini main panjang ini. Lama ini. Ya bukan 1-2 tahun, bahkan bukan 10-20 tahun. Ini adalah tugas seumur hidup. Nah, jadi ya kalau kita enggak punya kesabaran di situ ya buyar itu ya. Bubar, kita akan berkata terserahlah, saya nggak mau mikirin dia lagi, gitu kan sudah putus asa namanya ya. Nah tapi ya itulah ujian kita, diuji sama Allah dengan anak-anak kita. Kadang-kadang nggak mulus itu, nggak seperti yang kita inginkan ya. Inginnya kita kan sekali dikasih tahu ikut nurut kan gitu ya, itu keinginan kita. Tapi ingat hati dia bukan di tangan kita. Di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bisa kita nyetel, ngatur gitu. Ya, nasihat yang kita sampaikan itu harus diterima begitu. Bisa kita atur hati manusia seperti itu? Nggak bisa. Ya, nah, maka teruslah sampaikan nasihat, arahkan, ya. Terus awasi, kasih tahu. Sekali, dua kali, tiga kali. Berkali-kali, ya. Iya, gitu. Gak bisa cara ini, coba cari cara yang lainnya lagi ya. Nah demikian, dan ingat tadi satu kata, konsistensi. Jangan panas-panas tai ayam atau apa, kita nyerah, mudah menyerah. Nah, itu artinya kita nggak sabar. Udahlah, saya udah kehabisan kata-kata dengan anak ini ya, kayak gitu. Kalau kita nyerah gimana orang lain ya, lalu siapa yang peduli ya, siapa yang peduli dengan anak kita? Orang lain. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya seperti itu. Ambillah inspirasi dari Nabi Nuh alaihi salam yang mendakwahi keluarganya itu sampai ratusan tahun. Kita baru berapa tahun. Ya, nah demikian. Ya terus ya apa namanya, tuntutlah ya, ilmu ya, belajar parenting sungguh-sungguh ya, supaya kita bisa mengenali objek pekerjaan kita itu anak ya. Kenali itu anak itu gimana sih ya. Nah seperti itu, wallahu alam bisawab. Maka ya belajar parenting lah para orang tua hari ini, itu penting ya. Saya tidak katakan materi agama lainnya nggak penting, tapi kenyataannya masalah kita hari ini yang nggak lepas dari masalah anak-anak kita yang kadang bikin pusing ya. Tapi kalau kita tangani tugas ini tanpa ilmu, berantakan ya. Nah atau ternyata mindset kita mindset penitip, ya udah titipkan aja sama orang lain. Kalaulah yang bisa kita lakukan hanyalah menitip, ya jangan tuntut hasil mulu-mulu. Ya, ya, begitulah kenyataannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ya hari ini gimana kita katakan ya, para orang tua kesadarannya untuk belajar parenting sangat tipis. Ya, setipis tisu di belah tujuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang minat atau kurang tertarik kali ya. Ya, mungkin lebih senang membicarakan yang lain mungkin. Ya. Bicarakan uang mungkin. Wallahu'alam bisawab ya. Nah mungkin sampai sini dulu pertemuan kita ya. Mungkin kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhahullah atas ilmu yang telah disampaikan. Demikian ikhwata Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Athari Al-Maidani MA Fidhullah dalam pembahasan dari tema waspada terhadap media. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam.

0: ya'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Insyaallah taala di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat
1: menikmati. Marra Nabi SAW bimra'atin tabki inda qabrin. Faqal. Ittaqillaha wasbiri. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر indas sadamatil ula. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin tabki ala sabiyin laha. Dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi SAW melewati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan anaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Faqalat ilaika anni. Maka berkatalah wanita ini, ilaika anni, pergi kau dariku. Iya. Kalau wanita ini enggak tahu kalau ia adalah Rasulullah Sallallam. Kata wanita ini, ilaika anni, pergi kamu dariku. Fa inna kalam tusabbi musibati, kamu ini enggak pernah mendapat musibah seperti musibahku. Walam ta'arifhu, dan wanita ini tidak mengenal Rasulullah. Faqila laha, maka dikatakan kepada wanita ini, innahun nabiyyu sallallam, sesungguhnya tadi yang menegurmu itu adalah Nabi SAW. Ya. Fa'atat baban Nabi. Mendengar itu segera ia pergi ke rumahnya Nabi SAW. Falam tajid indahu bawabin. Dan wanita itu tidak di rumah Rasul. Bawa pintu artinya penjaga pintu, ya. Faqalat lam a'rifka, maka si wanita ini berkata, aku tidak mengenalmu wahai Rasulullah, aku enggak tahu kalau tadi engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sabar yang paling besar itu saat ditimpa musibah yang pertama kali. Muttafaqun alaih. Di sini Bapak dan Ibu, kita ambil faedah kata Syekh Salim bin Id al-Hilali. Faedah yang pertama, ada musabar yunafit taqwa. Bahwa tidak sabar itu meniadakan ketakwaan. Karena kita takwa itu apa sih Pak? Takwa itu artinya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Sabar diperintahkan Allah enggak, Pak? Diperintahkan Allah. Iya. Kalau kita tidak sabar, berarti kita tidak menjalankan perintah Allah dan jatuh kepada larangan Allah. Berarti kalau kita tidak sabar, berarti kita tidak bertakwa kepada Allah. Iya. Memang berat, Pak, sabar itu. Karena sabar itu mudah diucapkan. Tapi pengamalannya subhanallah luar biasa. Butuh perjuangan, ya. Faedah yang kedua, as-sabru alladhi yuhmad alaihi sahibu maka na inda mufaja'atil musibah. Bahwa sabar yang terpuji adalah saat tertimpa musibah pertama kali. Saat pertama kali dikasih musibah, sabar. Itu yang terpuji, Pak. Beda dengan orang yang sabarnya setelah seminggu. Pasti timpa musibah, gak sabaran, ngambek-ngambek. Akhirnya setelah ngambek-ngambek, gak merubah keadaan, terpaksa disabar. Maka yang seperti ini sabar yang tidak terpuji. Ya. Jadi hakikat sabar itu kapan? Pas pertama kali ditimpa musibah, disitulah kesabaran yang terpuji. Faedah yang ketiga. Tawadu'un Nabi SAW warifku bil jahil. Nah, di sini menunjukkan, Pak, Bu, tawadu'nya Nabi dan lembutnya beliau kepada orang yang bodoh, yang gak tahu. Iya. Bayangkan Nabi menegur. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillah wasbir. Sabar kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Rupanya wanita ini marah. Apa kata wanita ini? Pergi kamu dariku. Kamu itu enggak pernah ditimpa musibah kayak musibahku. Kira-kira kalau antum digituin gimana rasanya, Pak? Antum mengingkari, menegur, tahu-tahu diusir. Pergi kamu dariku. Ya. Dan antum misalnya seorang presiden, seorang pemimpin. Ana yakin ngambek kita, Pak. Kurang ngajar nih orang. Apa dia enggak tahu saya apa? Ya. Kadang kita suka muncul kesombongan kita, Pak, sebagai seorang pemimpin. Pak. Ketika menegur orang enggak didengar, suka itu, Pak, kesombongannya muncul, Pak, egonya. Ternyata apa yang terjadi? Nabi tawadhu. Nabi tidak terpancing emosi saat itu. Nabi hanya mengingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah. Rupanya wanita ini marah dan mengatakan, pergi kamu dariku. Ya udah, Nabi pergi. Ya. Nabi tidak membalas atau tidak marah, ngambek-ngambek, tidak. Subhanallah, inilah akhlak Rasulullah SAW dalam mengingkari kemungkaran. Makanya, Pak, mengingkari kemungkaran itu butuh sifat halim, kata para ulama. Mengingkari kemungkaran itu membutuhkan sifat halim. Apa itu halim itu? Kemampuan untuk menahan emosi. Karena antum kalau mengingkari kemungkaran, pasti ya orang enggak suka itu mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya. Entah itu mencaci maki, membuli. Pokoknya ya, dia akan menumpahkan ketidaksukaannya itu. Maka saat itu ya kita harus tenang, sabar. Ya, memang begitu resiko orang yang beramar ma'ruf naik mungkar. Sabar. Sebab kalau yang beramar ma'ruf naik mungkarnya preman, wah kolas. Ya. Kalau preman kan tahu sendiri, Pak. Udah ngambek, ngambek aja udah. Dihancurin sekalian, berantem sekalian. Tapi apakah Nabi seperti itu? Tidak. Maka di sini penting sekali fikih dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Orang itu punya sifat sabar dan halim, tidak mudah terpancing emosi. Iya. Faedah yang keempat. yang bisa kepetik dari hadis ini, mulazamatul amri bin ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu hendaknya kita senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang wanita yang sedang nangis di kuburan, ini kan munkar, Pak. Menangisi ya mayat yang sudah meninggal itu termasuk apa, Pak? Termasuk meratap. Dan meratap dosa besar, Pak, dosa kecil? Dosa besar. Ya. Maka Nabi mengingkarinya. Rasulullah bersabda, ittaqillah wasbir. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarnya. Demikian pula kita berusaha untuk mengingkari kemungkaran sesuai kemampuan, Pak. Ya, kalau kita tidak mampu dengan tangan, ya dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, ya dengan, setidaknya dengan hati kita. Faedah selanjutnya, yang kelima. Al-mar'u la yu'jar al-musibah li'annaha laysat min sun'atihi wa inama yu'jaru ala husni niyatihi wa thabatihi wa jamili sabrihi. Seseorang itu tidak diberikan pahala karena musibahnya, bukan. Tapi seseorang itu diberikan pahala karena sabar dia dan mengharapkan ya ridho Allah dan pahalanya. Jadi ketika antum sakit, antum tidak diberikan pahala karena sakitnya, tidak. Tapi antum diberikan pahala karena sabarnya antum dan ridho dan ketentuan Allah. Musibah itu hanya menggugurkan dosa, Pak. Ya. Musibah menggugurkan dosa. Itu pun juga kalau orangnya sabar. Kalau dia tidak sabar, malah menambah dosa. Udah dapat musibah, udah gitu dapat dosa. Walah, sudah. Ya, celakanya dua kali lipat. Akibat kenapa? Karena gak sabar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, Pak, wajib sabar menghadapi musibah. Bagaimana supaya menumbuhkan kesabaran? Supaya menumbuhkan kesabaran adalah kita harus wajib meyakini bahwa musibah itu pasti kebaikan untuk kita. Tidaklah ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Semua akibat dosa kita, Pak. Ya. Makanya salafus saleh dahulu kalau terkena musibah langsung ingat dosa, Pak. Dan mengatakan ini pasti akibat dosa-dosa saya. Makanya segera taubat, segera minta ampun kepada Allah. Ya. Yang kedua, segera kita yakin bahwasanya musibah kalau kita sabar mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kita wajib yakin bahwa Allah itu tidak zalim sama hamba-Nya. Tapi hambanya lah yang zolim kepada dirinya. Nah ini saudaraku seiman. Faedah selanjutnya. Usamahatul musab wa qabul tidharihi. Hendaklah yang mengingkari kemungkaran, ya, memberikan udur. Karena Rasulullah SAW ketika mengingkari wanita ini, lalu wanita ini berkata, pergi kamu dariku. Maka Nabi langsung pergi. Kenapa? Nabi memberikan udur, faham. Bahwa wanita kalau lagi sedih banget begini, pasti yang berbicara emosinya, Pak, bukan akalnya. Orang tuh kalau lagi sedih, atau lagi gembira, atau lagi marah, biasanya akalnya itu tumpul, Pak. Ya. Yeah. Orang kalau lagi sedih banget, terus yang ngomong, biasanya ngomongnya pakai apa? Perasaan, pasti itu. Tetapi seiman, makanya musuhnya akal itu apa? Emosi. Musuhnya akal itu apa? Emosi. Kalau emosi menguasai akal, akal nggak bisa bicara, selesai. Tapi kalau emosi bisa dikuasai oleh akal, maka ini luar biasa. Makanya, ya, biasanya si wanita yang seringkali dikuasai emosi dibandingkan laki-laki. Kalau ada laki-laki yang ternyata masih dikalahkan oleh emosinya, ya itu menunjukkan kurang akalnya. Secara keseiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Faedah selanjutnya, surah Qasiman, man umira bi ma'rufin alaihi an yataqabbalahu bi qabulin hasan wa yakhdha' lil haqqi walau lam ya'rifil amir lahu. Orang yang diingkari atau disuruh kepada kebaikan, hendaklah ia menerima dengan baik walaupun dia tidak mengenal siapa yang mengingkari dirinya. Artinya apa? Kalau kita jatuh kepada kesalahan, terus ada orang yang menegur kita, tawaduklah kepada kebenaran. Akui bahwa kita memang salah. Disitulah memang, Pak, beratnya orang yang berbuat kemungkaran, sudahlah ia berbuat kemungkaran, untuk menerima nasihat dan teguran itu terkadang berat sekali. Udah tahu salah, dan diingatkan bahwa dia salah, nggak ngaku kalau dia salah. Itu menunjukkan kesombongan biasanya, Pak. Iya. Beda dengan orang yang tawadu. Ketika diingatkan kesalahannya, diakui memang dia salah. Bahkan dia terima kasih kepada orang yang apa? Mengingatkan dirinya. Makanya kata Imam Adz-Dzahabi, ya, alamatul mukhlis annahu idza 'iba 'ala fi'lihi i'tarafa wa lam yusir wa lam yuhar. Tanda orang yang ikhlas itu, Pak, kalau ia diingatkan kesalahannya, maka ia tidak ngeyel dan tidak merasa panas hatinya, Pak. Balik taraf, justru ia mengakui akan kesalahan dia, dan dia pun mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Ini akhlak yang agung loh, Pak. Ya, ketika kita ditegur, dinasihati, kemudian kita terima nasihat itu dan berterima kasih kepada orang yang menasihati kita, itu akhlak yang agung yang menunjukkan ketawaduan. Secara keseiman. Faedah selanjutnya, at-targhib fi ihtimalil adza inda badlin nasihah wa nashri mau'idhah. Anjuran untuk sabar menghadapi konsekuensi saat kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Saat kita memberi nasihat, saat kita negur orang, saat kita mengingkari kemungkaran, saat kita menjelaskan tentang kebenaran, pasti asalnya, Pak, ada sikap-sikap yang tidak kita sukai. Yang berakibat apa? Ya, hati kita jadi kesel. Maka pada waktu itu bagaimana, Pak? Jangan ikuti kekesalan, udah biarin aja. Yang penting saya sudah sampaikan kepada dia nasihat. Yang penting saya sudah tegur dia. Masalah dia tidak terima, bahkan dia mencaci maki, itu dosa buat dia. Saya sudah dapat paham.

Sehingga pada waktu itu ketika amar ma'ruf nahi mungkar dia lakukan dengan ya sikap-sikap yang baik, Pak. Yang tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar tentunya saudaraku seiman. Iya. Faedah selanjutnya, alal hakim wal qadhi alla yattakhidh man yahjubu an ra'iyatihi au an hawa'ijin nas. Seorang pemimpin jangan menghijabi dirinya dari rakyatnya. Jangan menutupi dirinya dari rakyatnya, jangan. Karena wanita ini ketika datang ke rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah SAW di rumahnya nggak ada pengawal, nggak ada orang yang jagain pintu rumah Rasul, nggak ada. Ya. Siapapun langsung bisa ketemu Rasulullah SAW. Cuman di zaman sekarang dibutuhkan, kenapa? Karena banyak orang terkadang nggak suka main bunuh aja, serang dan yang lainnya. Makanya pemimpin zaman sekarang harus punya algojo, harus punya ya para istilahnya para pengawal lah. Tapi jangan sampai seorang pemimpin menghijabi dirinya dari rakyatnya, jangan sampai. Rakyat apa yang menjadi keluhan dengarkan. Karena kewajiban seorang hakim adalah memperhatikan rakyat. Ya. Allah akan tanya itu seorang pemimpin tentang rakyatnya yang hidupnya susah, yang miskin. Kenapa enggak dibantu? Ya, kenapa dicuekin dan yang lainnya? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, al-hakim man wallahu Allahu amran min umuril muslimin an yatafaqqada mastar'ahu Allahu anhu fayamuru bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar wa yaqilu atharatahu wa yaqdi hajatahu wa yasuddu khullatahu wa yaqbalu ma'dziratahu. Seorang pemimpin wajib memeriksa keadaan rakyatnya. Ya, maka pemimpin beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, harus Pak. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, membantu orang-orang susah. Ya. Itu kewajiban seorang pemimpin, Pak. Jangan cuek sama rakyat. Dan rakyat pun juga ya, tidak boleh bersikap yang tidak baik terhadap pemimpin. Masing-masing ada hak dan kewajiban. Seorang pemimpin sama rakyatnya harus gimana, seorang rakyat kepada pemimpinnya harus bagaimana, semua sudah diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna ini, ya. Iya. Faedah selanjutnya, al-hakim wa man walahu Allah amra min umra muslimin alla yasta'thir anhum bi syai'in yumayyizuhu anhum. Seorang pemimpin tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Ya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu-ibu, Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, Pak. Dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim itu, Pak. Ya. Di mana kata Rasulullah SAW, inna satakunu atharah. Nanti akan muncul al-atharah. Siapa itu al-atharah? Kata Imam Nawawi, itu orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi pemimpin, ini pemimpin yang mementingkan dirinya dan gak peduli sama rakyatnya. Rasulullah SAW mengabarkan akan muncul pemimpin seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya. Pasti antum gak suka nih ucapan Rasul ini. Kata Rasulullah, fasbiru, sabarlah. Waduh, disuruh sabar. Gimana ini? Ya, saya pernah bilang begitu, Pak. Sabarlah. Sampai kapan sabarnya, Ustaz? Wah. Apa kata Rasulullah? Fasbiru hatta talqauni al-hawa. Sabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telaga

Jadi sabarnya sampai kapan, Pak? Sampai mati. Memangnya kalau kita sabar, Allah cuekin kita? Nggak bakalan, Pak. Inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dulu Nabi Musa ya, menyuruh Bani Israel sabar menghadapi Fir'aun yang kejam. Apakah Allah berdiam diri? Tidak bantu? Itu namanya su'udzon sama Allah, Pak. Allah bantu Bani Israel. Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam lautan. Makanya Allah berfirman, وَأَوْرَثْتَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. Dan kami pun wariskan ya negeri Mesir itu kepada kaum yang dahulunya tadinya dianggap remeh, itu Bani Israel. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu untuk Bani Israel disebabkan oleh kesabaran mereka menghadapi Fir'aun. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَسْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Dan kami pun hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya dan apa yang mereka telah bangun itu. Sebab kenapa? Sebab akibat tetap sabar, tetap berpegang kepada agama Allah. Sementara banyak di antara kita, Pak, di masyarakat kita nggak sabar. Disuruh sabar, bilangnya apa? Enak aja. Dibawain hadis, Nabi yang nyuruh sabar, bilang, kok gitu sih? Kok lebih memihak kepada penguasa daripada rakyat? Ya gimana Allah akan bela? Bagaimana Allah akan tolong kalau ya perintah Nabi aja dicuekin? Kalau perintah Allah saja tidak diperdulikan, bagaimana Allah akan bela kita? Allah, kalau kita sabar sambil terus kita berpegang kepada agama Allah, saya yakin-yakinnya, Pak, Allah pasti akan bela kita, Pak. Allah pasti akan perbaiki bangsa ini, Pak. Tapi masalahnya itu, kitanya nggak sabaran. Ya, kita lihat di negeri ini, kesyirikan merajalela. Kebid'ahan jangan tanya, kemaksiatan waduh jangan tanya sudah, Pak. Ya, kaum pelangi semakin bertambah jumlahnya. Ya, dan yang lainnya. Gimana Allah tidak akan timpakan kepada kita berbagai malapetaka? Kita pengen pemimpin kita kayak Umar bin Khattab, tapi kita sebagai rakyat enggak kayak rakyat Umar bin Khattab, gimana itu coba? Menghayal namanya, Pak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya yang harus kita perbaiki itu diri kita dulu, Pak. Ya, individu-individu diri kita perbaiki. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Karena pemimpin itu, Pak, adalah keadilan Allah. Allah berikan kepada suatu bangsa pemimpin sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Karena pemimpin itu merupakan keadilan Allah kepada suatu bangsa. Kalau menurut antum, ya kalau bangsa tikus mungkin nggak dipimpin oleh singa? Mungkin? Nggak mungkin. Bangsa tikus pasti akan dipimpin sama tikus lagi, Pak. Ya. Demikian, kalau kita pengen pemimpin kita yang hebat, bagus, soleh, bertakwa, ya kita sebagai seorang bangsanya harus bertakwa juga. Ya, Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin zalim, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Cuman masalahnya, Pak, ceramah kayak gini di pasti disebutnya apa? Bazar pemerintah. Wah, ini bazar ini. Padahal yang kita sampaikan ini berdasarkan Al-Qur'an, hadis, perkataan para ulama jelas. Semua ulama sepakat, ijma, wajib sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Ya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk hadis 32. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن إن بجزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. Allah Ta'ala berfirman, kata Rasulullah SAW, ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Ya. Hadis Qudsi adalah Rasulullah menisbatkan ucapan itu kepada Allah. Tapi dengan kalimat dari Rasulullah sendiri. Ya. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran lafaz dan maknanya semua dari siapa? Dari Allah seluruhnya. Allah Ta'ala berfirman, Ma li abdil mu'min indi jaza idha qabattu safiyahu min ahli dunya. Tidak ada bagi seorang hambaku yang mukmin balasan apabila aku mewafatkan ya kekasihnya, anaknya yang sangat ia cintai dari penduduk dunia. Kemudian ia mengharapkan pahala kecuali surga, kecuali Allah berikan padanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, kalau kita ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai, Pak. Ibu misalnya ditinggal mati suami atau ditinggal mati anak tersayang, ya. Pokoknya ditinggal mati orang yang sangat kita sayangi dan cintailah. Kalau kita sabar, maka balasannya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak tentunya ya. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama. Min a'zamil masa'ib allati tanzilu bil insan fuqdanu ahibbati. Di antara musibah yang terbesar yang menimpa seorang insan di dunia ini ya Bapak, kehilangan orang-orang yang kita cintai, Pak. Iya, kehilangan orang-orang yang kita cintai itu musibah, Pak. Terasa sakit gitu. Iya. Maka dari itu pahalanya pun besar kalau kita sabar. Ibu lagi cinta-cintanya sama suami, meninggal. Sakit banget enggak, Bu? Ya, sakit banget, sedihnya minta ampun. Ya. Ibu lagi senang semuanya, lagi cinta banget sama anak. Meninggal, Masya Allah, sedihnya luar biasa. Tapi kalau kita sabar, luar biasa. Sebagaimana dalam hadis lain ya. Rasulullah SAW sabda, "Idza qabadallahu walada 'abdi." Apabila Allah mewafatkan anak hamba-Nya. Qala Allahu li malaikatihi, maka Allah akan berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya itu, Pak. Apa kata Allah? Qabadtum walada 'abdi. Qalu na'am. Kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku. Kata malaikat itu, benar ya Allah. Qabadtum samrata fu'adih. Kamu sudah mencabut nyawa buah hatinya. Kata si malaikat, benar ya Allah. Famadza yaqulu 'abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku saat anaknya meninggal dunia? Kata malaikat itu, yaqul, dia berkata, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ketika anaknya meninggal dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada malaikat, Ibnu lahu baitan fil jannah. Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi. Dan namai rumah itu sebagai rumah pujian. Allahu Akbar. Masya Allah. Pas anak meninggal kok mengucapin alhamdulillah. Gimana coba? Ada gak ibu-ibu pas ditimpa musibah ucapin alhamdulillah? Pas anaknya meninggal, ucapin alhamdulillah. Hampir enggak ada kayaknya, Pak. Orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan alhamdulillah itu karena keyakinan dia yang sangat luar biasa, Pak. Bahwa pasti perbuatan Allah itu apa? Semuanya kebaikan.
Ya, pasti itu. Karena keyakinan itulah dia mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ini luar biasa, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, kata beliau, al-kafir mahma amil min amalin salih, falaysa lahu bihi indallahi syai' li'adamil iman. Bahwa orang kafir, sesabar apapun, sehebat apapun perbuatan kebaikan yang gak ada manfaatnya di sisi Allah. Orang kafir kalau ditimpa musibah lalu dia sabar Pak, menghadapi musibah, kira-kira kesabarannya bermanfaat di hari kiamat tak? Karena kekafirannya itu dia kepada Allah, Allah pun tidak lagi memberikan kepada dia apa-apa. Allah hanya memberikan balasan di dunia saja sudah. Adapun di akhirat Allah tidak memberikan apapun kecuali api neraka. Makanya di sini Pak, kesabaran itu hanya bermanfaat untuk hanya untuk orang yang beriman saja. Makanya kata Allah, "Ma li 'abdil mu'min, tidaklah hamba-Ku yang mukmin." Ya, saat Aku cabut nyawa orang yang Ia cintainya lalu ia sabar dan berharap pahala, kecuali Aku akan berikan ia surga, subhanallah. Jadi ini khusus buat orang yang beriman saja kepada Allah. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, dia kafir kepada Allah, kemudian ia ditimpa musibah lalu ia sabar, sabarnya pun enggak diberikan pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Faedah yang ketiga, yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa mukmin yang sabar menghadapi musibah pasti diberi oleh Allah pahala tanpa perhitungan, sangat banyak sekali. Makanya orang yang beriman Pak, lebih banyak musibahnya Pak dibandingkan orang kafir. Orang kafir rata-rata kita lihat badannya sehat-sehat, kuat-kuat, kaya-kaya, banyak duitnya. Kenapa? Karena memang orang kafir itu surganya cuma di dunia. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Jadi dunianya kita orang yang beriman kapan? Hah? Surganya orang beriman itu kapan, Pak? Bukan di dunia, Pak. Makanya kita jangan berpikir di dunia ini pengen hidup enak, senang. Jangan. Karena dunia itu memang sudah lo takdirkan tempatnya musibah, tempatnya ujian. Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan, diuji dengan berbagai macam musibah. Itu memang Allah sudah takdirkan seperti itu. Jadi seorang mukmin tuh mikirnya nanti senangnya saya mau di surga aja udah. Adapun di dunia saya harus kerja keras terus. Harus capek kita di dunia ini, Pak. Capek beramal soleh. Ya, capek dengan antum cari duit aja capek. Masa cari surga enggak mau capek? Capek kita dengan beramal soleh, beriman, bertakwa itu tidak itu sangat membutuhkan kesungguhan, Pak. Kesungguhan. Makanya siapa yang tidak mau capek dengan beramal soleh di dunia, ya dia akan capek di neraka. Dan siapa yang mau capek dengan amal soleh dan iman kepada Allah di dunia, di surga istirahat. Nah sekarang pilihannya mau istirahat di mana? Di dunia apa di surga? Kalau di dunia nggak mungkin istirahat, Pak. Iya. Istirahat seorang yang mukmin itu nanti setelah dia masuk liang lahat. Sebagai sebuah dalam hadis, ya Rasulullah SAW waktu itu bersama para sahabatnya, lalu lewatlah jenazah orang Muslim. Kata Rasulullah apa? Mustari, dia istirahat. Tak lama lewat jenazahnya orang kafir. Kata Rasulullah apa? Mustarah minhu, dia diperistirahatkan darinya. Kata para sahabat, hey Rasulullah, apa maksudnya?
Kata Rasulullah, innal mu'min idza mata istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha. Mukmin itu kalau meninggal, dia istirahat dari lelahnya kehidupan dunia. Sedangkan orang kafir kalau mati, dia diperistirahatkan dari keburukannya itu para hamba dan negeri-negeri. Saudaraku seiman, rahiman ya warahimakumullah jami'an. Nah ini akhi. Hadis ke-33. Wan Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah SAW an yatta'un fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha fa ja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataba Allah lahu illa kana lahum mithlu ajri syahid. Rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit ta'un. Apa itu penyakit ta'un, Bapak? Penyakit ta'un itu ya bisul yang sangat menyakitkan, munculnya biasanya dari ketiak dulu, Pak. Terasa panas, menghitam, lalu menjalar ke seluruh tubuh sampai ke jantung mati. Ya. Penyakit ta'un itu termasuk penyakit yang sangat mematikan. Ya. Di zaman dulu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul tentang penyakit ta'un. Maka Rasul pun mengabarkan bahwa penyakit ta'un itu adalah adab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah jadikan penyakit ta'un sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Maka tidak ada seorang hamba yang tinggal di suatu tempat yang tersebar wabah penyakit ta'un, lalu ia tetap sabar tinggal di negerinya, tidak keluar di negeri tersebut karena berharap pahala, dan dia yakin bahwa tidak mungkin menimpa dia kecuali apa yang telah Allah tuliskan, kecuali ia diberikan pahala seperti orang yang mati syahid. Artinya Pak, kalau kita tinggal di suatu tempat yang terkena wabah penyakit ta'un, gak boleh keluar dari tempat itu Pak, gak boleh. Karena akibatnya apa? Kalau dia keluar, pindah ke negeri lain, dia akan membawa virus. Akhirnya tersebar lagi di negeri yang lain. Maka Islam menyuruh supaya apa? Istilahnya apa sih? Isolasi, diisolasi. Nggak, yang ada di situ nggak boleh keluar. Ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW 1500 tahun yang lalu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Bapak dan Ibu-ibu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Faedah yang pertama, atlu ta'un adab walijsun al-umamis sabiqah. Ya, penyakit ta'un itu pada asalnya adalah adab untuk umat-umat yang kafir kepada Allah. Ya. Namun untuk orang yang beriman itu jadi rahmat. Demikian setiap sakit yang menimpa seorang mukmin itu rahmat. Ya. Rasulullah pernah menjenguk seorang sahabiat Ummul Ala kalau enggak salah, yang terkena penyakit panas, Pak. Ya. Apa kata Rasulullah, apa kamu tidak tahu ya Ummul Ala bahwa panasnya mukmin di dunia itu sebagai ganti dia untuk dia dari api neraka. Antum kalau dikasih sama Allah penyakit demam tinggi, itu sebagai ganti buat antum dari api neraka, Pak. Alhamdulillah. Makanya kita dikasih penyakit itu, ucapkan alhamdulillah. Karena itu sebagai penggugur dosa kita, Pak. Ya. Faedah yang selanjutnya, al-ajru ala mayusibul abad min hammin wa husnin wa ghammin wa adha khas bi ahlil iman.
musibah yang menimpa seorang mukmin, ya, musibah yang menimpa seseorang itu hanya apa berpahala untuk orang yang beriman saja tanpa yang lain. Baik rasa sedih, rasa gundah, gelisah, ya. Semua musibah yang menimpa mukmin itu, Pak, menggugurkan dosa, Pak. Makanya sebut dalam hadis begitu. Rasulullah SAW sabda, "Ma min musibatin tusibun mukmin min nasabin wala wasabin wala maradin hatta syaukah yashakuha au kama qal." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim berupa rasa lelah, capek, atau rasa sedih, atau sakit, sampai-sampai duri yang menancap di kakinya, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosa dia. Masya Allah. Ya. Itu hebatnya seorang mukmin tuh begitu, Pak. Ya. Ibu galau, kok galau? Kenapa galau, Bu? Mikirin anak saya. Ya. Galaunya ibu saja sudah menggugurkan dosa itu. Sedih. Kenapa sedih kamu? Ya sedih, saya anak saya sakit. Itu saja sudah menggugurkan dosa, subhanallah. Ya. Ya, saking sayangnya Allah kepada orang yang beriman tuh begitu, Pak. Sampai-sampai setiap musibah yang menimpa orang yang beriman saja mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Ya. Faedah selanjutnya, la yaqtasiru ajru syahid ala man mata fil harb. Bahwa pahala orang yang mati syahid itu tidak hanya diberikan kepada orang yang mati di medan perang, tidak. Tapi ada yang lain dikasih sama Allah pahala mati syahid. Di antaranya itu orang yang meninggal karena penyakit taun. Di antaranya maftun, orang yang meninggal karena penyakit perut. Ya. Juga matinya syahid. Orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, kata Rasulullah, juga mati syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam juga mati syahid. Orang wanita yang meninggal karena melahirkan juga mati syahid. Masya Allah. Iya. Bapak dan ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman. Idza waqa'at ta'un bi ardin wal 'abdu fiha fala yajuzu lahu al-khuruju minha. Kalau tersebar penyakit ta'un di suatu tempat, maka orang yang ada di tempat itu tidak boleh keluar dari tempat itu. Wajib diisolasi. Ya. Dan ini yang diajarkan oleh agama kita. Jauh-jauh hari sudah mengajarkan ini, Pak. Kemarin waktu wabah COVID itu kan, diisolasi, nggak boleh keluar itu, Pak. Iya. Padahal Islam sudah mengajarkan jauh-jauh hari untuk penyakit-penyakit seperti taun dan sejenisnya yang sangat berbahaya. Iya. Hadis 34. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza btalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabar awadtuhu minhumal jannah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua matanya, artinya dijadikan buta, lalu ia sabar, maka aku ganti ia dengan surga. Ya. Hadis ini menunjukkan, Pak, al-ainan ahabul a'dha'il insan ilaih. Dua mata ini anggota tubuh yang paling penting, Pak, yang sangat kita sukai. Karena dengan mata kita bisa melihat keindahan alam,
dengan mata kita melihat segala sesuatu. Tapi masalahnya banyak orang yang dikasih sama Allah mata nggak disyukuri, Pak. Matanya digunain buat jelalatan, ngeliatin aurat, ngeliatin yang haram-haram. Gimana coba? Ya. Bukannya disyukuri kalau kita punya dua mata itu gunakan, Pak, untuk membaca Al-Qur'an, membaca kitab-kitab ilmu, membaca hal-hal yang bermanfaat. Nah ini kita enggak disyukuri. Kerjaannya main HP. Mending di HP baca-baca yang hal-hal yang bermanfaat dan positif. Ini enggak. Kerjaannya nontonin film. Udah gitu filmnya film porno lagi. Aduh musibah udah. Ya, jangan salahkan kalau ternyata Allah kemudian kasih sanksi matanya dibutakan. Bisa jadi. Karena enggak disyukuri. Ya. Maka dari itu kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat mata itu, Pak. Ya. Nah, kalau ternyata ada orang yang Allah butakan matanya, dicabut penglihatannya, lalu ia sabar, Allah ganti dengan surga. Masya Allah. Subhanallah. Saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, man ahabbahu Allahu ibtalah. Tanda orang yang Allah cintai biasanya diuji hidupnya, Pak. Penuh ujian hidupnya. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hidupnya penuh ujian, sebetulnya bapak sedang dicintai sama Allah. Jadi sabar, sabar. Ya. Dan Allah pun tidak akan memberikan ujian sampai membinasakan kita, enggak bakalan, Pak. Ya. Allah menguji kita itu yang pertama tadi, untuk mengangkat derajat kita supaya derajat kita di surga yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua supaya menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Yang ketiga supaya menempa kesabaran kita dan keimanan kita. Sebab kalau kita, Pak, selalu dikasih kesenangan aja, Pak. Orang kalau terbiasa dengan kesenangan, saya yakin, Pak, kesabarannya pendek. Ya tidak, Pak. Iya. Papa dulu waktu nggak punya mobil, terbiasa pakai motor. Sabar pakai motor. Setelah punya pakai mobil, pakai motor males. Nggak sabar. Dulu Bapak waktu belum punya kendaraan, pakai sepeda biasa-biasa aja. Setelah punya kendaraan, menggunakan kesepedaan, aduh. Iya. Dulu waktu Bapak nggak punya sepeda, nggak apa, jalan kaki biasa-biasa aja. Sabar. Orang itu, Pak, semakin dikasih kesenangan itu semakin pendek kesabarannya. Semakin dikasih kesenangan semakin terbuka syahwatnya, Pak. Ya. Tapi ketika Allah berikan kepada kita ujian, ujian, musibah, ujian, itu artinya, Pak, pertama kita sedang dilatih kesabaran kita. Yang kedua, supaya kita sadar kamu ini hidup di dunia cuma sementara, gak bakal lama. Jangan jadikan dunia sebagai surgamu, jangan. Surga kita nanti di akhirat. Dunia ini memang tempatnya ujian. Kesenangannya selalu dihiasi dengan kelelahan. Kenikmatannya pasti akan dihisab oleh Allah. Keharamannya mendatangkan azab. Itu dunia, Pak. Ya. Maka dari itu, ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya sangat salah kalau ada seorang mukmin yang hidupnya cuma sebatas poya-poya saja, senang-senang saja. Itu bukan sifat orang beriman, Pak. Orang beriman itu menunjukkan kesungguhan dalam keimanan, dalam amal soleh, karena ia tahu, ya, hidup di dunianya sementara saja. Semua pasti akan mati. Semua pasti akan meninggal, semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya, al-jannatu a'zamul 'iwad. Bahwa surga itu balasan yang paling besar. Antum kalau salat, mana yang lebih antum mau pilih? Antum salat dikasih mobil
Alphard atau dikasih surga? Silakan pilih. Mau dua-duanya, Ustadz? Enggak bisa dua-duanya. Kalau antum disuruh pilih, dikasih mobil Alphard atau dikasih surga? Saya yakin, Pak, dengan fitrah kita sebagai seorang manusia, kita akan berkata, ya pilih surga lah, Ustadz. Karena, kenapa? Karena kita yakin dunia itu kecil. Dan surga itu kesenangannya abadi, selama-lamanya, abadal abidin. Enggak terbatas dengan 60 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kita hidup di dunia paling berapa tahun? 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, selesai. Di surga 1000 tahun, lah. 1 juta tahun, lebih. 1 triliun tahun, lebih. Bahkan selama-lamanya abadal abidin. Mana yang antum pilih? Kesenangan yang hanya 100 tahun di dunia atau kesenangan yang abadi yang terus-menerus di akhirat? Silakan pilih. Gunakan akal pikiran kita, saudaraku. Maka jangan sampai ibadah kita ini, Pak, kita gadaikan hanya untuk dapat dunia. Makanya Allah tidak ridha itu. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut dari amalnya tanpa dikurangi. Tapi ingat, kata Allah, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, batal amalnya, sia-sia perbuatannya. Gara-gara kita ibadah tujuannya hanya ingin dapat apa? Dunia. Rugi wallah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Maka yang wajib kita yakini, Pak, balasan yang terbesar itu surga sudah, Pak. Jadikan cita-cita kita yang tertinggi masuk surga, Pak. Keinginan kita yang terbesar harusnya ridho Allah semata, surga Allah azza wa jalla. Ya. Nah, ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dengan keyakinan seperti ini hidup kita tenang, Pak, tentram wallah. Adapun kita mikirnya cuma pengen dapat dunia, berusaha mikir dunia, dunia omzetnya gimana, ana yakin antum gak bakalan tenang. Tapi kalau antum cari dunia dengan harapan bisa masuk surga, itu dunia barokah buat antum. Ya. Antum cari rezeki, cari dunia dengan niat supaya bisa sedekah, biar bisa bantu para janda dan orang susah. Sudahlah, itu barokah, dapat pahala. Alhamdulillah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Nah.

Suami saya mualaf sudah 20 tahun. Ini mau bukan mualaf lagi dong. Kalau sudah 20 tahun bukan mualaf lagi, Bu. Bagaimana sikap saya jika suami menyatakan tidak percaya ada neraka dan surga? Ya ini belum belum masuk Islam berarti. Ini statusnya masih kafir. Kalau dia tidak percaya adanya surga dan neraka, itu statusnya bukan muslim. Karena dia mengingkari salah satu rukun iman, dan rukun iman itu yang kelima apa? Beriman kepada hari akhirat. Iya. Jadi hakikatnya suami ibu belum masuk Islam. Sebab kalau dia masuk Islam, dia wajib mengimani semua rukun Islam dan rukun imam. Karena itu yang paling pokok. Iya. Dan keislamannya tidak diterima kalau dia tidak beriman akan adanya surga dan neraka. Saat anak saya meninggal, saya sabar. Dan saya yang mentalkannya, mentalkinkannya, dan memandikannya. Tapi sering seiring waktu saya merasakan kehampaan. Seperti ada yang kurang dalam hidup saya. Bu, perasaan ini dari setan. Supaya ibu dijatuhkan oleh setan kepada meratap dan tidak sabar. Nah, saat ibu merasakan kehampaan ini, ibu segera sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Yakinlah dan ingat, anak saya ini sudah menjadi hijab buat saya dari api neraka. Karena anak yang meninggal itu akan menjadi hijab buat orang tuanya dari apa? Api neraka, ibu ingat itu. Segera ingat itu, kemudian ibu sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Ya pastilah, ditinggal orang yang kita cintai, terutama anak, pasti Pak. Karena sudah lama bergaul dengan dia, tau-tau ditinggal mati, ya pasti ada perasaan seperti itu. Tapi ini hati-hati, bisa jadi pintu setan ini. Ya. Jadi gimana? Jangan tenggelam dalam perasaan itu, jangan. Langsung kita ingat pahalanya yang besar kalau kita sabar. Langsung kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita punya salah kepada seseorang, ditegur dan dinasihati, harus kita terima dan mengucapkan terima kasih. Tapi kalau ada teman tiba-tiba diam dan cuek pada kita, bersikap tidak seperti biasa, padahal sudah kita omongi kalau ada salah saya mohon maaf. Tapi dia tetap cuek dan diam, sehingga kita tidak tahu kesalahan kita di mana. Bagaimana sikap kita? Tetap berbuat baik sama dia, Bu. Iya. Terkadang seseorang itu tiba-tiba diam dan cuek itu bukan karena ibunya yang salah. Tapi ada permasalahan hidup dia yang membuat sikapnya tiba-tiba berubah. Ya. Atau bisa jadi yang kedua, ada dia punya teman yang kerjanya suka gibahin orang. Nah, ibu kena gibahannya dia. Akhirnya dia jadi berubah sikap sama ibu. Maka dari itu kewajiban ibu tetap bersikap baik sama dia. Doakan dia. Ya. Doakan saat ibu sedang sholat dari kejauhan. Doakan, ya Allah, berikan hidayah temanku itu. Ya. Kemudian ibu jangan pernah mengharapkan keriduan dia. Cukup kita mengharapkan ridho Allah semata saja. Yang penting ibu yakin saya tidak berbuat salah sama dia, selesai sudah. Adapun perubahan sikap dia kok cuek sama kita, itu dosa dia, bukan dosa kita. Kita tidak berdosa sama sekali. Ya. Jika istri memilih suami karena agamanya, dan suami pernah menyetujui janji pranikah, mau berhenti merokok,
Tapi kemudian janji dilanggar. Dan ibadah sebelum menikah adalah manipulasi. Tidak lagi tahajud. Bagaimana syariat mengatur keadaan ini? Bolehkah istri mengajukan perpisahan? Bu, suami ibu ini harus sering dibuang ngaji, Bu. Di majlis taklim duduk supaya dicas terus keimanannya. Karena untuk menambah, menumbuhkan tanaman iman itu seperti seorang petani yang berusaha untuk menjaga tanamannya. Bagaimana caranya tanaman itu supaya tumbuh bagus? Tiap hari bisa disiram, dikasih pupuk. Tanaman iman tidak akan tumbuh kalau nggak disiram. Siraman rohani itu penting buat menumbuhkan tanaman apa? Keimanan. Dan kalau tidak rutin, mati rata-rata lama-lama. Demikian pula tanaman iman di hati pun sama. Kalau tidak rutin kita duduk di majlis ilmu, tidak akan tumbuh tanaman iman kita. Iya. Jadi menurut saya, Ibu, seringlah ajak suami Ibu duduk di majlis taklim, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat. Iya. Doakan terus suami supaya suami ibu diberikan hidayah. Dulu saya pernah melakukan zina. Bila ingat dosa itu, saya sering menangis. Takut dosa saya tidak diampuni. Apakah Allah menerima taubat saya? Akhi, setiap kali antum mengingat dosa antum langsung nangis, itu tanda taubat antum memang benar. Iya. Beda dengan orang yang pas ingat dosanya malah pengen balik lagi. Ada yang kayak gitu, Pak. Pas ingat dosanya, aduh, enak euy. Pengen lagi. Berarti dia belum taubat. Karena syarat taubat itu menyesal. Di antara tanda orang yang menyesal saat selalu ingat dosanya, nangis dia. Sakit hatinya, ya. Maka bisa jadi dengan gara-gara dosa itu antum masuk surga. Makanya kata Fudul Iyad bin Iyad, ada orang yang masuk surga gara-gara dosa, dan ada orang yang masuk neraka gara-gara ibadah. Ditanya, kok bisa begitu? Iya, ada orang saat berbuat dosa langsung ia taubat. Setiap kali ingat dosa dia tak apa nangis. Jadi ia selalu ketakutan. Akhirnya dia bersungguh-sungguh ibadah. Akhirnya ia masuk surga. Ada lagi gara-gara ibadah, dia jadi seujub dan sombong. Menganggap remeh orang, merasa dirinya sudah sampai derajat wali. Akhirnya dia mati dalam keadaan sombong. Masuk neraka. Hati-hati itu, saudaraku seiman. Bagaimana sholat akhwat yang baju gamisnya hanya sampai semata kaki dan tampak kaos kakinya? Ibu, kalau misalnya bajunya sampai selutut, kaos kakinya sampai sepaha, gimana? Saya mau tanya sama ibu yang gamisnya cuma sampai mata kaki, terus pakai kaos kaki. Nah sekarang saya mau tanya, kalau gamisnya sampai selutut, kaos kakinya sampai sepaha, gimana menurut ibu? Ya nggak boleh, sama itu juga sama. Kan sama-sama aurat. Kaki wanita itu aurat, ibu. Jadi gimana dong? Nggak cukup pakai kaos kaki, nggak? Makanya dahulu para sahabiat saking semangatnya menutup aurat kaki mereka, Pak. Waktu itu Rasulullah bersabda, Pak, ya, panjangkan satu jengkal dari pertengahan betis. Kata Rasulullah, kata para sahabat, para sahabat apa? Hei Rasulullah, kalau satu jengkal masih kelihatan kaki kami. Kata Rasulullah, kalau begitu panjangkan satu hasta. Dipanjangkannya oleh para sahabat sampai terseret di tanah.
Bayangkan ketika Rasulullah mengatakan panjangkan satu jengkal, mereka protes dan berkata, "Ya Rasulullah, kalau satu jengkal masih kelihatan kaki kami." Ya. Saking semangatnya para sahabat untuk menutup aurat. Ya. Kalau kita malah semangat mempertontonkan aurat. Atau yang pakai apa jubahnya dijadiin apa Pak? Sempit gitu, Pak. Kayak kelihatan bentuk tubuhnya. Waduh, musibah. Apakah setelah sholat tahajud kita berdoa dengan mengangkat ya? Karena pada asalnya doa itu disyariatkan mengangkat dua tangan. Cukupkan dalam hadis inna Allah yastahi min abdihi idza rafa'a yadahi ilahi an yaruddahuma safra au kama qala. Allah itu malu kepada seorang hamba yang dia mengangkat dua tangannya berdoa lalu Allah kembalikan tangannya dalam keadaan tidak diijabah. Ya. Berarti itu menunjukkan bahwa doa itu pada asalnya disyariatkan dengan mengangkat dua tangan. Ketika akhir-akhir haji terkena batuk, setiap sholat pasti batuk karena terlalu batuknya kadang keluar seperti pipis ya dari kemaluan. Apakah sah sholatnya? Ya enggak salah kalau keluar. Kalau batuk tahu-tahu keluar seperti pipis gitu. Batal-batal sholatnya, Pak. Iya. Atau batuk terus sambil kentut preat gitu. Sama apa bedanya keluar angin sama keluar ini? Iya. Maka itu membatalkan wajib dia untuk wudu. Bagaimana caranya sabar dalam meninggalkan maksiat di saat kita sangat butuh dengan keadaan ekonomi sekarang ini? Ingatlah, Pak. Pertama, bahwa maksiat itu hakikatnya menghancurkan barokah hidup kita. Mendatangkan berbagai macam kesialan. Dan efek maksiat itu terkadang dirasakan setelah puluhan tahun, Pak. Itu di dunia, belum di akhirat. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa 50 ya, akibat daripada perbuatan maksiat. Ya. Maka ketika ekonomi yang sangat susah seperti ini, disitulah kesabaran kita harus kita perkuat lagi, Pak. Dan jangan pernah suudon sama Allah. Jangan pernah kita menganggap bahwa kesabaran tidak akan memberikan apa? Solusi, tidak. Pasti orang yang sabar itu Allah bantu, Pak. Pasti itu. Karena Allah sudah berkata dalam firman-Nya, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bersama orang sabar itu maksudnya apa? Bersama dengan pertolongannya, taufiknya, inayahnya. Ya. Maka di saat-saat ekonomi lagi susah, disitulah memang kesabaran kita sedang diuji banget sama Allah. Dan pahalanya di situ, pahalanya besar si Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai saat-saat seperti itu kita menghalalkan segala cara, saudaraku seiman. Ya. Saat sholat wajib atau sholat tahajud, terkuat satu saya baca surat 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Iya. Rakaat kedua saya baca surat lain yang 10 ayat. Boleh enggak Ustaz? Boleh, enggak apa-apa, silakan. Namun kata Ibnu Qayyim, kebiasaan Rasulullah membaca satu surat penuh. Kebiasaan Rasulullah SAW itu begitu. Jadi bagusnya sih cari surat-surat yang agak pendek supaya kita bisa mengikuti sunnah Rasul. Tapi kalau Bapak mau baca seperti tadi enggak masalah juga, silakan. Kalau misalnya tujuannya mau sekalian mau murojaah hafalan misalnya.
Apakah perceraian karena udur termasuk musibah yang besar? Pak, perceraian itu terkadang nikmat. Misal, ibu dia punya suami yang nggak mau sholat. Atau yang tadi, nggak percaya adanya surga dan neraka. Dan membuat ibu akhirnya terjerumus kepada yang haram. Akhirnya ibu cerai dengan suami seperti itu, justru itu nikmat. Karena ibu sudah diselamatkan oleh Allah dari orang yang akan menjerumuskan ibu ke dalam api neraka. Bapak punya istri, cerewetnya minta ampun. Tidak qanaah dengan pemberian yang bapak kasih. Mintanya yang mahal-mahal. Pengen beliin tas yang harganya puluhan juta ini. Bapak pusing sudah. Akhirnya bapak cerai sama dia. Nikmat buat bapak. Beban pikiran bapak jadi selesai. Ya. Jadi terkadang kenapa dalam syariat itu Pak, cerai itu diizinkan bila ada udur. Karena terkadang pernikahan kalau ternyata membuat kita masuk neraka buat apa? Tujuan kita nikah kan masuk surga, ya enggak? Kalau ternyata kita selama pernikahan enggak bahagia, malah masuknya neraka, na'udzubillah min dzalik, buat apa kalau begitu kita menikah? Ya. Di sini, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian,

Apakah pengertian rezeki sudah ditentukan oleh Allah, Ustaz? Pengertian rezeki sudah ditentukan oleh Allah bahwa semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfudz. Namun tetap kita disuruh usaha. Tetap kita disuruh usaha, Pak. Antum tahu, Maryam waktu mau melahirkan, ya. Apa kata Allah kepada Maryam, Pak? Saat-saat detik-detik yang sangat luar biasa, krusial. Apa Allah? Huz wa huzzi ilaiki bijit in nakhlah tusaqit alaiki rutuban janinya. Hai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu. Niscaya pohon kurma itu akan menjatuhkan ya buah-buahan yang ranum. Coba Bapak, pernah enggak goyangin pohon kurma? Siapa yang pernah goyang pohon kurma? Enggak bakalan goyang, Pak. Pohon kurma itu kuat. Mau digoyangin gimana? Enggak bakalan goyang. Saat-saat lemah seperti itu, tetap Allah menyuruh Maryam usaha dulu. Allah enggak langsung jatuhkan apa? Kurma. Enggak. Tetap Allah nyuruh dulu Maryam usaha. Goyangkan pohon kurma itu. Setelah usaha, baru Allah turunkan apa? Pohon kurma. Itu menunjukkan apa, Pak? Memang semua rezeki sudah ditentukan, tapi tetap harus apa? Kita disuruh usaha tetap. Ya. Makanya kata para ulama, tawakal itu rukunnya dua. Rukun tawakal itu dua. Yang pertama apa? Usaha. Yang kedua, bersandar hati kita kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz, jika selalu diperlukan tidak baik dan tidak adil oleh ibu mertua dan keluarga besarnya? Bu, ibu tidak ada kewajiban untuk berbakti sama ibu mertua. Kewajiban ibu berbakti sama suami ibu. Masalah ibu mertua tidak berbuat adil atau keluarga besar tidak berbuat adil pada ibu, jangan pikirkan. Yang penting adalah bagaimana ibu berbakti sama suami, selesai. Yang penting Allah ridha sama ibu, selesai. Masalah ibu mertua ridho apa enggak, itu ya, nomor dua. Nomor satu itu yang penting adalah ibu sudah berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan kewajiban ibu sebagai seorang sebagai seorang istri kepada suaminya. Itu yang ibu pikirkan, Bu. Karena yang akan menjadi surga ibu atau neraka ibu itu bukan ibu mertua, tapi suami ibu. Sebagaimana Rasulullah bersabda begitu kepada seorang wanita, "Unduri aina anti minhu." Lihat oleh kamu bagaimana kamu di mata suami kamu. "Fa innama huwa jannatuki aw naruki."

0: salah ibadah, ada dalil atau tidak. Ada dalil lakukan, kalau nggak ada dalil jangan lakukan. Dan Rasulullah tidak pernah memulai sholat dengan bacaan bismillah. Rasulullah memulai sholat dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Saya disuruh berteman dengan teman yang soleh. Tapi saat saya kesulitan uang, yang nolong kok orang kafir ya Ustaz, gimana? Berarti ibu bertemannya berharap ini dong. Bu, kalau berteman sama orang soleh, jangan mengharapkan apa-apa dari dia. Dan jangan pernah mengharapkan bantuan dari manusia. Itu bukan sifat orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman dilatih oleh Allah dan Rasulnya supaya apa? Hanya berharap kepada Allah saja. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di mana? Di bawah. Itu ajaran Rasul. Kalau ibu berteman dengan orang dengan harapan nanti kalau saya susah dia bantu saya, berarti ibu bertemannya bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Bu, pertemanan karena dunia itu tidak akan lama, abadan. Pasti akan menimbulkan kekecewaan, pasti. Maka dari itu, Pak, kalau antum berteman, yang antum pikirkan adalah apa? Pertama, saya ingin mendapatkan manfaat dari kesolehan dia. Yang kedua, saya tidak ingin menyusahkan dia. Yang ketiga, saya ingin masuk surga bersama-sama dengan dia. Mudah-mudahan kalau saya masuk neraka, dia bisa memberikan syafaatnya pada hari kiamat buat saya. Itu yang kita pikirkan. Adapun kita jiwanya pengen dibantu sama orang, tangan di bawah aja. Orang saya yakin, Pak. Ya, orang yang punya sifat seperti itu semua orang pun enggak suka, Pak. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa amal yang membuat Allah cinta sama saya dan manusia pun cinta sama saya?" Kata Rasulullah, "Bapak, zuhudlah di dunia, Allah cinta kamu." Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, manusia cinta sama kamu. Artinya zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, artinya apa? Jangan mengharapkan bantuan manusia, jangan. Jangan. Jangan punya sifat seperti itu. Jadi kalau bapak bertemu dengan orang soleh, qadarullah pas susah dia tidak membantu bapak. Ya, tetap kita cinta dia karena Allah. Dan tidak berkurang rasa cinta kita karena memang pertemanan kita karena Allah, bukan karena dunia. Ya, memang betul. Hakikat teman sejati itu adalah saat kita susah. Betul itu, Pak. Teman sejati kita adalah saat kita susah akan terlihat siapa teman sejati kita. Saat kita kaya, semua orang ngaku teman. Tapi saat kita susah, hanya orang-orang yang memang ikhlas berteman dengan kita saja. Ya. Nah ini, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
1: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan.

0: Tanya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis, fayaghfiru Allah likulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis Riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: menghadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahiyal hayawan. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar. Kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih. Dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah
1: SWT. 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm

0: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
1: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
2: Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
4: Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng si

0: bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala, hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhul Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhir Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Bila ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak." Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu. Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

0: Nanda.
1: Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Mbak.
1: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
0: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
1: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya, dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kitab

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Udduha alai فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Ayub.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Qur'an setelah beberapa waktu lagi.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan pasti penuh dengan cobaan. Karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ujian-ujian itu apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya, diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya. Yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya. Teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atasbirun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya, tidak mudah tersulut amarahnya, ya, tidak mudah sakit hati. Menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh, dan ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat hingga akhirnya diputuskan tempat kita, surga atau neraka. Inilah satu perjalanan yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit. Maka ketika sakit, hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela penyakit demam, itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah dia bersabar, nikmat dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah, membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ujian itu datang kita tidak labil dan goyang dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqoman di dalam menghadapinya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
6: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
7: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota Parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti. Sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pangumpahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
2: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarnas Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
3: Fokus mereka melakukan pencarian di area air, yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
2: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
1: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi di pekan lalu.
4: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
5: Ini bukan minat tumpah. Kenapa? Ya, komisi dulu. Kenapa kemudian itu kami dulu? Kenapa semua dulu? Karena kekuatan dan dedika, harum, mekuri, dan lain sebagainya. Ini yang perlu ditanya. Di mana saya menunggu? Pemerintah daerah. Di mana saya menunggu? Yang saya berkali kembali adalah saya bersama lain, saya tidak perlu biasa. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat. Tepat dan tepat, selamatkan juga
4: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan. Mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Translogistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batubara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
1: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
6: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
7: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan pelindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
6: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
8: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Keluarganya orang saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing urus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
6: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak, dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
9: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
10: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi, sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
9: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
1: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
11: Sejumlah usaha kerajinan di kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di Kota Cirebon. Tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing, seluruhnya menggunakan energi listrik. Mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot, hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
12: Minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
11: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
1: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
13: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
14: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Seperti contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
13: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
15: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD tuh, baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan, merokok. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KTR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
13: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Galura 104,3 FM Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb yang benar-benar telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Rabb yang telah mengasihi dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita. Seperti yang Rasul kita sampaikan. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih mengasihi, menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Itulah Allah, Rabb yang telah menciptakan kita dan menyayangi kita. Lalu Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah wanita ini yang sayang sama anaknya ini akan mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, selagi dia masih mampu untuk menahannya. Maka, jadi bayangkan, kasih sayang Allah lebih daripada kasih sayang seorang ibu. Oleh karena itu di akhirat kelak, setelah semuanya terbongkar dengan jelas bagi kita, setelah semuanya dibeberkan dengan jelas oleh Allah kepada kita, di situ terbukti bahwa penduduk neraka kemudian mengakui kebenaran dengan mengatakan, kami yang menzolimi diri kami. Kami yang berbuat buruk untuk diri kami. Kami yang memang benar-benar celaka. Kami yang benar-benar durjana. Kami yang memang benar-benar bandel. Itulah. Lebih kurang. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami, sudah jelas bahwa kami ini benar-benar orang yang punya banyak kedurjanaan. Banyak hal yang bersifat mau diatur. Telah diberikan kesempatan, diberikan teguran, diberikan tuntunan, diberikan teguran. Kemudian diselamatkan, ditegur lagi, lalai lagi, ditegur lagi, diberikan kesempatan untuk taubat. Kan tetapi semua itu tidak dimanfaatkan sampai datangnya akhir hayat. Pasca semua kebenaran terungkap, pasca semua kebenaran dibeberkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terbukti bahwa Allah tidak menzolimi hambanya ketika hamba itu dicampakkan ke neraka. Itu ulah perbuatan tangannya sendiri. Itu ulah perbuatan dirinya sendiri. Karena sudah diingatkan dan diberikan tuntunan, diberikan teguran berkali-kali, diselamatkan dari teguran agar kemudian dia bertaubat. Kemudian dia ketika ditegur ingat Allah, setelah itu lalai lagi, masuk lagi ke dalam dunia kedurjanaannya, ditegur lagi. Begitu ditegur ingat Allah, ingin taubat, setelah itu berlanjut lagi kedurjanaannya dan akhirnya wafat di atas kedurjanaan itu. Padahal Allah telah memberikan banyak sekali hal-hal yang mengarahkannya kepada kebaikan. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tahu, semua kita insyaallah mengimani bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Diuji. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Mulk, Tabaraka alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini firman Allah di awal surat Al-Mulk. Maha suci Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang di tangannya segala kerajaan langit dan bumi, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang maha suci itu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, tujuannya adalah agar dia menguji kalian, ngetes kalian, mengikhtibar kalian. Kalian itu hidup untuk diuji. Awalnya kalian mati, lalu dihidupkan. Oleh karena itu kematian disebut dulu baru kehidupan. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dia ciptakan kematian, lalu kemudian kalian dihidupkan. Bukankah sebelumnya hidup ini kita mati? Iya, kita mati dulu, baru kita hidup. Maka Allah menyebut mati dulu, baru menyebut hidup setelahnya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Kalian dulunya mati, kemudian kalian dihidupkan untuk apa? Liyabluwakum, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji kalian. Maka hidup kita untuk diuji. Hidup kita untuk diuji. Di awal-awal surat Al-Insan juga Allah mengingatkan hal yang sama, bahwa manusia ini hidup untuk diuji. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Tidakkah berlalu kepadamu suatu waktu wahai manusia, di mana pada waktu itu engkau adalah sesuatu yang tidak bisa disebut, lam yakun shay'an madhkura, engkau tidak bisa disebut, engkau mati, engkau enggak ada. Sehingga orang tak pernah menyebut dirimu. Orang tak tahu siapa engkau. Jangankan orang lain yang banyak, ayah ibumu tidak tahu siapa dirimu sebelum engkau hidup. Artinya mati. Bukankah telah berlalu dalam hidup kalian, wahai manusia, kata Allah, suatu saat bahwa engkau itu tak ada. Engkau itu tak ada. Sehingga tidak bisa disebut. Lam yakun syai'an madhkura. Tidak ada orang nyebut dirimu. Ayah ibu kita tidak tahu siapa kita karena kita belum ada. Jangankan orang lain. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita pernah mati. Kita pernah tidak ada. Lalu kemudian apa? Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami ciptakan manusia. Inilah dia kehidupan. Setelah kematian yang disebut di awal, di ayat sebelumnya. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami yang ciptakan manusia. Hai kalian manusia, kami yang ciptakan. Allah yang ciptakan kita. Min nutfatin amsyajin, dari air yang bercampur. Nabatalihi, kami ingin menguji manusia itu. Kami ingin menguji manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan dia orang yang mendengar dan orang yang melihat. Untuk apa? Modal untuk ujian. Modal untuk ujian. Maka kalau kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini untuk diuji, kodrat kita sebagai makhluk manusia, makhluk yang hidupnya diuji, kita tidak bisa lari. Itulah kodrat kita. Allah sudah punya makhluk yang beribadah kepadanya luar biasa, tanpa rasa bosan, tanpa rasa lelah, memuja dan memujinya siang dan malam, tak ada capek-capeknya, jumlah mereka sangat banyak, bernama malaikat. Makhluk yang tak berani berbuat kesalahan kepada Allah satupun. Semua malaikat. Yang jumlahnya tak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. At-tatis sama wa huqqa laha anta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa fiha malakun sajid. Sungguh telah meriah langit, gemuruh langit. Langit itu gemuruh. Kenapa? Penghuninya banyak dari malaikat. Apabila antum menatap ke atas, kalau hanya mengandalkan pemandangan mata yang ada di kepala, yang nampak kan cuma ruang kosong. Kemudian tertutup oleh awan. Bila mana awan bergerak, batas pandang namanya biru. Itulah yang kita sebut langit. Langit artinya atas tinggi. Itu pandangan mata ini. Namun apabila datang pandangan mata ini yang ada di dalam hati, yang dikaitkan dengan informasi dari manusia yang tidak pernah berdusta, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka pandangan akan berbeda. Ketika melihat ke atas, pandangan mata hati itu, di atas itu penuh makhluk bernama apa? Malaikat. Nuh, tak ada tempat kosong untuk empat jari. Hul, semuanya diisi oleh malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak, yang sedang beribadah, memuja dan memuji Allah, melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala siang dan malam, tanpa rasa lelah, tanpa rasa bosan. Allah sudah punya makhluk yang luar biasa. Namun ketika Allah ingin menciptakan manusia, makhluk dengan jenis yang berbeda, makhluk dengan gaya yang berbeda, kalau bisa dikatakan gaya gitu, makhluk yang diuji. Diuji apa? Diuji ditawarkan kepadanya kebaikan dan keburukan, dan diberikan kepadanya kemampuan untuk memilih. Lalu kemudian diberikan kepadanya pedoman yang lengkap, diberikan kepadanya Al-Quran yang di dalamnya pedomannya sempurna, tak ada kebaikan yang belum dibicarakan dan tak ada keburukan yang belum dibicarakan, dan disuruh dia berjalan di atas tuntunan tersebut. Lalu dikirim lagi nabi dan rasul. Tidak hanya diturunkan Al-Quran, diturunkan juga Rasul, diutus juga Rasul. Lalu kemudian diberikan kepadanya akal yang sehat. lalu diberikan kepadanya juga fitrah yang sehat. Empat ini modal manusia untuk memilih kebaikan. Akal manusia selalu lebih cocok dengan kebenaran. Fitrah manusia selalu akan tenang di atas kebenaran. Manusia kalau berbuat yang benar, jiwanya tenang. Kalau berbuat yang salah, jiwanya gelisah. Akal manusia pasti akan cocok dengan seluruh kebenaran. Hanya kesombongan yang membuat mereka kemudian mempelintir kata-kata, sehingga yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Namun apabila dikembalikan kepada logika dan akal yang benar, maka seluruh logika yang benar cocok dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi untuk kebaikan, manusia punya empat modal kuat. Dari dalam dirinya ada fitrah, dari dalam dirinya ada akal yang sehat, dan ada Al-Quran yang menuntunnya, dan ada Rasul yang mengajarkannya. Ini untuk sisi apa? Ini untuk sisi apa? Kebaikannya. Kita akan hidup untuk diuji. Ada sisi keburukan loh. Nah, kita hidup untuk diuji. Ditawarkan kebaikan dan keburukan, suruh pilih. Berarti ada sisi lagi keburukan. Maka dengan hikmah Allah yang maha hikmah, dengan keadilan Allah yang maha adil, Allah juga menciptakan hal yang dengannya mengajak kita kepada keburukan. Karena hidup kita untuk diuji. Maka Allah ciptakan di dalam diri kita nafsu. Semua kita punya nafsu. Dan nafsu itu lebih condong kepada keburukan, bukan kebaikan. Fitrah tadi condongnya kemana? Kebaikan. Akal condongnya kemana? Kebaikan. Namun nafsu condongnya kepada keburukan. Condongnya kepada pelanggaran. Condongnya kepada syahwat walau tidak sesuai aturan. Dan juga Allah menciptakan iblis. Taib. Secara perbandingan Allah lebih sayang kepada kita dan Allah lebih mengarahkan kita kepada kebaikan, karena sarana yang mengajak kita kepada kebaikan lebih banyak. Ini sudah menunjukkan bahwa Allah memfasilitasi kita untuk kebaikan lebih banyak. Mengarahkan kita untuk kebaikan lebih banyak. Ada fitrah, ada apa lagi? Ada akal, ada Al-Quran, tuntunan yang tidak pernah berhasil, ada orang yang berhasil merubah-rubahnya, ada Rasul, manusia sempurna yang tidak memiliki cacat dalam hidupnya, untuk dijadikan uswatun hasanah. Sudah ada teladannya, sudah ada bimbingannya, sudah ada contoh dan teladannya dari manusia yang menjalankannya, sudah ada akal pun mengarah kepada titik itu, dan fitrah pun sesuai dan nyaman dan tentram di atasnya. Ini modal kebaikan. Empat. Namun ingat, kita untuk diuji. Kalau tanpa yang tadi, tidak ada ujian. Dan ujian untuk keburukan, Allah ciptakan dalam diri manusia nafsu. Dan dia lebih condong kepada keburukan. Oh, inna nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu memerintahkan lebih banyak kepada keburukan. Kemudian Allah juga dengan hikmahnya menciptakan iblis yang menggoda manusia untuk keburukan itu. Menggoda manusia untuk berjalan di atas keburukan itu. Kalau manusia kemudian tergoda dengan iblis, tergoda dengan hawa nafsunya, Allah siapkan taubat. Allah siapkan apa? Taubat. Sebanyak apapun engkau berbuat dosa, sebanyak apapun engkau mengikuti hawa nafsumu, sehebat apapun engkau keluar dari tuntunan syariat, kalau mau bertobat, habis. Dimulai lembaran baru. Catatanmu hilang. Hilang dalam arti kata, bukan hilang dari catatan. Hilang dari dosanya, maghabbahnya. Hilang dari efek buruk dosa. Kalau catatannya tetap ada. Akan ada dan tetap ada dan akan terlihat dan akan dibaca. Sebagaimana ayat yang kita hafal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Maka catatannya tidak dihapus, catatannya tetap ada. Namun kalau bertobat, dianggap tidak ada. Dia tidak akan dihukum dengan kekeliruan-kekeliruannya, kesalahan-kesalahan yang dia pilih ketika dia berbuat dosa mengikuti hawa nafsu dan mengikuti syaitan. Sampai kapan pintu tobat ini dibuka oleh Allah? Sampai mau mati. Terlihat lagi bahwa Allah sangat memberikan kepada kita fasilitas untuk kebaikan. Dan sangat ingin menghindarkan kita dari apa? Keburukan. Usia Anda berapa? 70 tahun. Berarti sudah 70 tahun lebih kurang Allah bukakan pintu kebaikan. Pintu taubat, pintu maaf. Maka orang yang tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, padahal sudah 70 tahun lebih kurang pintu taubat itu dibuka oleh Allah, baru akan mau bertaubat ketika tanda-tanda kematian sudah datang, Allah enggak mau terima lagi. Inilah dia hadis Nabi SAW, innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah pasti akan terima taubat seorang hamba selamanya dia hidup kecuali kalau sudah gharghara. Gharghara itu apa? Tanda-tanda kematian sudah datang. Dia sudah melihat bahwa dia akan mati. Dia tahu bahwa dia akan mati. Ketika itu dia mau bertaubat, udah enggak terima lagi taubat. Wajar. Sudah 70 tahun dibuka, sekarang baru mau bertaubat. Dan contoh yang paling jelas sebagai buktinya adalah Fir'aun. Fir'aun ketika mau mati sudah kelelep-kelelep, hilang, timbul tenggelam, baru kemudian mengatakan aku mau beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Rabbnya Harun dan Musa, aku ingin beriman dengan Rabbnya Bani, aku beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Allah mengatakan kepada Fir'aun, al-an, sekarang Fir'aun, sekarang mau taubat gente. Sekarang mau taubat, udah kelelep-kelelep gini mau taubat. Wa kunta minal kafirin, sebelumnya engkau hiasi hidupmu dengan kekufuran, kebandelan, kedurjanaan. Allah tidak terima lagi. Dan wajar, sangat wajar. Jadi terlihat jelas ma'asyarul muslimin bahwa sarana menuju kebaikan itu jauh lebih banyak daripada sarana menuju keburukan. Namun Allah dengan hikmahnya yang takkan mampu diketahui semuanya oleh manusia, saking luasnya hikmah Allah tabaraka wa ta'ala, Allah telah menciptakan iblis dan itu adalah sarana ujian. Kalau tidak ada dia dan tidak ada hawa nafsu, maka manusia menjadi malaikat. Kalau menjadi malaikat, maka tak ada gunanya manusia diciptakan karena malaikat sudah ada. Ala kulihal seperti itu. Kita sekarang ingin kepada titik bahwa adanya iblis adalah materi ujian. Dia menggoda kita untuk mengajak kita kepada apa? Kepada keburukan. Sekali lagi di kemarin di Purwokerto kalau tidak salah. Kalau tidak salah di Purwokerto. Lawan tidak salah hafalan. Karena mengingatkan kita, jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah. Jangan menjadi manusia yang tidak beradab kepada Allah dan tidak berakhlak kepada Allah. Yaitu nanya-nanya, kenapa Allah ciptakan? Itu enggak boleh. Ini mulai ada di zaman sekarang orang-orang yang punya akhlak yang buruk kepada Allah. Mempertanyakan kenapa Allah ciptakan iblis. Kalau Allah tidak ciptakan iblis, berarti kita di surga semuanya. Itu akhlak yang buruk dari seorang makhluk kepada Allah yang maha adil, yang maha kasih dan sayang, yang maha tahu segala-galanya, yang maha pengasih, maha pemaaf. Ya. Ada orang sekarang, zaman sekarang, mungkin teman-teman juga pernah bertemu orang-orang itu. Dengan serius dia bertanya, kenapa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan setan? Untuk apa sih Allah ciptakan neraka? Ini dalam agama kita terlarang. Akalmu tidak akan mampu untuk sampai kepada titik hikmah Allah. Sudah, hadapi saja hidup Anda untuk ujian, dan hiduplah untuk kebaikan, karena Allah menjanjikan untukmu kebaikan yang sangat banyak, nikmat yang sangat hebat, dan itu janji yang pasti akan Allah berikan kalau engkau memilih kebaikan. Hindarkan dirimu daripada keburukan, supaya engkau terhindar dari aneka ragam penderitaan, aneka ragam adab yang dahsyat yang pasti akan diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak mau memilih kebaikan, maunya keburukan. Allah tidak ingin engkau termasuk di dalamnya, namun Allah mengarahkan engkau kepada kebaikan. Hadapi bahwa kita hidup untuk diuji, dan materi ujian itu adalah kita disuruh memilih kebaikan dan keburukan. Setan mengajak kita kepada keburukan, Nabi mengajak kita kepada kebaikan. Nafsu mengajak kita kepada keburukan, namun logika dan fitrah kita mengajak kita kepada kebaikan. Allah menyiapkan ampunannya di saat kita terjerumus kepada keburukan. Ampunan Allah tabaraka wa ta'ala sampai akhir hayat. Karena itu jangan bertanya kenapa Allah ciptakan iblis, kenapa Allah ciptakan neraka, kenapa Allah ciptakan, kenapa, enggak boleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Allah tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat. Maksudnya yang seperti ini enggak boleh. Sifat yang seperti ini enggak boleh. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melakukan yang salah. Allah tidak pernah melakukan yang keliru. Allah tidak pernah melakukan kezoliman. Dalam hadis Qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, Allah telah mengharamkan untuk dirinya kezoliman. Allah tidak zalim dengan menciptakan iblis. Allah tidak zalim dengan menciptakan hawa nafsu pada diri manusia. Ya, manusia benar-benar menyadari bahwa itu adalah hal yang terjadi tanpa sedikit pun Allah menzalimi penduduk neraka. Dan mereka mengaku bahwa neraka ini pantas untuk mereka karena kedurjanaan mereka yang dahsyat, karena kebandelan mereka yang terlalu. Setelah semuanya dibeberkan, dan itu pasti akan terjadi nanti di akhirat, pasti akan terjadi. Namun sekarang manusia, kita tinggal menghadapi ujian. Maksudnya, ya hadapilah ujian. Engkau sekarang dalam proses ujian, hadapi ujian itu. Ketika ada tawaran kebaikan, berjalanlah di atasnya. Ketika ada tawaran keburukan, lawan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, di awal-awal surah Al-A'raf, Allah bercerita panjang tentang Allah menciptakan, mau menciptakan manusia, Nabi Adam. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam, diberikan ilmu, kemudian dilebihkan dengan ilmu, kemudian disuruh malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan kemudian para malaikat semuanya sujud, yang namun si jin ini tidak mau sujud. Kemudian Allah bertanya,

Apa yang membuat engkau tidak mau sujud? Kemudian dia mengatakan, aku lebih baik daripada Adam, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Allah yang menyuruhnya, dia sombong. Maka tidak ada yang lebih sombong daripada iblis la'natullahi alaih. Sehingga dengan kesombongannya, dia Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyuruh dia keluar dari surga. Karena kan dia dilaknat, dihinakan oleh Allah dengan kesombongannya, disebab kesombongannya dia dendam kepada Nabi Adam dan bertekad untuk menggoda Adam dan keturunannya agar bersamanya di dalam murka Allah. Takdir Allah seperti itu untuk ujian dalam kehidupan kita. Maka ketika itu dia minta kepada Allah agar diundurkan usianya menjadi panjang sampai hari kiamat. Dan Allah kabulkan. Lalu dia tabuh genderang perang kepada Nabi Adam dan keturunannya. Katakan, bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya awal-awal surat Al-A'raf ayat yang ke 16 dan 17. Qala fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan berkata, iblis berkata kepada Allah, disebabkan engkau telah sesatkan aku, maka aku akan juga lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan lencengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Inilah yang anda katakan tadi, iblis telah menabuh genderang perang. Apan kejadiannya ini, genderang perang ini ditabuh oleh iblis sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah berarti. Anda nyebutnya sebelum. Coba dengar lagi baik-baik dan simak, fokus sedikit. Sebelum manusia pertama lahir. Nabi Adam lahir apa tidak? Tidak. Nabi Adam diciptakan. Hah? Nabi Adam tak lahir, Nabi Adam diciptakan, bukan lahir. Yang lahir pertama, anak Nabi Adam. Iya, nggih. Benar kan? Benar apa salah? Anak nguji antum fokus apa tidak? Jadi anak nggak salah ngomong, anak ngomongnya benar. Ya, Nabi Adam dan keturunannya manusia sebelum manusia pertama lahir. Betul atau tidak? Setelah manusia pertama diciptakan. Betul atau tidak? Nah, itu dia benar. Itu benar juga, Pak. Cuman yang anak juga benar, enggak salah. Jadi dia sudah menabuh genderang perang ingin menyesatkan manusia ini, kita, jenis-jenis kita, jenis manusia ini, sebelum manusia pertama lahir. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Benar-benar dendam. Lalu dia katakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan serang mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya engkau temukan kebanyakan mereka tidak bersyukur. Subhanallah. Diserang dari empat arah. Bukan perang. Kalau ada di antara kita mantan tentara, purnawirawan, tahulah itu kalau tentara sudah diserang dari depan dan belakang, udah kacau itu barisan pasukan. Kalau hanya dari satu arah masih oke. Tapi kalau sudah dari depan dan belakang, sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sementara setan menyerang kita dari depan, dari belakang, dari kanan,

kiri, saking dendamnya. Namun kita punya Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang menurunkan kepada kita Al-Quran teladan yang jelas. Anda ingin mengatakan bahwa satu-satunya jalan yang tidak bisa disentuh oleh iblis untuk menyesatkan kita apabila kita ikut pedoman yang telah Allah turunkan. Kalau ikut pedoman yang Allah turunkan, iblis apa ya? Iblis kehabisan teori, apa namanya itu? Iblis kehilangan kekuatan, sudah. Nggak mampu apa-apa dia kalau kita mau pegang teguh teladan yang ada, pedoman yang ada. Karena kita berhadapan dengan iblis dengan logika, nggak akan mampu. Dengan pengalaman, dia jauh lebih pengalaman. Dengan kecerdasan, dia jauh lebih cerdas. Kita tidak akan mampu berhadapan dengan godaan iblis, serangan iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kecuali serahkan diri kita kepada Allah dan pedoman yang telah Allah turunkan, ikuti saja pedoman itu. Sudah ada tuntunannya, sudah ada yang mempraktekannya, itu bisa dipraktekkan, pasti bisa dikerjakan, udah ikuti saja tuntunan itu. Melenceng dari tuntunan ini, mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman, mengandalkan kecerdasan, sama iblis lewat. Lewat itu. Manusia akan mati kutu atau kalah apabila berhadapan dengan iblis tidak menggunakan pedoman yang Allah berikan. Satu-satunya jalan selamat, ikuti pedoman yang ada. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, suatu hari Rasul membuat satu jalan lurus, kemudian membuat jalan yang banyak di kiri dan kanannya, dan kemudian mengatakan, inilah jalanku yang lurus. Adapun jalan-jalan yang banyak yang ada di kiri dan kanan ini, semuanya ada syaitan yang mengajak manusia untuk ikut jalan tersebut. Tapi kalau berjalan di atas satu jalan ini, jalan tuntunan Nabi ini, maka inilah jalanku. Adapun jalan lain yang sangat banyak, itu jalannya syaitan. Dari sini kita faham bahwa jalan yang satu ini aman dari syaitan. Jalan yang satu ini aman dari syaitan. Maka manusia kalau ingin rujuk dia kepada kitabullah, rujuk dia kepada sunnah Rasulullah SAW, dan dia tidak kedepankan logika berfikirnya daripada Al-Quran dan sunnah, dia tidak mendahulukan kecerdasannya dibanding Al-Quran dan Sunnah, dia tidak mendahulukan tradisi nenek moyangnya di atas Al-Quran dan Sunnah, selamat. Namun kalau dia merasa harus begini, begini, harus logikanya begini, logika begini, rumusnya begini, rumusnya begini, itu semua akan masuk ke dalam salah satu jalan-jalan syaitan yang disebut oleh Nabi di kiri dan kanan jalan lurus tadi. Ya. Di musuh yang bernama iblis ini, soal pengalaman sudah nggak tahu kita berapa usia dia, udah berapa ribu tahun, puluh ribu tahun, nggak tahu kita, hanya Allah yang tahu berapa usia dia. Dan seusia dia itu yang panjang itu di permukaan bumi, kerjaannya menggoda terus, menipu terus, menciptakan cara baru untuk menipu terus, menciptakan kesesatan baru terus. Hidupnya memang untuk nipu kita. Maka dia akan menjadi penipu ulung yang luar biasa, penipu yang dahsyat. Maka kalau kita berhadapan dengan penipu yang sangat pengalaman, jangan andalkan logika, jangan andalkan kecerdasan, jangan andalkan pengalaman hidup, apalagi hanya sekedar tradisi kampung, tradisi daerah, lalu yakin pasti tradisi

ikuti itu. Haram Allah katakan di dalam Al-Quran, katakan haram. Halal kata Allah, katakan halal. Boleh kata Allah, lakukan. Tidak boleh kata Allah, tinggalkan. Selamat. Kalau tidak, maka kita akan berhadapan dengan musuh yang sangat pengalaman, yang sangat jago, yang sangat ahli menipu, dan telah membuktikan kepada kita bahwa yang dia tipu lah adalah orang-orang cerdas. Kalau soal cerdas, Fir'aun manusia cerdas loh. Kalau soal cerdas, Raja Persia orang cerdas. Kalau soal cerdas, Rajanya Romawi itu orang cerdas. Korun pasti orang cerdas. Akan tetapi terbukti sudah kecerdasan mereka tak ada apa-apanya apabila berhadapan dengan penipu ulung seperti iblis laknatullah ya alaih. Maka sebenarnya jalannya mudah, ikuti tuntunan. Namun kalau kita neko-neko, habis diembat oleh syaitan dengan aneka ragam pengalaman dia menggoda manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kutinggalkan kepada kalian dua perkara, dua wasiat. Kalau kalian pegang teguh dengan dua perkara itu, takkan sesat kalian untuk selama-lamanya. Apa dia? Kitabullahi wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran ini. Dan sunnahku yang telah kuajarkan. Mensyarah Al-Quran. Bukan berbeda dengan Al-Quran. Mensyarah, menjabarkan. Isi Al-Quran ini dijabarkan dalam bentuk pengamalan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk perkataan dan pengamalan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah syarah, menerangkan lebih luas isi kandungan Al-Quran. Pegang teguh dua ini, tak akan sesat kalian untuk selama-lamanya. Iblis tak akan mampu berhadapan dengan kalian. Kenapa? Dia jalan yang Allah turunkan. Dia jalan yang Allah yang turunkan. Bukan Rasul yang membuat. Manusia gak sanggup membuat syariat seperti agama Allah itu gak sanggup. Kumpul manusia-manusia dasar untuk membuat aturan seperti agama ini pasti akan gagal. Karena manusia gak sanggup untuk membuat aturan sehebat aturan Islam. Itu gak ada. Aturan yang benar-benar sempurna, tak ada celah untuk datangnya kesalahan, tak ada celah untuk datangnya kesesatan, tak ada celah untuk masuknya keburukan. Semua dikawal dengan sempurna oleh syariat, sehingga syariat ini benar-benar terlihat bahwa ini bukan hasil karya manusia. Tak akan ada manusia yang bisa membuat aturan seperti ini. Ya. Dasarnya iblis dan godaan iblis, karena dia menyerang kita dari berbagai arah. Dan dahsyatnya godaan iblis karena dia juga sesuai dengan hawa nafsu. Begini, musuh kalau datang dengan hal yang kita benci, beda kalau musuh datang dengan hal yang kita suka. Paham nggak maksud Anda? Godaan-godaan iblis itu sesuai dengan hawa nafsu, berarti manusia ada kecondongan sukanya ke arah itu. Dia datang dengan senjata, yang senjata itu kita suka. Ya, mirip mancing ikan lah ya. Ditaruh hal yang disukai gitu. Ternyata jebakan. Gitu. Tapi bukan berarti pemancing itu setan. Saya hanya mengibaratkan ada umpan. Umpan itu disukai gitu loh maksudnya. Kalau nggak disukai tentu ikan nggak mau ngambil hal yang dia benci. Namun iblis datang dengan sodoran-sodoran yang kita suka gitu. Yang kita suka. Namun fitrah pasti tak sesuai. Akal yang sehat pasti tak sesuai, apalagi tuntunan. Seorang lelaki, sahabat di zaman Rasul SAW dan para sahabat, orang yang jujur, berkata apa adanya dan berani menyuarakan isi hatinya dengan lantang. Dan itu kelebihan mereka yang luar biasa, ditambah memang kebiasaan.

0: Kebiasaan masyarakat Arab ketika itu sangat mendukung sifat jujur, sangat benci sifat dusta. Maka di hadapan sahabat lain dan di hadapan Rasul, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina." Izinkan saya untuk apa? Dia ingin beragama, dia sudah beragama, dia sudah Muslim. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sholat, dia yang lain saya kerjakan, ini itu segala macam, tapi yang satu ini saya nafsu saya nggak bisa, nafsu saya terlalu condong. Ya Rasulullah, bisakah semua syariat ini saya kerjakan, semua amalan saya lakukan, semua maksiat saya hentikan, namun yang satu ini saya nggak sanggup, tolong izinkan saya agar ini halal bagi saya. Gitu. Subhanallah. Dia sudah tahu itu dilarang. Dia sudah tahu teladannya dan Rasulnya menyuruh untuk memberhentikan. Namun nafsunya ke arah itu terlalu kuat. Lalu dia jujur apa adanya mengatakan itu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengembalikannya kepada fitrah. Rasul mengembalikannya kepada akal yang sehat. Dihidupkan fitrahnya oleh Rasul yang mati. Dihidupkan oleh Rasul akalnya yang sedang terjerumus dalam bungkusan nafsu yang mencintai maksiat itu. Lalu Rasul SAW bertanya kepadanya, "Atardahu li ummik?" Kamu ridho enggak ibumu dizinai orang? Tidak, tidak. Demikian juga orang lain. Tidak mau ibunya dizinai orang. Karena kemungkinan engkau berzina dengan wanita yang itu adalah ibu orang lain. Sudah punya anak. Ya atau tidak? Agit. Fitrah bertabrakan. Logika sehat bertabrakan. Kita mau, tapi orang lain terzolimi. Bagaimana kalau kita yang dizolimi orang? Tardahu li bintik. Apakah engkau ridho itu untuk putrimu sendiri? Tidak ya Rasulullah. Maka orang lain juga tidak ridho itu dilakukan kepada putrinya. Tardoh li ukhtik. Apakah engkau ridho kakak perempuan merizinai orang? Tidak ya Rasulullah. Orang lain juga tidak ridho. Dikembalikan, tarik oleh Rasulullah SAW dari nafsu tadi, ditarik kepada logika yang sehat dan fitrah yang sehat. Maka kemudian lahirlah setelah itu fitrah yang selamat, dan sahabat ini kemudian menjadi orang yang sangat membenci yang namanya zina, dan ditambah dengan doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah tawaran syaitan yang dia merupakan umpan untuk menyesatkan kita, membawa kita kepada keburukan, dia datang dengan tawaran yang kita suka, yang kita cintai, sesuai dengan nafsu kita, sehingga berubah menjadi senjata yang enak. Oleh karena itu Allah ingatkan di dalam Al-Quran, hati-hati dengan syaitan, hati-hati dengan jebakan syaitan, hati-hati dengan langkah-langkah syaitan. Dia pasti mengajak kalian kepada keburukan, dia pasti mengajak kalian kepada kedengkian, dia punya aneka ragam, dia tak berhenti-henti menyerang kalian dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dia datang dari segala arah. Kata para ulama, dari depan dia membuat manusia ragu akhirat. Dari belakang ditanamkan kecintaan terhadap dunia. Dari belakang. Dari kiri, dari kanan, dia datang dengan merusak ilmu manusia. Dengan syubhat. Dari kiri, dia mengajak manusia menggeluti nafsu dan syahwat. Ini empat penjuru serangan iblis. Manusia disamar-samarkan tentang urusan akhirat, sehingga dia mulai ragu, atau ya sekedar teori saja, akhirnya tak diamalkan. Akhirnya akhirat itu tidak ada di hati. Orang yang hatinya benar-benar mengarah kepada akhirat, itu sulit untuk ditipu oleh iblis. Atau belakang ditanamkan kepada manusia itu tamak terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia akan membuat manusia itu hanyut dalam godaan iblis. tamak dunia, sehingga tak lagi memikirkan hasil itu didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram. Yang penting dapat, yang penting dapat, yang penting cuan, yang penting untung. Kalau orang yang beriman itu yang penting berkahnya, yang penting bukan cuannya, yang lebih penting dari semua itu adalah berkah dari cuan itu. Dan berkah dari cuan itu, berkah dari untung itu hanya ada pada untung-untung, keuntungan yang halal. Adapun keuntungan yang haram hanya akan membawa kepada kebinasaan. Ya. Jadi ditanamkan kepada manusia apa? Ketamakan terhadap dunia. Dan itu juga dicintai manusia. Manusia cinta harta, manusia cinta jabatan, manusia cinta ketenaran, manusia cinta aneka ragam yang ada di dunia ini. Kemudian dari kanan ditebarkan olehnya ilmu-ilmu yang salah. Itu yang disebut dengan syubhat. Kaedah-kaedah salah dalam berilmu, sudut pandang yang salah dalam ilmu, sehingga terjebak kepada menilai sesuatu yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Kemudian ditanamkan juga kepada manusia kecintaan untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwatnya. Ini dia serangan-serangan iblis. Subhanallah, Allah ingatkan kita, Allah ajarkan kita, dan Allah sampaikan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, semua itu adalah bukti kasih sayang Allah dan bukti bahwa Allah ingin mengarahkan kita kepada kebaikan, ingin menghindarkan kita dari keburukan. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan ada beberapa menit ke depan ada kesempatan kepada kaum muslimin untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Fadal, Pak. Bisa.
1: Assalamualaikum, Tad.
0: Salam.
1: Afan, Tad, terkait fitrah, apakah fitrah bisa rusak, Tad?
0: Baik. Terkait fitrah, apakah fitrah itu bisa rusak? Jawabannya bisa. Apabila dirusak terus, maka dia akan rusak. Bisa, fitrah itu bisa rusak. Tetapi dia pernah selamat dulu sebelum rusak. Bukan berarti begitu lahir kita datang dengan fitrah yang rusak, bukan begitu ya. Kita hidup di atas fitrah yang benar, lalu kita rusak menjadi rusak benaran dia. Gitu loh. Maka merusak fitrah itu, ya orang yang punya fitrah itu merusaknya sendiri. Itu bisa. Sangat bisa. Dan bisa terjadi dan jelas terjadi dalam di permukaan bumi. Sehingga ketika disampaikan kepadanya yang sebenarnya, dia merasa fitrahnya terganggu dan semacam. Contoh gini, kita ambil contoh. Fitrah yang benar adalah, kalau bukan kita yang melahirkan, berarti bukan anak kita. Itu fitrah yang jelas. Anak orang lain. Ya atau tidak? Tapi kalau istri kita yang melahirkannya, dari keturunan kita, itulah anak kita. Dan anak kita punya peraturan spesial dengan kita. Kita punya aturan, agama punya aturan spesial antara seorang ibu dengan anaknya, antara seorang bapak dengan anak wanitanya. Ada aturan, boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh buka aurat, boleh bersama, boleh berjabatan tangan, boleh berpelukan dan semacamnya. Betul atau tidak? Itu aturan antara wanita dan anak laki-lakinya, antara suami dengan anak perempuannya. Anak kita, itulah anak kita, istri kita dari keturunan kita. Itu sudah, itulah fitrah manusia. Adapun anak orang lain, fitrah manusia adalah itu anak orang lain, bukan anak saya. Agama pun membuat aturan berbeda. Kalau itu anak orang lain, aturannya begini, peraturannya begini. Udah? Oke? Nah, sekarang dia tidak punya anak. Allah takdirkan tidak punya anak. Entah apa yang terjadi, wallahu alam, Allah takdirkan tidak punya anak. Akhirnya diambilnya anak orang lain. Dirawatnya dari kecil, disayang-sayangi dari kecil, sampai akhirnya dia merasa itu anaknya sendiri. Inilah fitrah yang sudah rusak. Ana yakin di antara kita yang hadir sekarang, pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Akhirnya dirawat anak dari kecil segala macam. Akhirnya cintanya itu sudah tumpah luar biasa. Sampai akhirnya dia merasa itu anak kandungnya. Tapi sudah jelas itu batin. Akhirnya ketika diterangkan kepadanya agama yang hak, anak ini gak boleh ada di rumah. Nah ini, engkau tidak boleh membuka aurat di depannya. Bukan mahram, anak ini engkau tidak boleh bersalaman dan bersentuhan dengannya. Anak ini tidak boleh ada satu ruang bersama dirimu. Kata dia, ini kan anak saya. Fitrah yang rusak. Fitrah yang sudah terbalik. Wallahu ta'ala alam. Lebih kurang, tapi prosesnya itu lama itu. Proses untuk sampai dia menjadikan anak itu benar-benar, ini anak saya gitu. Sehingga ketika diterangkan yang benar, gak mau terima lagi dia. Gak mau terima lagi dia. Karena yang benarnya itu bukan anak dia, itu yang benar. Wallahu a'lam. Nah, jadi fitrah bisa rusak, dirusak oleh yang punya fitrah itu sendiri. Hal yang sama ketika bani kaumnya Nabi Lut merubah fitrahnya. Itu dengan apa? Dengan perjalanan. Akhirnya mereka mencintai sesama jenis. Itu sebenarnya merusak fitrah dulu. Dirusak. Lama-lama dirusak, berubah menjadi rusak beneran. Akhirnya terbalik fitrah mereka sudah. Dan Allah juga berikan hukuman di balik negeri mereka. Karena mereka telah membalikkan fitrah. Begitu kata para ulama. Kalau mereka telah membolak-balikkan fitrah, maka Allah bolak-balikkan juga negeri mereka. Sesuai dengan pekerjaan mereka, Allah turunkan hukuman yang sama dengan pekerjaan mereka. Kalian sudah balikkan fitrah, azabnya dibalikkan negeri kalian. Diangkat negeri itu, dibalikkan, ditanam lagi ke bawah. Ya, Kampung Sadum, nama kampung itu. Sampai sekarang nama jenisnya disebut dengan Sodomi. Berasal dari nama kampung yang pertama kali secara sejarah merusak fitrah. Merusak. Wallahu a'lam. Silakan Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Pertanyaan terakhir ya. Baik. Kesempatan terakhir Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izinkan kami bertanya, Ustaz. Silakan, Pak. Tadi Ustaz ngendika bahwa Allah Maha Pengampun. Yang kami tanyakan, setelah kita bertobat, semoga tobatnya tergolong nasuha.
0: Amin.
2: Apakah nanti masih dihisab? Pertanyaan kedua, setelah kita bertobat, apakah di alam kubur mendapat siksa? Atau justru tidak ada siksa di alam kubur juga? Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Dua pertanyaan kita jadikan satu saja. Bisa dijadikan satu karena rule pertanyaannya sama. Ya. Apabila seorang berbuat dosa lalu dia bertaubat, apakah diazab di kubur, diazab, apakah di akhirat dihisab? Kalau seandainya taubatannya taubatan nasuha. Kalau betul taubatan nasuha, maka di kubur tidak diazab. Dan di akhirat masih dihisab. Dihisab masih. Dihisab itu masih. Kalau taubatannya taubatan nasuha. Namun apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dosa-dosa itu tidak menjadi azab bagi pelaku dosa yang sudah bertaubat. Itu yang hilang. Kalau tidak diterima taubatnya, maka dosa-dosa itu menjadi azab bagi pembuat dosa, pelaku dosa. Bisa difahami kan? Apabila tidak diampuni Allah, maka dosa-dosa ini akan menjadi azab di neraka untuk mengazab yang berbuat dosa. Namun kalau dia taubat nasuha, maka dosa-dosa ini tak menjadi azab. Karena sudah diampunkan oleh Allah. Namun dihisabnya tetap. Hisab itu adalah kebaikan dan keburukan. dan di saat dihisap itulah ketahuannya diterima taubatnya atau tidak. Kapan kita tahu bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Pada saat dihisap. Pada saat dihisap, seorang mukmin diingatkan kepada dia, kamu pernah berbuat dosa yang ini, hari ini, di sini, aku, iya. Benar wahai Rabb, saya melakukannya. Kamu berbuat dosa ini, di sini, hari ini, benar wahai Allah. Kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, kamu berbuat dosa ini, hari ini, di sini, di sini, di sini. Berapa banyaknya? Banyak sekali. Namun Allah juga tahu kita pernah bertaubat. Allah juga tahu kita minta ampun kepada-Nya. Allah juga tahu doa-doa kita yang kita ucapkan sambil nangis, ya Allah ampuni itu, ya Allah ampuni itu, ya Allah maafkan, ya Allah tajawaz. Ya Allah berikan saya maghfirah. Maghfirah itu perlindungan agar saya tidak diazab oleh dosa itu. Itu arti maghfirah. Maghfirah itu artinya, maghfirah itu Allahumma ghfirli yang kita ucapkan itu, ya Allah bentengi aku agar dosa ini tidak berefek buruk kepada diriku. Itu dia ampunan. Itu dia maghfirah yang kita minta kepada Allah. Jadi, itulah hisab. Hisab tetap dihisab. Kerjakan? Ya. Kerjakan ini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Pernah ngerjakan ini di sini? Ya. Ya, ya, ya, ya. Ya, dan akan banyak, dan akan banyak, dan akan banyak. Dan ketika itu sudah diingatkan, diingat orang mukmin ya, ini cerita orang mukmin ini. Diingatkan, diingatkan, dihisap, dalam saat hisap, orang mukmin merasa dirinya hancur. Dia merasa neraka sudah. Karena terlalu banyak. Terlalu banyak kesalahan kita. Begitu sudah merasa hancur, mulai datang rasa takut, kecemasan luar biasa, baru datang kemudian kabar gembira. Hambaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, ketika engkau berbuat maksiat itu di dunia, aku yang tutupi, orang lain tak tahu. Kau berbuat dosa itu, aku tutup. Aku yang menutupnya untuk dirimu. Menutup maksudnya, engkau kerjakan itu yang orang lain gak tahu. Jadi jangan kira kita berbuat dosa itu pandai sembunyi-sembunyi. Nggak. Karena Allah masih sayang kepada kita dan menutup itu dari pengetahuan orang lain. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Berbuat dosa, dijaga kehormatan hambanya di depan orang lain. Aku yang tutup itu, sehingga orang lain tak tahu. Dan hari ini aku maafkan. Berubah hati seorang mukmin yang tadinya merasa hancur, terlalu banyak dosa kesalahan yang dia lakukan kepada Allah, terlalu banyak dia diingatkan dengan kekeliruan-kekeliruan yang menjalankan pedoman dalam hidup, dan merasa kayaknya saya neraka ini. Datang kabar gembira. Saya ampuni. Oke? Berarti dihisap dong. Dihisap. Dan setelah selesai dihisap, baru kita tahu. Saya dapat ampunan. Baru tahu bahwa kita dapat ampunan. Kita minta ampun, minta ampun, minta ampun. Bertobat, bertobat, bertobat, bertobat. Namun sampai detik itu kita tidak akan tahu diampuni atau tidak. Kita sekarang minta ampun, kita sekarang bertaubat. Namun sampai sekarang ini, sampai kita wafat, sampai kita dihisap, kita tidak akan tahu bahwa kita diampuni atau tidak. Saat kita dihisap, baru Allah mengatakan, engkau diampuni, engkau saya ampuni. Baru terbang tuh beban-beban dosa tadi yang menghimpit orang mukmin ketika dihisap. Terus. Terbayang gak kira-kira apa yang ada sama maksud ini? Pernah berbuat dosa, Allah katakan, aku ampuni. Datang kabar gembira yang luar biasa. Ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu, baru kemudian proses pembagian catatan. Itu setelah hisab. bukan sebelum hisab, setelah hisab. Baru masing-masing manusia dapat catatan kitabnya. Dalam catatan kitab itu, ada catatan maksiat itu. Ada, tetap ada, dia tidak dihapus dari catatan riwayat hidup kita. Itu yang tadi kita katakan, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهْ. Dia akan melihat, dia akan membaca, ada catatan kitabnya. لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Kitab ini tidak membiarkan yang kecil sampai yang besar, kecuali semuanya dirangkum dan dicatat oleh malaikat dalam catatan kitab itu. Ada dalam catatan kitab itu. Namun dosanya sudah tidak ada, diampuni. Kalau dapat pengampunan, maka akan ke surga. Tidak diampuni, ke neraka dulu. Masih muslim, selesai jatahnya diadab karena dosanya, baru masuk surga. Kalau tidak muslim, ya sudah di sana selama-lamanya. Begitu kira-kira. Begitulah yang kita tahu dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hambanya yang senantiasa berusaha hidup di atas ketaatan kepada Allah. Dan sebagai manusia, Allah takdirkan kita makhluk yang pasti juga pernah terjerumus melakukan kesalahan. Namun Allah menyiapkan yang namanya kesempatan untuk menghapus dosa itu dengan minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala ampuni kita di yaumil hisab. Semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya dan jauhkan dari nerakanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
14: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
8: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
11: Wama aktsarun nasi walau harasta bilmu'minin.
12: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
14: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
8: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
14: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
15: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
14: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
16: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
14: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Iyad ibn Himar radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafkhar ahadun ala ahad wala yabghi ahadun ala ahad. Rawahu Muslim.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
6: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahala.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك

كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوا

فخلقت وإلى السماء

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRS SNI Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRS SNI Bandung.
5: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Antisipasi aksi begal dan kekerasan. Pemkot Bandung aktifkan kembali Siskamling. Perbaikan drainase harus didahulukan. Sensus Ekonomi 2026 dimulai di Jawa Barat, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah. Upaya yang dilakukan antara lain mengaktifkan kembali Siskamling dan Ronda Malam melalui program Warga Jaga Kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, khususnya aksi begal. Pemerintah Kota Bandung juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan Ronda Malam. Farhan menilai, kehadiran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Karena itu, seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk kembali mengintensifkan kegiatan ronda dan pengawasan lingkungan. Selain penguatan keamanan lingkungan, pemerintah Kota Bandung juga akan melakukan penertiban terhadap sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul pada malam hari, terutama di kawasan yang memiliki nilai religius dan harus dijaga marwahnya. Berita selanjutnya. Tim Prabulodaya Presisi Polrestabes Bandung meringkus dua tersangka masing-masing berinisial FF dan AW, pelaku penyerangan terhadap korban di kawasan Cikawao, Kota Bandung, yang videonya viral di media sosial. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, insiden berawal saat korban sedang mengendarai motor, tiba-tiba dipepet dua pelaku yang berboncengan motor. Pelaku langsung mengacungkan senjata tajam dan korban kabur menyelamatkan diri, namun terus dikejar sehingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Tidak perlu waktu lama, polisi berhasil mengendus keberadaan tersangka yang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Haji Alpi, Cibeureum, Kota Bandung. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapol Restabes Bandung untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas.
6: Ketika dia melintas di jalan tersebut, ada dua orang yang mengendarai motor, kemudian dengan menggunakan senjata tajam mengarahkan benda tersebut ke korban, sehingga mengenai di bagian tubuhnya. Setelah itu, korban melarikan diri dan minta pertolongan, tapi tetap dikejar sama pelaku.
5: Pemerintah Kota Bandung secara bertahap melakukan perbaikan jalan, termasuk perbaikan drainase yang juga menjadi perhatian. Perbaikan ini bagian dari proyek pendukung ekonomi Kota Bandung. Saat meninjau perbaikan jalan di kawasan Panjunan Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan perbaikan drainase harus diutamakan dan didahulukan. Farhan meminta kepada dinas terkait agar pekerjaan drainase harus didahulukan sebelum perbaikan jalan, supaya jalan yang sudah diperbaiki tidak cepat rusak kembali.
7: Pekerjaannya harus, soalnya gini, kalau saya ngeliat kelihatannya, cuma drainase lain rumah, tapi emang tidak terawat dengan baik. Mesti diberi dulu drainase, karena lebar, orang capek-capek yang berada di jalan, mudah drainase itu balik, rusak diri, panggung saya, drainase lah, gawe.
5: DPRD Kota Bandung mendukung berbagai program ketenaga kerjaan yang dijalankan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenaga Kerjaan atau Disnaker, terutama program Job Fair atau Bursa Kerja yang dinilai efektif mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya Disnaker yang secara konsisten menghadirkan Job Fair di berbagai wilayah Kota Bandung untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bandung siap memberikan dukungan anggaran yang lebih besar apabila program-program seperti Job Fair, pelatihan vokasi, pemagangan, dan penempatan kerja terbukti efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
8: Nanti di angka pertengahan ini, kami akan coba koordinasi dengan Komisi 4. Kalau memang kegiatan-kegiatan seperti ternyata efektif untuk bisa menurunkan angka pengangguran, maka sangat mungkin bahkan tidak harus menunggu di tahun yang akan datang, bahkan di alokasi anggaran perubahan pun kita bisa nanti bicarakan, kemudian programkan.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS sudah mulai melakukan pendataan kepada para pelaku usaha dan keluarga di Jawa Barat sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026. Wakil Kepala BPS, Sony Heri Budiutomo Harmadi mengatakan, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tapi juga untuk memotret kekuatan ekonomi Indonesia secara...
9: Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, Sallu kamaru aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Aku salat.
10: Adis salat kama amarullah di awqatiha di masajid. Ma'a ikhwanika fi buyutillah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
12: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذي

0: dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."
1: Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong

0: menciptakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa',
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa'.
5: Ayatun min al-Qur'an.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi. Hatta

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Teras kupingkan Radio Roja. InsyaAllah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alai.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik, anugerah dan pilihannya, sehingga pada kesempatan kali ini hati kita kembali tergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk thalabul ilmi, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui kitab yang kita telah memulai mengkajinya bersama sejak beberapa bulan terakhir, yakni kitab Al-Wasiyah Sughra atau wasiat kecil karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 728 Hijriah. Pada sesi yang ke-8 kita telah memulai bersama penjelasan tentang jawaban Ibnu Taimiyah untuk pertanyaan Abu Al-Qasim Al-Maghribi yang kedua, yaitu pertanyaan tentang apakah amalan yang paling utama untuk dikerjakan setelah amalan-amalan fardu atau yang wajib. Nah, Ibn Taimiyah menjelaskan bahwasanya jawaban untuk pertanyaan ini berbeda dari orang ke orang, berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan kondisi mereka, maka tidak ada jawaban yang sama untuk semua orang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga memberikan jawaban yang berbeda-beda kepada para sahabat yang bertanya beliau, yang bertanya kepada beliau. Jadi ada yang dijawab solat pada awal waktu, ada yang jawab la ilaha illallah, ada yang dijawab jihad di jalan Allah, dan berbagai jawaban yang lain. Namun beliau juga menjelaskan bahwasanya di antara jawaban yang hampir disepakati oleh para ulama adalah bahwasanya amalan terbaik setelah yang fardu adalah zikir, yakni mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang telah dinas oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis sahih dari beliau, bahwasanya amalan yang lebih afdal daripada menginfakkan emas dan perak, lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah, juga yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling mengangkat derajat adalah zikrullah, berzikir, memuji dan menyebut atau memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan memuji atau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sesi yang lalu, pada halaqah nomor 8, kita juga sudah bahas tentang al-adhkar al-mu'aqqatah, zikir-zikir yang sudah ditentukan waktunya, seperti zikir pagi dan sore, kemudian zikir sebelum tidur dan saat bangun tidur, juga zikir setelah sholat fardu. Nah, pada sesi yang ke-9 ini, ini adalah halaqah kita yang nomor 9 dari kajian kitab ini, kita akan mengkaji tentang zikir-zikir yang muqayyad, zikir-zikir yang terkait dengan amalan-amalan tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Dan jika ada waktu yang masih tersisa, kita bisa juga berpindah kepada al-adhkar al-mutlaqah, zikir yang tidak terikat, tidak terkait, tapi dia bisa diucapkan kapan saja dalam kondisi apa saja. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 macam zikir. Yang pertama muaqqatah, yang ditentukan waktunya. Yang kedua adalah yang muqayyadah, yang terkait dengan amalan atau kondisi tertentu. Sedangkan yang ketiga adalah al-adhkar al-mutlaqah, zikir yang mutlak, yang tidak terkait atau terikat dengan waktu atau kondisi. Sebagian ulama membagi zikir menjadi 2 saja, mutlaqah dan muqayyadah. Mutlaqah adalah yang bebas, tidak terikat, sedangkan muqayyadah adalah yang terikat atau terkait dengan waktu atau kondisi atau amalan. Ya, ini adalah pembagian yang dilakukan oleh para ulama. Ya, jadi kadang-kadang ada perbedaan dalam mengklasifikasi ini, sesuatu yang wajar. Kadang-kadang ada yang membaginya menjadi 2, kadang-kadang ada yang membaginya menjadi 3. Tapi maknanya sama. Ya, maknanya mereka tidak berselisih. Yang beda adalah cara mengklasifikasi saja. Walhamdulillah. Jadi jenis yang kedua menurut klasifikasi ala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah zikir yang muqayyad. Maka beliau mengatakan wal adhkarul muqayyadah mithlu ma yuqalu 'inda al-akli wasyurb. Jadi di antara amalan yang paling utama adalah mengingat Allah dan memujinya dengan zikir yang muqayyadah, yaitu yang terkait atau dikaitkan dengan amalan-amalan atau kondisi-kondisi tertentu. Seperti yang kita biasa ucapkan saat makan dan minum. Nah, apa yang kita ucapkan saat kita makan atau minum? Yang kita ucapkan adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Abi Salamah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, "Sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Ucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang dekat darimu. Nah, ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW untuk sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Di sini boleh mengatakan sammillah, terjemah letterlocknya sebutlah nama Allah, tapi yang dimaksud beliau adalah mengucapkan bismillah. Dan ini sudah dikenal di kalangan ahli bahasa, dikenal para ulama syariat, bahwasanya tasmiyah atau menyebut nama Allah maksudnya adalah bismillah, bukan menyebut nama Allah dengan zikir yang lain. Jadi jangan kita memahami, oh berarti menyebut asma Allah apa saja, bisa Al-Jabbar, bisa Al-Karim, Al-Mannan. Tidak seperti itu maksudnya. Ini maksud dengan sammillah atau tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Maka zikir yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita akan makan atau minum adalah mengucapkan bismillah. Ditegaskan lagi oleh hadis Aisyah radhiyallahu anhu, oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallah." Jika seorang di antara kalian makan suatu makanan, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Ini sama redaksinya juga adalah falyadhkur ismallah, hendaklah dia menyebut asma Allah. Tapi yang dimaksud dengan menyebut asma Allah atau tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Dan pada hadis riwayat Aisyah ini ada tambahan faedah di mana Nabi Muhammad SAW menambahkan di akhir hadis, fa in nasiya ahadukum an yadhkur Allah fi awwalihi falyaqul bismillah ala awwalihi wa akhirih. Dan jika seorang di antara kalian lupa untuk mengucapkan bismillah di awal makan atau minumnya, hendaklah dia mengucapkan bismillah ala awwalihi wa akhirih. Bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Nah, ini adalah tambahan faedah. Alangkah baiknya kalau kita memulai makan dan minum kita dengan mengucapkan bismillah. Tapi kalau kita lupa, dan ini juga kadang-kadang terjadi pada seorang muslim, maka sunnahnya adalah mengucapkan bismillah ala awwalihi wa akhirih saat kita ingat hal tersebut di tengah-tengah makan atau minum kita. Dan dalam salah satu riwayat yang lain, redaksi yang lebih masyhur yaitu bismillahi awwalahu wa akhirah, bismillah pada awalnya dan akhirnya. Nah, ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapkan bismillah, kalau lupa di tengah-tengah makan atau minum kita mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ada sebuah zikir yang juga masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, di kalangan umat Islam di Indonesia, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami barakah pada makanan yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Dan lindungilah kami dari api neraka. Lindungilah kami dari azab neraka. Nah, ini adalah zikir yang masyhur. Namun sejauh yang saya baca, ya, memang ada diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Adhkar, dan hadisnya pada dasarnya adalah riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fih wa abdilna khairan minhu." Jika seorang di antara kalian makan suatu makanan, hendaknya dia mengucapkan Allahumma barik lana fih. Ya Allah, berkahilah untuk kami makanan ini. Wa abdilna khairan minhu, dan berikanlah kami ganti yang lebih baik. Nah, ini adalah redaksi seperti itu, berbeda memang. Jadi yang saya pernah baca, sejauh yang saya pelajari, memang ada riwayat dalam Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Tirmidzi, tapi redaksinya tidak seperti redaksi yang masyhur di kalangan masyarakat kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Tapi Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu, dan ini pun sanadnya dihukumi dhaif oleh para ulama hadis. Nah, lantas redaksi yang masyhur di masyarakat kita itu dari mana? Saya tidak menemukan ada hadis yang mendasari redaksi ini atau lafadz hadis, lafadz zikir yang masyhur ini. Namun dia dinisbatkan kepada Ibnu Abdul Bar. Nah, di mana Ibnu Abdul Bar ini kebiasaan beliau adalah mengucapkan bismillah di awal makan, seperti yang dijelaskan dalam hadis Aisyah, juga dalam hadis Umar bin Abi Salamah. Tapi beliau mengucapkan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar, ini justru ketika selesai makan. Ya, jadi ini yang ditakrir oleh Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama hadis dari kalangan mazhab Maliki. Nah, jadi inilah kedudukan zikir yang masyhur di masyarakat kita, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi yang di Abu Dawud dan Tirmizi redaksinya tidak sama persis seperti itu, tapi Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan minhu. Tapi ini pun sanadnya lemah oleh para ulama, dihukumi dhaif atau lemah oleh para ulama hadis. Dan yang ditakrir oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala, ini saya belum menemukan ada di kitab hadis yang mana, Allah taala alam. Maka yang lebih yakin, yang jelas sahihnya adalah mengucapkan bismillah saat kita akan makan. Adapun setelah makan, maka sebagaimana diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, juga Al-Imam Ahmad, bahwasanya zikirnya setelah makan adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini adalah zikir yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengamalkan zikir yang sahih yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kehati-hatian bagi seorang muslim. Jadi ini contoh yang pertama, contoh untuk zikir yang muqayyad. Jadi apa yang kita ucapkan saat kita akan makan dan juga setelah kita makan atau minum. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala menyebutkan wal libas. Contoh yang kedua adalah zikir yang biasa diucapkan saat memakai pakaian. Nah, apa yang kita ucapkan saat kita memakai pakaian? Salah satu zikir yang masyhur adalah mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya pakaian ini dan memberikannya sebagai rezeki tanpa ada daya dan kekuatan dari saya. Ini makna zikir ini, sebuah pengakuan bahwasanya nikmat pakaian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah hamba yang lemah yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini adalah hadis riwayat Ashabus Sunan, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah, ditambah Imam Ahmad. Dan sanadnya adalah sanad yang hasan li ghairihi, disebutkan hasan li ghairihi. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan orang yang mengucapkan zikir ini. Yani bahwasanya dosanya akan diampuni baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Allahu Akbar ini adalah sebuah zikir yang sederhana, ringkas, tapi keutamaannya luar biasa. Jadi bisa menggugurkan dosa-dosa kita, maka jangan kita mengabaikan zikir-zikir seperti ini. Barangkali banyak dari kita yang sudah pernah mendengar sebelumnya, bahkan mungkin sudah hafal, juga banyak juga yang masih terbiasa untuk mengamalkannya. Namun ada sebagian dari kita yang mungkin sudah lama tidak mengamalkannya. Maka kajian ini adalah sebagai pengingat untuk kita semuanya. Kita ingat lagi, kita lihat sahih dhaifnya, apakah layak untuk dijadikan landasan hukum atau tidak, apakah layak dijadikan landasan beramal atau tidak. Kemudian kalau sahih, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita segera mengamalkannya. Dan kalau kita mungkin barangkali untuk beberapa waktu lalai tidak mengamalkannya, ayo kita amalkan lagi. Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu mengaku cinta kepada beliau. Maka dalam kondisi-kondisi seperti inilah kita diuji tentang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagian amalan dan zikir yang disebutkan memiliki keutamaan menggugurkan dosa dan yang lain seperti zikir ini. Dan sebagai tambahan faedah, bahwasanya keutamaan yang sama juga didapatkan bagi mereka yang mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. ini juga memiliki keutamaan yang sama, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, dengan zikir yang sederhana yang kita ucapkan saat kita sudah selesai makan. Jadi saat selesai makan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Dan saat kita memakai pakaian kita mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Bedanya cuma at'amani dan kasani. At'amani artinya yang memberikan saya makan, kasani yang memberikan saya pakaian. Mirip redaksinya, yang beda adalah kondisinya, kapan diucapkan, dan keutamaannya juga sama-sama besar, walhamdulillah. Nah, selain zikir ini, ada juga zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW jika beliau memakai suatu pakaian maka beliau menyebutkan namanya, maksudnya menyebutkan namanya dalam doa atau zikir yang beliau ucapkan, baik itu sorban ataupun gamis ataupun rida. Ya, gamis adalah pakaian yang di zaman kita kenal sebagai thawb, ya, pakaian yang menutup badan dari atas sampai bawah. Jadi yang terusan yang biasa dipakai kaum pria itu namanya adalah thawb, yang dalam istilah hadis-hadis Rasulullah SAW disebut sebagai qamis atau gamis. Sedangkan rida adalah pakaian yang menutupi bagian atas, baik berupa kaos atau hem atau jaket atau yang semacamnya, ini disebut sebagai rida, yakni pakaian yang menutupi bagian atas badan kita. Nah, maksudnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan jenis pakaiannya saat beliau mengucapkan zikir yang beliau ajarkan, yaitu apa? Allahumma lakal hamd, anta kasautani, ya Allah, segala puji bagimu, engkau yang memberikan pakaian. Maksudnya beliau sebutkan di sini, anta kasawni hadza al-qamis, engkau yang telah memberikan aku pakaian gamis ini. Atau kita katakan, anta kasawtani hadhihi al-imamah, engkau yang telah memberikan kepadaku sorban ini. Anta kasawtani hadha al-rida, engkau yang telah memberikan kepadaku pakaian yang dipakai di bagian atas ini. Jadi Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama pakaiannya bersama zikir yang beliau ajarkan. Jadi redaksi zikirnya akan berbeda tergantung pakaian yang kita pakai. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad SAW juga berdoa untuk bisa mendapatkan kebaikan pakaian tersebut dengan mengatakan, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu, ya Allah, aku meminta kebaikannya dan kebaikan perkara yang pakaian ini dibuat untuknya. Jadi pakaian ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk melindungi dari panas, melindungi dari dingin, dipakai untuk sholat, dipakai untuk berhias saat kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta juga kebaikan perkara-perkara itu, yang pakaian yang kita pakai ini diciptakan atau dibuat untuknya. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan perkara yang ia dibuat untuknya. Nah, jadi inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau zikir yang kedua yang beliau contohkan saat seseorang memakai pakaiannya. Allahumma lakal hamd, anta kasawtani, Allahumma inni as'aluka as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu, wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini adalah redaksi yang kedua dari zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita berpakaian. Wal jima. Contoh yang ketiga untuk zikir yang muqayyad adalah zikir yang diucapkan saat seseorang bersenggama atau berhubungan intim. Masya Allah, Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan segala sesuatu. Bahkan saat seseorang bersenggama atau berhubungan intim dengan pasangannya, ada zikir yang diajarkan di situ yang selayaknya setiap muslim mengetahuinya kemudian mengamalkannya sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk bisa mendapatkan sebuah keutamaan dan rahasia yang ada di balik pensyariatan zikir yang agung ini. Apa itu? Mari kita simak penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlah qala bismillah jannibna asyaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. Redaksi hadisnya cukup panjang yang artinya adalah kalau seandainya seorang dari umatku jika ingin berhubungan intim mengucapkan bismillah. Jadi yang pertama mengucapkan bismillah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kalau seseorang dalam segala urusannya termasuk dalam urusan kenikmatan dunia ini meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kita sekarang mendengar ada orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya karena penyakit, karena impoten atau yang lain. Maka selayaknya dia mencoba zikir ini. Ingat maksudnya bismillah adalah permintaan pertolongan kepada Allah. Di situ ada unsur meminta pertolongan kepada Allah, bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, hindarkanlah setan dari kami. Wa jannibish syaitana ma razaqtana, dan hindarkanlah setan dari anak yang engkau berikan, dan hindarkanlah setan dari anak yang engkau rezekikan kepada kami dari hubungan ini. Jadi Masya Allah, ada unsur meminta pertolongan kepada Allah, ada unsur minta perlindungan dari setan untuk kita, untuk kedua pasangan, dan juga ada unsur meminta pertolongan berupa perlindungan dari Allah untuk anak yang akan dilahirkan dari hubungan tersebut. Jadi ini doanya visioner, doanya meminta pertolongan untuk urusan yang sangat luas, untuk masa depan anak-anak kita. Maka apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengucapkan zikir ini saat kita akan berhubungan? Jawabannya adalah bahwasanya anak yang dilahirkan dari hubungan itu tidak akan dibahayakan oleh setan. Dan ini tentunya adalah harapan dari kita semuanya. Kita semuanya takut setan, kita semuanya takut godaannya, kita semuanya takut untuk disesatkan olehnya. Termasuk kita takut anak-anak kita diganggu dan disesatkan oleh mereka. Nah, kalau kita terbiasa mengucapkan zikir ini saat akan berhubungan, maka faedahnya adalah anak-anak kita akan terhindar dari dibahayakan oleh setan. Nah, ini disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita sebagai seorang muslim ketika mendengar hadis yang sahih seperti ini, kita harus mengimaninya. Jadi sebelum mengamalkan, kita harus imani dulu ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita imani kabar yang ada di dalamnya berupa janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anak-anak kita tidak akan dibahayakan oleh setan untuk selamanya. Nah, kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi amal. Kita amalkan zikir ini sebelum kita berhubungan dengan pasangan kita. Tapi perlu juga kita mengetahui Apa arti dari tidak dibahayakan oleh setan? Ya, ini sudah disyarah dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maksudnya adalah tidak dikuasai. Ya, artinya adalah tidak dikuasai sepenuhnya. Jadi insya Allah anak-anak kita kalaupun masih diganggu oleh setan, maka setan tidak bisa menguasai dia, tidak sampai mendominasi anak-anak kita. Ya, adapun gangguan was-wasah, ya, maka tidak ada seorang pun anak Adam yang tidak diganggu oleh setan. Maka setan masih akan mengganggu mereka, tapi insya Allah kalau kita membiasakan tiga ini, maka mereka tidak akan bisa dikuasai oleh setan, mereka tidak akan bisa didominasi oleh setan. Ya, maka ini adalah sebuah perlindungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diabaikan. Ada sebuah faedah yang pernah saya dengar dari guru kita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, bahwasanya beliau menceritakan ada seseorang yang awam, dia bukan salah seorang ulama yang dikenal, tapi orang-orang merasa heran dengan anak-anaknya yang soleh. Jadi mereka kemudian takjub dan bertanya kepada bapak ini. Maka jawaban bapak ini adalah bahwasanya saya tidak mengetahui ada satu ikhtiar yang besar yang saya lakukan dalam mendidik anak-anak saya atau melindungi mereka dari godaan setan. Tapi saya ingat bahwasanya setiap akan berhubungan intim, saya tidak pernah lupa mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Maka inilah rahasia kesalehan putra dan

Kita masuk rumah. Jawabannya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitah falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal mukhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna." Kalau seorang di antara kalian masuk rumahnya, hendaklah dia mengatakan, "Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal mukhraj." Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Allah Tuhan kami kami bertawakal. Allahu Akbar. Ini sebuah zikir yang memiliki kandungan yang sangat agung. Jadi kita meminta tempat-tempat terbaik untuk dimasuki, tempat-tempat terbaik yang kita keluar darinya. Kemudian di sini kita mengamalkan sebuah amalan hati yang agung, yaitu tawakal, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang sudah tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Meskipun ini adalah rumah kita sendiri, kita tidak tahu selama kita tinggal di rumah ini ada apa. Adakah maling yang masuk, perampok yang mengancam kita, begal, atau binatang-binatang yang membahayakan kita. Maka kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan dari, maka kita ucapkan, "Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal mukhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna." Maka insyaallah, karena kita sudah meminta pertolongan, meminta perlindungan, bertawakal kepada Allah, maka yang menunggu adalah hal-hal yang positif. Penjagaan dari Allah, barokah untuk rumah kita, keamanan untuk rumah kita. Maka sebenarnya ini adalah semacam ruqyah, ya. Semacam perlindungan, membuat tameng untuk rumah kita yang merupakan tempat yang paling banyak kita tinggali. Lebih banyak dari masjid, lebih banyak dari kantor kita, lebih banyak dari sawah dan ladang kita atau pasar kita. Maka alangkah butuhnya kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan darinya. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk kita doa yang agung ini. Jadi kita selalu ingat Allah, kita selalu meminta pertolongan kepadanya, perlindungan dari dalam segala kondisi. Apalagi di rumah yang paling banyak kita tempati. Betapa banyak orang-orang yang sekarang mengeluh ada gangguan binatang melata atau binatang-binatang yang membahayakan, atau juga adanya perampokan di sana sini. Maka zikir ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk membuat perlindungan dari perkara-perkara yang mengancam kita itu. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Thumma yusallimu ala ahli." Setelah kita mengucapkan, "Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal mukhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna." Kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam rumah. Mengucapkan salam kepada keluarga kita yang ada di rumah. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang paling lengkap dan panjang. Jadi inilah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita memasuki rumah. Wal masjid, juga saat kita memasuki masjid. Ini contoh yang ke-6 berarti. Contoh yang ke-6 adalah saat kita memasuki masjid. Zikir apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita memasuki masjid? Jawabannya adalah apa yang dijelaskan oleh beliau dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul
Allahumma iftahli

0: Abwaba rahmatik. Jika seorang di antara kalian masuk masjid, hendaknya dia mengucapkan Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa idha kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan kalau dia keluar dari masjid, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu anugerah darimu. Nah, jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saat kita masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan kita, kemudian meminta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmat untuk kita. Allahumma inni as'al Allahumma iftahli abwaba rahmatika. Sedangkan saat kita keluar dari masjid, kita mendahulukan kaki kiri kita, kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku meminta anugerah darimu. Maka mari kita amalkan sunnah yang agung dari Rasulullah SAW ini. Dan dalam sebagian riwayat ada tambahan bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Jadi dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah. Di sini kita meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian ada salawat dan salam kepada Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. Allahumma ighfir li dhunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftah li abwaba rahmatika. Dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Kenapa? Kita meminta rahmat saat masuk masjid dan minta fadl atau anugerah saat kita keluar dari masjid. Ya, ini juga dikaji oleh para ulama. Mereka mencoba mencari hikmah di balik pembedaan ini. Kok ketika masuk masjid kita minta rahmatnya? Karena ketaatan dan amal soleh adalah sebab yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga. Masjid adalah tempat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menambah bekal kita agar bisa masuk surga. Sedangkan kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, innakum la tadkhulunal jannata bi a'malikum. Sungguh kalian tidak akan masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tidak juga aku. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Kecuali kalau Allah mencurahkan rahmatnya untukku, itulah yang akan membuat aku bisa masuk surga. Jadi, kata para ulama, masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan kita itu yang menentukan di tingkat surga mana kita akan menempati. Maka tidak heran kalau Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal ini kepada kita. Saat kita masuk masjid, yang kita minta adalah dibukakannya pintu-pintu rahmat. Karena rahmat itu yang akan membuat kita bisa masuk surga. Sedangkan saat kita keluar dari masjid, maka kita akan kembali kepada urusan dunia kita. Kita akan kembali ke sawah, ladang, pasar, kantor kita, sekolah kita. Maka yang diajarkan adalah meminta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, minta karunia yang berupa keberhasilan dalam urusan dunia dan profesi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudhiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Adapun jika solat sudah ditunaikan, maka menyebarlah di atas muka bumi dan carilah anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada kaitannya dengan ayat ini. Maka yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita keluar dari masjid adalah meminta anugerah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sungguh aku meminta anugerahmu. Baik, kemudian juga saat kita masuk kamar mandi atau toilet dan keluar darinya. Wal khala'i wal khuruj min dhalik. Jadi saat kita masuk ke dalam toilet dan keluar darinya. Saat kita masuk toilet, maka yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya beliau mengatakan kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk ke dalam toilet, maka beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta kepadamu perlindungan dari setan-setan laki-laki maupun setan-setan perempuan. Nah, setan-setan jantan atau setan-setan betina. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setan-setan ini ada. Jin-jin ini ada. Mereka hidup di sekitar kita. Mereka ada di, barangkali ada di pojok-pojok rumah kita. Mereka ada di kamar mandi, ada di toilet. Itu diisyaratkan oleh hadis ini. Karena sebagaimana penjelasan para ulama, kita hidup bernampingan dengan mereka di alam yang berbeda. Maka kita tidak bisa menghindar sama sekali. Kita tidak bisa menjauh dari mereka sama sekali. Tapi kita bisa terlindung dari godaan dan gangguan mereka. Bagaimana caranya? Dengan zikir-zikir seperti ini. Allahumma janibna syaitan, Allahumma janib, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki maupun setan-setan perempuan. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Adapun saat kita keluar, maka yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ghufranak atau ghufranaka. Ya Allah, aku meminta ampunan darimu. Maka sekali lagi, insyaAllah zikir ini sudah masyhur. Kita sering mengucapkannya, tapi barangkali ada di antara kita yang sudah lama tidak mengamalkannya lagi. Maka ayo kita hafal lagi, kita amalkan lagi. Jangan lupa mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dahulukan kaki kiri kita, karena ini tempat yang biasanya kotor, tempat yang ada najisnya, maka kita dahulukan kaki kiri di situ. Saat kita keluar, kita dahulukan kaki kanan kita, kemudian yang artinya, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, aku meminta ampunan darimu. Berada dalam toilet, maka kita tidak bisa berzikir menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu makruh selama kita. Dan juga sebagian ulama mengatakan karena buang hajat itu adalah sebuah nikmat yang besar. Ya, mohon maaf. Di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama tentang hikmah kenapa zikirnya adalah ghufranaka adalah bahwasanya karena bisa buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil ataupun kentut sekalipun, ini adalah nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita barangkali baru sadar kalau kita diuji dengan tidak bisa melakukan hal-hal itu. Orang yang tidak bisa kentut seperti orang yang habis operasi, mereka menunggu kapan bisa kentut, dan itu adalah tanda bahwasanya operasinya berhasil. Demikian juga orang yang tidak bisa buang air kecil atau buang air besar, maka mereka membutuhkan penanganan atau tindakan medis yang barangkali harganya sangat mahal. Nah, saat kita bisa buang hajat, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa mensyukuri dan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar itu. Maka kita disunnahkan untuk mengucapkan ghufranaka. Ya Allah, ampunilah aku, karena sebesar apapun ibadah dan sebaik apapun ibadah kita, maka itu tidak akan bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala atas kita sebagai hamba-hambanya. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari para ulama tentang kenapa zikirnya adalah ghufranaka. Baik, selanjutnya wa'indal matar. Kemudian di antara contoh zikir yang muqayyad yang terkait dengan kondisi dan amalan adalah saat turunnya hujan. Dan zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat hujan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana idha ra'al matar qal Allahumma sayyiban nafi'a. Jika Nabi Muhammad SAW melihat hujan turun, beliau mengatakan Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, jadikanlah ini hujan yang bermanfaat. Allahu Akbar. Begitu bagus. Dan betapa Nabi Muhammad SAW memilih redaksi ini, karena hujan itu ada yang menjadi masalah. Hujan itu kadang-kadang membawa bencana. Maka ketika hujan turun, Nabi Muhammad SAW meminta hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Maka ini juga adalah salah satu sunnah yang hendaknya kita pelajari, kemudian kita pahami dan amalkan saat kita melihat hujan turun. Kemudian selanjutnya warra'ad, juga ketika ada petir, ketika ada halilintar yang menyambar, maka kita dicontohkan untuk mengucapkan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, yang artinya maha suci Allah yang petir bertasbih untuknya dengan memujinya, dan malaikat ikut bertasbih karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang petir bertasbih untuknya, berarti ini mengandung faedah bahwasanya petir itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Petir itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani hal ghaib ini. Kemudian juga kita memuji Allah, mensucikan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang para malaikat bertasbih karena takut kepadanya. Para malaikat bertasbih kepada Allah, mereka takut kepada Allah. Maka kita pun juga seharusnya takut kepada Allah dan banyak bertasbih untuknya. Maka ketika mendengar petir, kita ikut mengucapkan tasbih dengan mengatakan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya. Kemudian setelah menyebutkan contoh-contoh ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ila ghairi dzalika وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة. Ya, dan contoh-contoh yang lain berupa zikir-zikir yang terkait dengan amalan atau kondisi tertentu, dan para ulama telah menuliskan literatur-literatur khusus untuk zikir-zikir seperti ini pada kitab yang dikenal sebagai A'malul Yaumi wal Lailah. Jadi ada model penulisan di kalangan para ulama salaf, yaitu model penulisan tentang zikir, jadi mengumpulkan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kondisi, yang dikenal sebagai kitab A'malul Yaumi wal Lailah. Contohnya adalah kitab A'malul Yaumi wal Lailah karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, juga A'malul Yaumi wal Lailah karya Ibn Sunni rahimahullahu taala, juga Kitabul Adhkar karya Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini tadi sempat kita singgung di depan ketika berbicara tentang zikir yang masyhur di Indonesia saat orang akan makan. Kita sebutkan riwayat itu ada di Kitabul Adhkar karya Imam Nawawi ini. Juga ada kitab Al-Kalimut Thayyib karya penulis kitab Al-Wasiyah Sughra yang sedang kita kaji, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Juga kitab Al-Wabilus Thayyib min Al-Kalimut Thayyib karya murid beliau yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alal jami'. Ya, ini adalah beberapa referensi A'malul Yaumi wal Lailah dan kitab Adhkar di zaman kita. Ini juga ada banyak ulama dan ustaz yang menulis kitab-kitab khusus untuk zikir, maka silahkan Anda pelajari itu, baca kembali, dan insyaallah yang seperti ini lebih membuat kita mantap karena ini adalah zikir-zikir yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian malah mensyaratkan hanya menyebutkan zikir-zikir yang sahih saja. Maka kitab-kitab seperti ini layak untuk kita pelajari, untuk kita perhatikan, sehingga ibadah kita semakin berkualitas dan semakin sesuai dengan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah membahas bersama tentang jenis zikir yang kedua, yaitu zikir yang muqayyad, yakni zikir yang terkait dengan amalan atau kondisi tertentu. Dan insyaallah pada sesi yang ke-10 atau halaqah yang ke-10, insyaallah kita akan membahas bersama tentang al-adhkar al-mutlaqah, zikir-zikir yang mutlak, yang tidak terkait waktu atau amalan tertentu. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain, masih bersama kitab Al-Wasiyah Sughra karya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallahu ta'ala, telah memberikan syarah dan penjelasan terkait dengan doa dan zikir yang masyru' atau disyariatkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya via telepon di 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Dan kami harap pertanyaan berkaitan dengan pembahasan sore hari ini dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan Al-Wasiyatul Sughra berkaitan dengan masalah doa, dan kita terima untuk telepon yang pertama. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Dengan Ibu Samina di Cibinong.
1: Baik, silakan pertanyaannya, Umu.
2: Nah, ini Tas, apa perbedaannya doa dan zikir? Bagaimana setan selalu menggoda orang mau berzikir atau berdoa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khair, Umu dari Cibinong. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Zikir adalah mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ingat Allah, ketika kita berdosa, kemudian kita ingat Dia, sadar, maka itu adalah zikir. Itu yang disebut sebagai zikir hati. Ada juga zikir yang berupa ucapan lisan. Saat kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, maka ini semuanya adalah zikir, yaitu berupa menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya. Jadi ada zikir di hati, ada zikir di mulut. Jadi intisari zikir adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya atau sifat-sifatnya yang agung dan indah. Sedangkan doa artinya adalah permintaan, ya, permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat kita meminta diberikan keturunan, atau kita meminta diberikan rezeki yang halal, kita meminta jalan yang lurus, maka itu adalah doa. Jadi doa pada dasarnya dimaksudkan sebagai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang antara zikir dan doa ini ya kadang-kadang ada selingkung ya, ada keterkaitan. Juga bahkan keterkaitan yang cukup erat. Karena sebagian zikir adalah doa. Jadi saat kita mengucapkan astaghfirullah setelah sholat, itu sebenarnya ada kandungan doanya. Karena astaghfirullah artinya adalah, ya Allah, ampunilah aku. Aku meminta ampunan kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saat kita mengucapkan dalam sujud kita, misalnya kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, ini yang masyhur, atau kita mengucapkan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, Subhanakallahumma maha suci engkau ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, wa bihamdika dan dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi ini adalah zikir dalam sujud, tapi ada kandungan doanya. Jadi zikir tapi juga tidak lepas dari kandungan doa, yaitu permintaan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga para ulama menyebutkan bahwasanya doa itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah doa masalah, yaitu doa berupa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat kita meminta pekerjaan yang baik, meminta penghasilan yang halal, meminta anak-anak yang soleh, ya, meminta dimasukkan surga dan neraka, itu semuanya adalah doa masalah atau doa berupa permintaan. Nah, jenis doa yang kedua adalah doa ibadah. Nah, doa tapi bukan berupa permintaan. Nah, doa yang bukan ibadah adalah zikir itu sendiri. Jadi saat kita mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwata illa billah, nah, maka ini semuanya adalah zikir. Tapi zikir ini juga diistilahkan sebagai doa ibadah, nah, maka intisarinya agar ibu juga tidak malah bingung ya, saya sampaikan di awal bahwasanya zikir itu artinya adalah mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sementara doa itu adalah meminta kepada Allah. Namun kadang-kadang dalam pemakaian ya di buku-buku para ulama, kadang-kadang zikir juga tidak lepas dari kandungan doa, dan doa juga ada yang berupa zikir. Nah, jadi itu saling terkait. Namun secara global kita bisa katakan bahwasanya zikir adalah mengingat dan menyebut atau memuji Allah, sedangkan berdoa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan setan akan mengganggu kita dari zikir dan doa. Kenapa? Karena zikir dan doa adalah dua ibadah yang sangat agung, dua di antara pintu-pintu pahala yang paling agung. Maka karena keduanya berpahala besar, keduanya sangat agung, maka setan tidak akan ridha dan tidak akan membiarkan kita untuk banyak berzikir atau banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyibukkan kita dengan selain zikir. Menyibukkan kita dengan dunia, menyibukkan kita dengan pekerjaan kita, menyibukkan kita dengan maksiat-maksiat yang memang lezat dan berisi kenikmatan semu. Jadi setan menyembuhkan kita dengan apa saja yang membuat kita berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hal-hal yang membuat kita berpaling dari doa agar kita tidak banyak berdoa. Misalnya dengan bisikan-bisikan bahwasanya kamu sudah sering berdoa tapi belum dijawab juga, sudahlah tinggalkan saja. Nah, kadang-kadang ada bisikan setan seperti itu. Dan setan tidak akan diamkan kita karena dua ibadah adalah dua ibadah yang sangat agung. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya zikir adalah amal soleh yang paling afdal yang bisa dikerjakan setelah amalan-amalan yang wajib. Maka setan tidak akan biarkan kita, maka waspada ya. Selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seringlah meminta kepada Allah dan berdoa kepadanya, dan jangan jatuh dalam perangkap-perangkap setan, bisikan-bisikannya yang membuat kita berpaling dari dua amal soleh yang agung ini. Barakallahu fiik, semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Harapan kami semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nazartu ilal wujuhi alaysa minhum man sayufdini.
2: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku? Aduhai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku? Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma'u munadil maut yad'uni yunadini.
2: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: يؤويني.
1: Maka wahai Rabbku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku?
0: Siwa Rabbin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini.
1: Melainkan Rabb yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan Alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
4: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Na'udzubillah. 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
6: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu. Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
7: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
6: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
7: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tidak peduli dengan waktunya.
6: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
7: Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: الآخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam
5: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat?

0: di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: والأرض.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قال كذلك

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: Maryam.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

0: maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Berikut kita akan simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab fikih doa dan zikir yang akan kami siarkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Kata beliau, wala raib anna hadzal fadl azim, dan tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa keutamaan yang agung ini, itu siapa yang mengihsoknya pasti masuk surga. Li al-mutarattib ala ihsa'i hadzal adad min asma'illah. Wa orang yang menghitung nama-nama Allah dijamin masuk surga. La yuharrik fi nafsil jidd fi naili hadzal matlabil azim. Ketika kita mendengar keutamaan ini, Pak, maka tergeraklah jiwa kita untuk bersungguh-sungguh mencari keutamaan tersebut. Karena masalahnya balasannya surga, Masya Allah. Pemburu surga pasti ketika mendengar balasannya surga akan muncul semangatnya, Pak. Beda dengan pemburu dunia. Kalau pemburu dunia ketika mendengar balasannya surga, gak semangat. Tapi kalau ada keuntungan dunia, baru semangat. Iya.
3: Walaqad dhanna ba'dhu an-nas khata'an anna al-murad bi ihsa'i asma'illah al-muraghab fihi fi hadha al-hadith wa 'addu al-fadhi 99 isman min asma'illah. Sebagian orang ada yang mempunyai prasangka yang salah, kata beliau. Itu bahwa yang dimaksud dengan mengihsa' nama-nama Allah sebatas menghitung-hitung saja. Iya. 99 nama. Wastidharuha fil qalb, dan sebatas menghafalnya saja di hati. Matalafudz biha fi awqatin mu'ayyanatin makhsusah, atau sebatas untuk melafazkannya saja di waktu-waktu tertentu.
2: Iya. Sebagian orang ada yang apa namanya? Sampai menyanyikan Asmaul Husna dalam rangka untuk menghafalnya. Memang menghafal Asmaul Husna dianjurkan, betul. Tapi itu bukan maksud yang paling agung, bukan. Iya.
3: Warubama ja'alaha ba'duhum fi jumlati dzikrihi lillah fi sabahihi wa masa'ihi duna fiqhin.
2: Bahkan sebagian orang, kata beliau, ada yang menjadikan Asmaul Husna itu sebagai zikir pagi dan petang. Padahal ini tidak ada sama sekali dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memahami makna-makna daripada nama-nama Allah ini yang sangat agung.
3: Walaqad nabbaha al-ulama annahu laysa al-murad bi ihsa'i asma'illah addu hurufiha faqat.
2: Kata beliau, para ulama sudah mengingatkan bahwa mengihsa nama-nama Allah itu bukan sebatas menghitung-hitungnya saja. Bila fiqhin, tanpa memahami, ya, au amalin biha, tanpa mengamalkan konsekuensinya.
4: Alangkah yang diinginkan dari kita memahami Asmaullah itu adalah betul-betul mendalaminya, Pak. Setiap nama-nama Allah itu. Lalu kemudian kita mengamalkan konsekuensi dari setiap nama-nama Allah itu, Pak. Jadi bagaimana caranya supaya nama Allah itu menimbulkan ibadah yang luar biasa. Iya. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asmaul husna. Maka berdoalah dengan asmaul husna. Apa maksudnya berdoa, Pak? Ya, tentu yang dimaksud dengan doa di sini masuk padanya doa minta maupun doa ibadah. Ya. Qala Abu Umar At-Talamanki, berkata Abu Umar At-Talamanki, min tamamil ma'rifati asma'illahi ta'ala wa sifatihi allati yastahiqu biha ad-da'i wal hafiz ma qala Rasulullah sallallahu al-ma'rifatu bil asma'i was sifati wa ma tatadammanu min al-fawaid. Di antara kesempurnaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, yaitu mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Itu termasuk kesempurnaan mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tadullu alaihim al-haqa'iq. Demikian pula hakikat-hakikat yang ditunjukkan oleh setiap nama-nama Allah itu. Contoh misalnya nama Ar-Rahman. Iya, apa sih maknanya Ar-Rahman? Iya, dalam sigot apa dia? Kemudian maknanya apa? Kita dalami, Pak. Ya. Kemudian kita berusaha untuk memahami apa amal yang bisa kita timbulkan dari nama Ar-Rahman ini. Ya. Man lam ya'lam dzalik lam yakun 'aliman lima'ani asma'illah. Siapa yang tidak mengetahui tentang ya hakikat-hakikat ini, berarti dia belum mengenal makna-makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mustafidan bidzikriha, berarti dia belum mengambil faidah dari berzikir dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam zarakusa iman. Nah, sini beliau mengingatkan bahwa mengenal nama Allah itu tidak sempurna kecuali dengan cara apa? Yaitu memahami hakikat-hakikat, faidah-faidah yang bisa kita petik dari setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذكر العلامة ابن القيم أن لإحصاء أسماء الله الحسنى ثلاث مراتب. Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa makna mengihsa nama-nama Allah itu ada tiga martabat. Ya. بتكميلها وتحقيقها ينال العبد ثواب الله العظيم. Siapapun yang menyempurnakan tiga martabat ini, Pak, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Apa itu tiga martabat ini? Kata beliau, al-martabatul ula, ihsa'u alfadhiha wa adadiha. Yaitu, ya, menghitung lafad-lafad dan jumlahnya dari Al-Quran dan hadis. Al-martabatul thaniyah, itu martabat yang pertama. Jadi berusaha untuk menghitung nama-nama Allah, mencarinya dalam Al-Quran dan hadis. Al-martabatu tsaniyah, martabat yang kedua. Fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Itu berusaha untuk memahami makna-maknanya dan apa yang ditunjukkan oleh setiap nama-nama tersebut. Iya. Ini martabat yang kedua. Al-martabatu tsalitsah, martabat yang ketiga, du'aullahi biha. Wa hadha syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Martabat yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Ya. Baik itu doa masalah meminta ataupun doa ibadah. Karena sudah kita pernah bahas bahwa doa ada dua macam, ya. ada doa masalah itu meminta. Seperti antum minta, ya Allah beri saya rezeki, itu namanya doa masalah, Pak. Maka kita menggunakan nama Allah yang sesuai dengan yang kita minta. Iya. Yang kedua ada doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Seperti zikir, sholat, ya. Maka doa ibadah itu dengan cara apa? Mengamalkan konsekuensi daripada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memahami misalnya nama Ar-Rahman. Apa sih konsekuensi dari nama Ar-Rahman? Apa sih amal yang bisa ditimbulkan nama Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya apa, Pak? Yang sangat luas rahmatnya. Berarti apa ibadah yang bisa ditimbulkan dari nama Ar-Rahman? Ya, yang pertama berusaha untuk mencari rahmat Allah. Bagaimana caranya supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, berusaha untuk mempunyai sifat rahmah, kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah yang di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Ya. Yang ketiga, menimbulkan amal apa, Pak? Roja, berharap akan rahmatnya dan kasih sayangnya. Saudaraku seiman. Yang keempat, menimbulkan ibadah apa, Pak? Cinta. Karena ketika kita mengetahui bahwa rahmat Allah sangat luas, ya, maka timbullah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah-ibadah yang sangat agung sekali, Pak. Kalau kita betul-betul memahami setiap nama Allah, ya, dengan semestinya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'a. Contoh lagi, nama Allah Al-Kabir, yang maha besar. Kita renungkan bagaimana besar kebesaran Allah dengan cara melihat makhluk-makhluknya yang sangat luar biasa besar. Kemudian, apa amal yang bisa ditumbuhkan dari nama Allah Al-Kabir, yang maha besar itu, Pak? Di antaranya menimbulkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Karena Allah sangat besar. Ya. Yang tentunya kalau Allah Maha Besar, memberikan konsekuensi bahwa Allah, ya, sangat kuat sekali dan azabnya sangat pedih sekali. Maka disitulah timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menimbulkan apa, Pak? Pengagungan kepada Allah. Di mana Allah lebih agung di hati kita dibandingkan segala sesuatu. Karena orang yang membesarkan Allah dengan lafadznya, tapi tidak membesarkan Allah dengan hatinya, percuma. Karena yang diinginkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, diinginkan adalah hati kita itu membesarkan. Di mana tidak ada yang lebih besar di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga, Pak, ya, ketika kita memahami makna Al-Kabir, menimbulkan kekhusyuan saat kita bermunajat dengan Allah. Makanya orang yang membesarkan Allah pasti khusyuk, Pak. Ya. Beda dengan orang yang tidak mengagungkan Allah dan tidak merasakan kebesaran Allah di hatinya. Biasanya enggak khusyuk itu, Pak, sholatnya. Ya. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Nah, ini dia tiga martabat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang pertama apa tadi? Menghitung lafaz-lafaznya. Yang kedua, memahami makna-maknanya. Dan yang ketiga, berdoa dengannya. Ya. Kata beliau, "Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna anna asma'allahil husna laysat mahsuratan fi hadzal 'adadil mu'ayyan." Dan yang harus kita ketahui, kata beliau, bahwa nama-nama Allah itu tidak terbatas dengan jumlah tertentu, Pak. Iya. Adapun hadis ini, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Itu tidak menunjukkan kepada pembatasan, Pak. Maka kata beliau, al-kalam fi hadal hadis jumlah wahidah. Maka ya, pembicaraan tentang hadis ini berarti menjadi sebuah satu kalimat. Di mana Rasulullah sabda, man ahsoha, siapa yang menghitungnya. Ini kalau di Irob dalam bahasa Arab, kedudukannya sebagai apa, Pak? Sifat. Sifat untuk apa? Kalimat sebelumnya, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Kemudian Rasulullah sabda, man ahsoha, siapa yang mengihsonya. Nah, kata-kata man ahsoha ini sifat untuk kalimat sebelumnya. Walaysa khobaran mustaqillan. Dan bukan kedudukannya sebagai khobar, bukan. Kan kalau antum pernah belajar bahasa Arab, ada mubtada, ada khobar gitu kan. Nah, dalam hadis ini, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsoha. Kata-kata man ahsoha ini kata beliau bukan khobar. Tapi apa? Sifat untuk inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Wal makna anna lillahi tis'atan wa tis'ina isman min sya'niha. Anna man ahsoha dakhulal jannah. Maknanya apa? Begini, Allah memiliki 99 yang sifatnya adalah siapa yang menghitungnya, dia akan masuk surga. Ya. Wa hadha la yunafi an yakuna lahu asma'un ghairuha. Berarti kalau kita pahami dulu i'rabnya, ya, kedudukan kata-kata man asoha, dapat kita pahami bahwa ternyata setelah kita tahu i'rabnya, ini tidak membatasi, Pak. Ya. Walihada nadair kathirah fi lughatil Arab. Dalam bahasa Arab juga orang Arab biasa menggunakan kata-kata seperti itu. Contoh misalnya, orang Arab berkata begini, inna indi tis'atan wa tis'ina dirhaman adattuha lisadaqah. Aku punya 99 dirham yang telah aku siapkan untuk sedekah. Apa yang antum pahami dari kata-kata ini, Pak? Apakah berarti dia cuma punya 99? Tidak. Tapi yang memang ia sudah sediakan untuk apa? Disedekahkan. Sama halnya, Allah punya 99 yang siapa yang menghitungnya masuk surga. Artinya, ya, 99 ini siapapun yang menghitungnya akan masuk surga. Tidak menunjukkan Allah hanya punya 99 nama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bal qad warada fi sunnah ma yadullu ala anna asma Allah ghairu mahsura. Maka dalam sunnah, dalam hadis, ada hadis yang menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, faqadtu Rasulullah SAW laylatan minal firash. Suatu malam, aku kehilangan Rasulullah SAW di ranjangku. Ya. Faltamastu. Maka aku pun mencarinya. Kemana Rasulullah? Kok enggak ada? Hilang. Biasa, Pak. Kalau istri pasti cemburu. Jangan-jangan pergi ke istri yang lain gitu kan. Maka Aisyah pun mencarinya. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Maka tanganku ya meraba dua perut kaki Rasulullah SAW yang sedang sholat di dalam masjid. Satu tangan Aisyah meraba dua telapak kaki Rasulullah yang sedang sujud dalam sholat. Berarti kalau satu telapak, ya, ketika sujud dapat dua telapak, telapak kakinya gimana? Rapat. Dan ini hadis menunjukkan bahwa dalam sujud itu dua telapak kaki itu sunahnya rapat, Pak. Sebab kalau jegang begini, tahu jegang apa? Ya, nggak mungkin bisa dua begitu sekaligus. Akal Islam saudaraku seiman. Wahuma mansubatan, dan dua telapak kaki Rasulullah SAW tegak berdiri karena sedang sujud. Wahwa yakul, dan Rasulullah berdoa. Allahumma inni Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika ant kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan aku berlindung dengan maaf-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung dari kemurkaan-Mu. Aku tidak bisa menghitung pujian kepada-Mu seperti Engkau menghitung atas diri-Mu sendiri. Betulnya. Rasulullah mengatakan, aku tidak mampu untuk menghitung pujian-Ku kepada-Mu, ya Allah, seperti Engkau menghitung atas diri-Mu sendiri. Fa'akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhsi thana'an 'alai. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa beliau tidak bisa menghitung. Walau ahsa jami'a asma'ihi la ahsa thana'a alaih. Kalaulah Rasulullah SAW tahu semua nama-nama Allah dan itu terbatas, tentu Rasulullah akan menyebutnya. Berarti itu menunjukkan, akhi, nama Allah sangat banyak, tidak terbatas. Ya. Min dzalika aidan, di antara hadis yang menunjukkan bahwa nama Allah itu sangat banyak, itu hadis syafaat yang panjang, di mana kaum mukminin mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kemudian Rasulullah pun pergilah ke bawah arasy. Lalu Rasulullah pun sujudlah kepada Allah. Di situ disebutkan kata Rasulullah, "Tsumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli." Kemudian Allah pun mengajarkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan yang tak pernah Allah ajarkan kepada siapapun sebelumku. Berarti hadis ini menunjukkan, Pak, ada pujian yang baru Allah ajarkan saat itu di hari kiamat, yang Allah tidak ajarkan kepada Rasulullah waktu di dunia. Berarti itu menunjukkan bahwa nama Allah sangat banyak sekali jumlahnya. Di antaranya juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam doa yang masyhur bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma asaba abdan hammun wala hazan wala huznun." Tidaklah seorang hamba ditimpa ham artinya gelisah atau sedih, galau, atau antologis galau atau lagi sedih, ya. Maka ucapkan doa ini, "Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا." Ya Allah,
3: aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba wanitamu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku padaku. Ketentuanmu begitu adil pada diriku. Aku mohon kepada engkau, ya Allah, dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Tuh, lihat, ada nama yang Allah sembunyikan dalam ilmu gaib. Ya. Agar engkau jadikan Al-Quran ini sebagai rabi'a qalbi, air yang mendinginkan hatiku. Ya. Wa nura sadri, sebagai cahaya di dadaku. Wa jala'a huzni, sebagai penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan sebagai penghilang kegalauanku, kegundahanku. Kecuali Allah akan hilangkan kegundahan dan kesedihannya itu. Dan Allah akan gantikan dengan kegembiraan, kata Rasulullah SAW. Nah, di situ Rasulullah mengatakan apa? Atau nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu gaib di sisimu. Tuh, lihat. Berarti ada nama-nama yang Allah sembunyikan. Berapa jumlahnya? Hanya Allah yang maha tahu. Kita tidak tahu. Akhal Islam sadaqah seiman. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan doa tadi. Faja'ala asma'allahi thalathata aqsa. Di sini Rasulullah SAW menjadikan nama Allah tiga macam. Yang pertama, kismun samma bihi nafsah. Fa'adharahu liman sya'a min malaikati awarihim walam yunzil bihi kitabahu. Yang pertama, nama-nama yang Allah namai dirinya dengannya. Dan Allah memberitahu kepada siapa yang Allah kehendaki dari malaikatnya atau yang lainnya. Tapi Allah tidak turunkan dalam kitab sucinya. Ya. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua. Kismun anzalahu anzala bihi kitabahu. Ata'arfa bihi ila ibadihi. Nama-nama yang Allah turunkan dalam kitabnya, agar hamba-hambanya mengenalnya. Ya. Yang ketiga, waqismun ista'thara bi fi ilmi ghaibihi. Yaitu nama yang ketiga, nama-nama Allah yang Allah ya sembunyikan buat dirinya sendiri. Falam yutqi alaihi ahadan min khalqihi, di mana Allah tidak pernah memberitahu siapapun dari hamba-hambanya. Jadi kalau kita perhatikan tiga macam nama Allah ini, menunjukkan betapa banyaknya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman. Wa bihadha yatabayyan anna asma Allah ghairu mahsurah. Dengan ini menjadi jelas kepada kita, akhi, bahwa nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Wa mimma yunabbah alaihi huna, dan perkara yang perlu juga untuk diingatkan di sini, kata beliau, annahu lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sahihun fi addi hadhil asma'i wa sardiha. Wa tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan nama-nama Allah 99. Dari nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ya. Adapun yang ada dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah, yang disitu disebutkan nama-nama Allah sampai 99, maka itu hadisnya dhaif dengan kesepakatan para ulama hadis. Ini saudaraku seiman. Nanti ini wajib kita yakini, Pak, bahwa nama Allah jumlahnya tidak apa? Tidak terbatas. Dari itu, Pak, yang harus kita yakini bahwa setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Ini keyakinan Ahlussunnah. Berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah
4: mengatakan bahwa nama Allah tidak mengandung sifat. Jelas ini celah, ya. Sama saja mencela Allah. Masa namanya Al-Qawi tapi tidak kuat, gimana? Namanya Ar-Rahman tapi tidak punya sifat rahmat, gimana? Ini sangat tidak masuk di akal. Dan ini juga sebagai bantahan terhadap kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah hanya menetapkan bagi Allah 20 sifat yang wajib. Bayangkan, Mbak, kalau hanya punya 20 sifat, sekarang nama Allah ada banyak sekali gitu kan. Katakanlah yang sudah kita sebutkan tadi, yang dianjurkan kita untuk menghitungnya ada berapa? 99. Nah, 99 kurangnya 20 berapa, Pak? Ada 20 sifat, 79 sifat, 79 nama yang tidak mengandung sifat kalau begitu. Ya. Udah gitu 20 sifat yang mereka tetapkan pun juga, Pak, kalau kita perhatikan, yang menjadi nama Allah atau sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ya, hanya beberapa sifat saja. Itu pun dalam tata cara penetapannya itu pun juga berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahiman ya wa rahimakumullah jami'an. Ini saudaraku seiman. Makanya penetapan bahwa nama Allah hanya 20 sifat yang wajib ini sama sekali tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Silakan antum tantang orang-orang yang ngaku Asy'ariyah. Asy'ariyah itu, Pak. Kalian mengatakan dan meyakini bahwa sifat wajib Allah itu hanya 20. Tantang, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis, mana? Nggak bakalan bisa mereka bawakan, Pak. Pasti jawabannya apa? Ini yang ditunjukkan oleh akal. Sehingga kembali ke dalilnya, dalil akal katanya. Mending akalnya benar, akarnya error. Yang otomatis pasti akal Islam. Ya. Kalau menurut akal-akalannya dia, itu yang menurut akal bisa ditetapkan. Selainnya nggak masuk di akal katanya. Akalnya ditolak. Mereka nggak berani untuk menolak Al-Quran dan hadis, Pak. Maka mereka mengatakan dita'wil. Apa itu? Ditafsirkan maknanya sesuai dengan keinginan mereka. Subhanallah. Saudaraku seiman, rahiman ya warahimakumullah jami'an. Seperti misalnya, ada nggak dalam 20 sifat itu sifat ridho? Nggak ada. Nah, terus kamu beribadah cari ridho Allah. Atau gimana? Kamu nggak punya, tidak mengatakan bahwa tidak ada itu dalam 20 sifat-sifat ridho? Tidak ada. Mereka katakan apa? Dita'wil. Maksudnya, ya, dimaknai kepada iroda, ingin untuk meridhoi, bukan ditafsirkan bahwa ridho itu benar-benar ridho sesuai dengan keagungan Allah. Karena menurut mereka, menetapkan sebagian sifat yang mereka tolak itu, ya, Yesus sebagaimana sudah kita sebutkan, katanya berkonsekuensi kepada jism. Selalu begitu, Pak. Kalau Allah beristiwa di atas aras, berarti Allah berbentuk jism. Sesuatu yang berbentuk jism enggak mungkin ini. Ya itulah. Ya, akibat mereka membayangkan Allah dengan akal pikirannya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini jelas semua ini sesuatu yang ya tersesat dan menyimpang, akhi. Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengimani semua nama dan sifat Allah. Namun ditetapkan sesuai dengan apa? Keagungan Allah. Tidak sama dengan makhluknya. Iya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk, demikian pula istiwanya Allah pun tidak serupa dengan istiwanya apa? Makhluk. Sebagaimana melihatnya Allah tidak serupa dengan melihatnya makhluk, demikian pula sifat tangannya Allah pun tidak serupa dengan sifat tangannya apa? Makhluk. Maka tidak boleh diberikan kepada Allah konsekuensi-konsekuensi makhluk. Seperti kata-kata mereka, kalau Allah punya tangan berarti Allah punya jisem. Ini konsekuensi makhluk, selesai. Iya. Karena Allah tidak serupa dengan apa? Makhluknya. Dan kata jisem sendiri enggak ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Apa yang antum maksud jisem itu? Ya. Kalau yang dimaksud jisem artinya ya, Allah punya tangan, ya saya punya meyakini Allah punya tangan. Tapi kalau maksud kamu jisem itu artinya seperti makhluk, artinya Allah terdiri dari apa namanya anggota tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya, seperti halnya makhluk seperti itu, maka kita tidak beriman seperti itu, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab yang ke-28. Tafadul asma'il husna. Perbedaan keutamaan asma'ul husna. Artinya Pak, nama-nama Allah itu ternyata ada yang paling agung, ya. Ada yang di bawahnya. Berarti keutamaannya bertingkat-tingkat. Kata beliau, laqad marra ma'ana

Dan ini pun juga menunjukkan, kata beliau, bahwa nama-nama Allah ternyata berbeda-beda keutamaannya. Ya. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa qawlu man qala sifatullah la tatafadal wa nahwu dhalik qawlun la dalila alaih. Adapun perkataan orang yang mengatakan begini, sifat-sifat Allah itu tidak berbeda-beda keutamaannya, maka ini pendapat yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ya. Wa kama anna asma'ahu wa sifatihi mutanawwi'atun fa hiya aidan mutafadhilatun. Sebagaimana nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bermacam-macam, demikian pula ia pun berbeda-beda dari sisi keutamaannya. Ya. Sebagaimana itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan ijma salaf. Wa mimma yadullu 'ala tafadhul asma'il husna, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu ternyata berbeda-beda keutamaannya, Pak. Matsabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhbaris sahihah. Itu yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Demikian pula ahlu sunan yang empat, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berdoa begini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Rasulullah mendengar orang berdoa seperti ini, Pak. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau bahwasanya milik Engkaulah segala pujian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tidak ada sekutu bagimu. Engkaulah pemberi. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan pemilik keagungan dan kemuliaan. Maka mendengar itu, apa kata Rasulullah SAW, Pak? Laqad sa'alta Allah bismil a'zam. Kamu sudah minta kepada Allah dengan nama-Nya yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab. Yang siapapun berdoa dengan melalui nama itu pasti Allah ijabah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Siapapun yang minta kepada Allah dengan melalui nama itu pasti Allah beri. Lihat di situ Nabi mengatakan apa? Kamu sudah meminta kepada Allah dengan melalui nama-Nya yang paling agung. Berarti ada nama-nama Allah yang paling agung, yang sangat agung. Berarti itu menunjukkan keutamaannya bertingkat-tingkat, tidak, Pak? Berbeda-beda, tidak? Nah. Ya. Dan dalam riwayat Abu Daud, tak ada tambahan dia mengucapkan, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Hayyun, Ya Qayyum. Demikian pula Ibnu Majah meriwayatkan Al-Hakim wa Rasulullah SAW bersabda, Ismullahil A'zam alladhi idha du'ya bihi ajaba fi suwarin thalath minal Qur'an. Nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengan nama tersebut pasti diijabah, itu ada pada tiga surat. Yang pertama, surat Al-Baqarah. Apa itu? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, surat Ali Imran. Yang mana itu? Di awal-awalnya, alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya. Yang ketiga, surat Toha. Ya. Yang ketiga surat apa? Toha.

0: Ya, untuk surat Toha saya belum tahu ya. Untuk namanya itu. Apa ayat-ayatnya itu. Dan Imam Ahmad meriwayatkan demikian pula Abu Daud dan Tirmidzi dari Asma bintu Yazid wa Nabi SAW bersabda, Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang paling agung terdapat pada dua ayat ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, Fatihah itu Ali Imran, permulaan Ali Imran. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya. Ini juga menunjukkan bahwa nama Allah itu bertingkat-tingkat. Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dan Ashabus Sunan serta Ibnu Hibban dalam dari hadis Buraidah. Ia berkata, sami'an Nabi SAW rajulan. Bahwa Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau bahwasanya aku bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang tidak ada ilah yang berhak ibadahi kecuali Engkau. Engkaulah Al-Ahad yang Esa, As-Somad, ya tempat apa namanya bertumpunya seluruh makhluk, tempat bergantungnya seluruh makhluk, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada siapapun yang sebanding dengan Allah. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, Bapak, laqad sa'ala Allah bismil adham. Orang ini sudah meminta kepada Allah dengan melalui namanya yang paling agung. Alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'ya bihi ajab. Yang apabila seseorang berdoa kepada Allah dengan melalui nama itu, pasti Allah ijabah. Ya. Nah ini akal Islam saudaraku seiman. Berarti ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu berbeda-beda dari sisi apa? Keutamaannya, saudaraku seiman. Namun kata Imam Asy-Syaukani, wa qad ikhtulifa fi ta'yinil asma' ismil a'zam 'ala nahwi 40 qawlan. Terjadi perselisihan para ulama, nama Allah yang paling agung itu yang mana? Menjadi 40 pendapat. Oh, banyak banget. Ya. Walam yadhkur As-Suyuti fi kitabih ladzi afrada fi dzalika wa ladzi asmahu ad-durr al-munazzam fil ismil a'zam. Sewa 20 qawlan. Namun Imam Suyuti dalam kitab beliau yang bernama Ad-Durrul Al-Munadzam fil Ismil A'zam hanya menyebutkan 20 pendapat saja. Enggak sampai 40. Dan kebanyakan pun juga pendapat itu lemah kata beliau. Karena tidak ada dalilnya yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu. Ya. Wa ba'dul mutasawwif apalagi orang-orang tasawuf, Pak. Mereka bikin nama Allah yang paling agung tanpa dasar sama sekali. Orang sufi itu mengatakan nama Allah yang paling agung apa? Huwa. Makanya mereka yang sudah sampai derajat ma'rifatnya katanya zikirnya apa, Pak? Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Jadi katanya kalau la ilaha illallah itu masih cetek gitu tingkatannya katanya. Nanti kalau sudah sampai tinggi ya, huwa, huwa, huwa, huwa. Jadi itu katanya namanya yang paling agung. Dalilnya mana enggak ada. Iya. Akhal Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami. Oh iya, baik.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. di pembahasan kitab fikih doa dan zikir yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salat.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada salat Isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, سهل الله له به طريقا إلى الجنة." رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
6: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
7: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
6: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tukang masjid ngobrol, nungguin. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang soft pertama, di belakang soft kedua, maka dia mengikuti gerakan soft yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada kiai. belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari saf di depannya. Begitu saf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, yang depan yang lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yu'akhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebrewe usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng, gue tell me jenenge. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku ngeliat akhwat siji wangel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya gole mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah. Telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat 1 hari. Teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya 1 hari. Kalau telatnya 1 minggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya 1 bulan. Bintin? 30 ribu tahun. Nek telatnya 1 tahun. 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita ada di antara mereka yang la yu'adzinul mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar makmumeh sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumeh nembe munggah tangga itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal ruku bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal. Banget belum. Jadi kalau alhamdulillah aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya. Itu lumayan ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa tuh Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbir ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza adzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjidi fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandain yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
1: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
2: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
0: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat, melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar, menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah, supaya kita tidak salah? Sebab kalau kita salah seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan, dan yang paling penting dari kekuatan itu yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri haram dalam Islam, dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung, Manjaya Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja yang kami pancarluaskan di Kompleks Apartemen di Logia Antapani, Kota Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan malam ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini, di hari Selasa tanggal 9 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan dengan 23 Juni 2026 di tahun Masehi. Dan saat ini di studio waktu telah menunjukkan pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami berharap semoga di malam ini kita semua berada dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga

0: aktivitas kita hari ini diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja Bandung, kembali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizhahullahu taala, dengan bahasan materi yang akan disampaikan yaitu agar rezeki lancar dan halal. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Mari kita simak dan dengarkan bersama. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام صدر كوم مسلمين كوم مسلمات. Secara khusus kepada akhwat, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memberikan kemudahan dalam kehidupan, kelancaran dalam urusan, dan dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, khairun nas, manusia yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya kemudian banyak amalan kebaikannya. Itu merupakan di antara tanda manusia yang terbaik. Wa syarrun nas, sedangkan manusia yang terburuk, man tala umruhu, mereka yang panjang umurnya dan banyak keburukannya. Tentu di antara salah satu permintaan kita kepada Allah adalah kisah yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ini merupakan di antara salah satu tajuk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu agar rezeki lancar dan halal, karena itu merupakan di antara poin yang tidak bisa terpisah dalam kehidupan. Salah satunya adalah cerita tentang Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang telah mengkhidmatkan dirinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Nabi berada di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal di hari Senin, dan Nabi meninggalkan Madinah, meninggalkan dunia juga di hari Senin, juga di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Artinya genap 10 tahun lamanya Nabi berada di kota Madinah. Selama itu pula lah sahabat Anas bin Malik menjadi pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Anas bin Malik ini berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim. Ketika datang ke rumah ibunya Ummu Sulaim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarganya Ummu Sulaim agar diberikan kemudahan, keberkahan. Kemudian dikala itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, khuwaidimuk." Ya Rasulullah, pembantu kecilmu. Maknanya doakan pembantu kecilmu, yaitu Anas bin Malik. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan 4 perkara untuk Anas bin Malik. Yang pertama, untuk diperbanyak rezeki hartanya. Yang kedua, diperbanyak keturunannya. Yang ketiga, dipanjangkan umurnya. Yang keempat, diampunkan dosanya. Lengkap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena memang itulah yang dicari oleh manusia dalam kehidupan dunia. Yang pertama yang mereka cari adalah rezeki. Yang kedua, umur panjang. Yang ketiga, anak dan keturunan. Yang keempat, dosanya diampunkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Ummu Sulaim? Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Anas bin Malik, diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, dipanjangkan umurnya, kemudian diampunkan dosanya. Sehingga kalimat yang diajarkan, yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik menjadi tolak ukur doa kaum muslimin kalau sekiranya mereka ingin meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah muncul sebuah kalimat doa, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah keturunanku, kemudian wa tawwil umri, panjangkan umurku, wa ufir zambi, ampunkan dosaku. Ini merupakan di antara salah satu doa terbaik ketika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan keturunanku, berikan keberkahan dalam harta dan keturunan. Karena kita tidak boleh hanya meminta rezeki kepada Allah, tidak boleh. Bisa jadi rezeki itu yang akan mencelakakan. Tapi kita meminta rezeki yang mendatangkan keberkahan. Maka itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik, sehingga siapapun di antara kaum muslimin, kaum muslimat, semua manusia, kalau mereka ingin berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan kalimat-kalimat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doanya berbunyi, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Baik, untuk ibu-ibu ada yang sudah hafal doanya? Belum atau sudah? Berarti kalau belum, kita selesai sampai di sini saja ya. Baik, kita ulang lagi. Allahumma aksir. Aksir itu artinya perbanyaklah. Allahumma aksir mali, hartaku. Wa waladi, keturunanku, anak dan keturunanku. Wa barik li fima ataitani. Berikan keberkahan dalam harta yang kau berikan. Berikan keturunan yang kau amanahkan. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Wa tawwil umri. Ya Allah, panjangkan umurku. Waghfir zambi, ampunkan dosaku. Memang ada riwayat yang lain yang berbunyi ikhwatul Islam, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa atil umri ala ta'atika waghfir zambi. Terlepas daripada itu semua, poin yang terpenting itu adalah poin yang pertama. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Sudah hafal? Kalau belum hafal, kita tidak lanjutkan. Karena ini merupakan di antara poin penting ya. Karena ini adalah muqaddimah dalam pembahasan yang akan kita angkat, yaitu agar rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan terhadap rezeki yang diberikan. Dan tentu tidak ada jalan yang terbaik dalam meminta rezeki kecuali kepada zat yang telah memberikan atau zat yang maha memberi rezeki. Maka di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Dan yang kedua adalah Ar-Raziq. Kalau ada di layar, ini merupakan di antara dua kalimat. Yang pertama Ar-Razzaq, yaitu zat yang Ar-Razzaq. Razzaq itu kaedah dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Kita selalu mengatakan kaedah dalam bahasa Arab, kalau ada bahasa tersebut syaddu atau tasydid atau syiddah di dalamnya, maka itu menunjukkan sesuatu yang banyak. Salah satunya adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu sifat dan nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ada syiddah di dalam kalimat tersebut, Ar-Ra, Ar-Razzaq, artinya zat yang maha memberikan rezeki. Maknanya tidak akan pernah berkurang sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun yang diminta. Makanya boleh tidak kita meminta rezeki kepada Allah? Silakan, tidak ada masalah. Bahkan itu merupakan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Apa yang terjadi? Ketika Nabi meninggal, Anas bin Malik adalah orang kaya dari kalangan Ansor, orang yang paling kaya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik adalah orang yang paling banyak keturunannya. Kemudian apa yang terjadi? Anas bin Malik itu umurnya lebih daripada 100 tahun. Ada yang menyebutkan 103 tahun. Jadi semua yang ada pada Anas bin Malik itu adalah berkat daripada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ingin demikian, ingin umur panjang, ingin rezeki, ingin keturunan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan doa yang terbaik, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa tawwil umri wa ufir dhambi. Taib, ada yang sudah hafal di antara ibu-ibu? Kalau yang bapak-bapak semuanya sudah hafal, alhamdulillah. Ibu-ibu ada yang hafal? Siapa yang hafal silakan ambil mic-nya kemudian bacakan doanya. Ada yang sudah hafal? Panitia di atas ada ya? Silakan. Taib ada? Tenang, taib, barakallahu fik. Taib sudah sampai? Silakan kepada yang sudah hafal, silakan dicoba dites.
2: Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ghfir li zambi.
1: Artinya,
2: ya Allah, perbanyaklah hartaku dan perbanyaklah keturunanku serta perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosaku.
1: Ada yang tertinggal artinya?
2: Hah?
1: Ada yang tertinggal.
2: Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan.
1: Baik, harta saja, anak enggak diberikan keberkahan. Baik, ulang lagi.
2: Ya Allah, perbanyaklah hartaku dengan keberkahan dan perbanyaklah keturunanku dengan keberkahan dan perpanjanglah umurku dan ampunkanlah dosa-dosaku.
1: Masya Allah, Allahumma barik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik, nanti panitia jangan lupa ya, nanti hadiahnya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itu merupakan di antara yang harus kita ketahui dan diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa di antara salah satu doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik, dan itu terbukti dan terwujud dalam kehidupan Anas bin Malik itu sendiri. Makanya tadi kita menyebutkan kalangan Ansar, karena memang Anas bin Malik ini berasal dari Ansar. Kalangan Ansar yang paling banyak hartanya adalah Anas bin Malik. Yang paling banyak anak dan keturunannya juga Anas bin Malik. Bahkan disebutkan anak keturunan Anas bin Malik itu lebih daripada 300 orang. Ada yang menyebutkan 100 orang. Karena kalau banyak anak dan keturunan, banyak pula yang akan mendoakan diri kita. Banyak pula yang akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. Kemudian kita tahu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan umur panjang dan kesehatan serta keberkahan dalam hidupnya. Maka sesuai dengan hadis yang tadi telah kita sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah mereka yang panjang umurnya, baik amalannya. Itu adalah manusia yang terbaik. Dan di antara salah satu kebaikan yang bisa dimanfaatkan ikhwatul Islam adalah dengan harta. Namun sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita harus ingat dulu, rezeki itu mencakup semuanya. Jangan pernah kita bayangkan rezeki itu hanyalah berupa materi, harta, uang. Itu hanya bagian daripada sedikit rezeki. Rezeki itu bisa secara zahir, bisa juga secara batin. Rezeki itu bisa juga secara khusus, bisa juga secara umum. Rezeki itu bisa jadi anak yang saleh. Anak itu juga rezeki dari Allah. Suami yang saleh itu adalah rezeki dari Allah. Istri yang saleha itu rezeki dari Allah Azza wa Jal. Rumah yang baik itu rezeki dari Allah. Iman dan Islam itu rezeki dari Allah. Artinya bahwa rezeki itu tidak hanya mencakup dalam satu titik. Rezeki itu mencakup semuanya. Apabila kita merasa rezeki itu mencakup semuanya, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung dalam kehidupan dunia. Makanya standar kaya dalam agama ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Ini adalah tanda orang yang kaya. Agar kita tahu apa itu rezeki. Rezeki itu tidak hanya tertuju pada satu harta saja atau uang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia yang paling kaya di dunia. standar dalam agama, agar kita tahu ternyata tidak ada yang miskin. Ternyata tidak ada yang miskin di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara mereka yang miskin. Makanya ikhwatul Islam, di dalam sebuah kalimat, mungkin kalau ada layar bisa dilihat di dalam layar ya, laisal ghina an kasratil arab, ini adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laisal ghina an kasratil arab walakinnal ghina ghinan nafs, yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia, namun yang namanya ghina adalah hati yang selalu merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah untuk menjadi orang kaya itu senang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan standar orang kaya itu ada tiga. Yang pertama, barang siapa yang bisa terbangun di pagi harinya dalam keadaan sehat. Siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Itu yang pertama. Kemudian, siapapun yang bangun di pagi hari dalam keadaan nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun yang bisa bangun di pagi hari dalam keadaan ada makanan paginya, sarapan paginya, dan bisa dia makan, maka itu adalah faka'annama hizat lahu dunia wa mafiha. Maka dunia dibukakan untuknya. Apa artinya? Berarti orang kaya itu hanya tiga sifatnya. Yang pertama, bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Makanya sesekali kita melihat orang di rumah sakit, hospital, ada orang bangun pagi, siap-siap mau operasi, mau cuci darah, mau bersihkan ini, mau melakukan tindakan ini. Sedangkan kita setiap pagi kita bangun dalam keadaan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal. Makanya kalau ada di antara kita yang diberikan tawaran, bagaimana kiranya kamu bangun di pagi hari, diberikan kepadamu uang 5 miliar, tapi dengan syarat kamu tidak bisa mendengar lagi. Siapa di antara kita yang mau? Begitu juga misalnya ada tawaran, ada di antara kalian yang bangun di pagi hari, diberikan kepadanya uang 10 miliar. Dengan syarat, dia pagi harinya tidak lagi bisa melihat. Tentu tidak ada di antara kita yang mau menukar. Agar kita tahu, ternyata nikmat bangun di pagi hari sehat, itu adalah nikmat yang terbaik. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berucap, itu nikmat yang terbaik. Makanya nikmat rezeki itu tidak tertuju kepada harta benda saja. Dan itu yang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Banyak di antara kita yang lupa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat. Itulah rezeki yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jal. Makanya jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkannya. Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi harinya dalam keadaan sehat, kemudian bangun di pagi harinya dalam keadaan nyaman, alhamdulillah dikala kita bangun di pagi hari tidak ada hutang, atau kita dalam keadaan berada dalam kenyamanan, itu adalah orang yang paling kaya. Kemudian indahu qutu yaumi, dan pada hari itu ia punya makanan cukup untuk hari itu. Kalau tiga sifat ini ada pada dirinya, maka ia sudah terhitung sebagai orang yang kaya. Kenapa demikian? Kalau kita sehat, bisa bekerja. Kalau kita nyaman, bisa bekerja. Kalau kita ada makanan pagi, sarapan, bisa ada kekuatan untuk bekerja. Maka itulah yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Orang yang diberikan tiga ini, seolah-olah ia punya dunia dan seisinya. Maknanya dia bebas bekerja, dia bisa makan, dan dia bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa ternyata rezeki itu bukan hanya tertuju kepada harta. Anak-anak itu adalah rezeki. Dan rezeki yang sesungguhnya itu adalah iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, ubudiyah, Islam itu adalah rezeki yang senantiasa dilalaikan. Kenapa kita mengatakan rezeki? Karena banyak orang yang menggadaikan iman dan Islamnya hanya untuk mencari dunia. Yabi'u dinahu bighardin minad dunya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Banyak di antara manusia yang lupa bahwa rezeki yang sesungguhnya adalah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dikala mereka lupa, mereka dengan mudah menjual agamanya demi dunia. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan agamanya atau tidak lagi kenal dengan yang halal dan yang haram. Padahal rezeki yang sesungguhnya adalah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Islam yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita mengetahui, sekarang kita tertuju kepada masalah rezeki. Kenapa demikian? Karena biasanya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyebutkan dalam surah Al-Anfal, apa kata Allah azza wa jal? Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha wal rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah, jangan kalian khianati Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah. Kemudian setelah ayat ini, Allah menyebutkan apa penyebab seseorang itu berkhianat. Khianat kepada Allah mungkin bisa dihindarkan. Khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin bisa kita obati. Dan khianat yang terbanyak itu adalah khianat terhadap amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ketahuilah anak kalian, keluarga kalian, harta kalian itu adalah fitnah. Artinya yang biasa menyebabkan seseorang mengkhianati amanah adalah keluarga, anak, harta. Itu yang biasa menyebabkan seseorang tidak lagi mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Salah satunya adalah keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innama amwalukum wa azwajukum, sesungguhnya harta kalian dan istri-istri kalian. Seorang wanita, mereka punya andil dalam rumah tangga. Dan pekerjaan wanita dengan lelaki itu pekerjaan yang tidak sama. Kalau lelaki, wanita juga bekerja, ibu-ibu juga bekerja, dan mereka punya andil yang luar biasa dalam mendatangkan rezeki kepada suaminya. Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami durhaka kepada amanah, mereka berkhianat kepada amanah, mereka tidak mengetahui lagi mana yang halal dan mana yang haram, karena tuntutan daripada keluarga. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, seorang istri mereka harus tahu, seorang wanita harus tahu apa yang harus mereka lakukan kepada suaminya. Wanita bukan tidak bekerja, pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan mereka itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan mereka itu adalah mengingatkan keluarganya. Makanya ada salah seorang wanita dulu, setiap kali suaminya pergi bekerja, maka dia akan mengantarkan suaminya ke pintu rumah. Kemudian dikala suaminya ingin berangkat bekerja, maka ia pun mengatakan, wahai suamiku, ketahuilah kami sabar dengan kelaparan, akan tetapi kami tidak sabar atau tidak tahan dengan api neraka. Apa makna daripada kalimat ini? Karena biasanya yang menyebabkan seorang suami mencari pekerjaan yang bahkan-bahkan yang di luar daripada konteks yang diajarkan oleh agama, karena tuntutan keluarga, karena istri, karena anak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan istri, anak itu adalah fitnah. Fitnah itu maknanya dalam bahasa Indonesianya godaan, cabaran. Karena itulah yang biasanya menyebabkan seorang lelaki salah dalam mencari pekerjaan, atau mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan dalam agama. Makanya wanita bukan berarti tidak bekerja. Pekerjaan wanita adalah mengingatkan suaminya. Dan pekerjaan wanita adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tadi kita menyebutkan dulu apabila ada seorang suami mereka bekerja, maka wanita atau istri mengatakan, wahai suamiku, kami tahan. Tidak makan, tapi kami tahan, tidak tahan dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau demikian keadaannya, maka tentu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena urusan rezeki, harus kita tahu, Allah tidak pernah mengikat rezeki dengan pekerjaan. Makanya ada salah satu kalimat yang sangat indah dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayuhan nas, ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Kemudian tempuhlah jalan yang terbaik dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Karena sesungguhnya masalah rezeki, tidak akan ada satupun yang meninggal kecuali Allah akan cukupkan rezekinya. Makanya masalah rezeki itu bukan masalah seorang hamba. Dan rezeki itu tidak pernah ada urusannya dengan kerja. Tidak pernah. Bahkan digambarkan dalam Al-Quran lebih daripada 123 tempat. Allah berbicara tentang rezeki tidak pernah diikat dengan kerja. Allah tidak pernah mengatakan siapa yang banyak pekerjaannya, banyak rezekinya. Siapa yang lelah bekerja, banyak rezekinya. Tidak. Tapi rezeki itu diikat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau diikat kepada Allah, berarti kita harus meminta kepada Allah. Banyak kita perhatikan orang yang bekerja dari pagi sampai malam, secara rezeki mungkin sedikit. Banyak orang yang pekerjaannya mungkin tidak terlalu lama, tapi Allah bukakan untuknya pintu rezeki. Agar kita tahu rezeki tidak pernah diukur dengan kerja. Rezeki itu digantung kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Karena tidak ada satu pun yang meninggal kecuali rezekinya sudah lengkap. Ada salah satu kisah yang menarik di sini. Ada salah seorang dulu ya, dia terjatuh ke dalam sebuah sumur. Tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah sumur. Kemudian dikala dia terjatuh, ditolong oleh kawan-kawan dan tetangganya. Alhamdulillah dia selamat. Ketika dia selamat, maka tetangganya bercerita, kenapa kamu tadi bisa jatuh dan yang semisalnya, sambil memberikan segelas air. Kemudian orang ini, sebelum dia jawab, dia minum dulu. Dan izinkan saya minum dulu. Baik. Jadi dia minum. Setelah dia minum, ingin menjelaskan kenapa dia jatuh. Dia jatuh lagi. Jatuh yang pertama masih hidup. Jatuh yang kedua, meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena rezekinya belum sempurna. Tinggal satu gelas air. Dan Allah tidak mau mewafatkan dia sampai menyempurnakan rezekinya. Rezeki dia tinggal satu gelas air. Ketika sudah sempurna satu gelas air, maka baru dia meninggal. Padahal sama-sama jatuh. Yang pertama jatuh, yang kedua juga jatuh. Jatuh yang pertama tidak meninggal, jatuh yang kedua meninggal. Agar kita tahu, tidak ada yang meninggal kecuali Allah sempurnakan rezekinya. Karena rezeki itu kembali kepada Allah, bukan urusan manusia. Urusan manusia bekerja, berusaha, berdoa. Makanya tadi kita menyebutkan urusan rezeki tidak pernah diikat kepada Allah Subhanahu, tidak pernah diikat kepada hamba dan kerja, tapi semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ikhwatul Islam, kalau kita sudah menanamkan kalimat ini, maka di saat itulah kita akan menjadi orang yang tenang, yang nyaman. Mau dipaksakan, rezeki kita akan seperti itu juga. Makanya dari sini terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kita sedikit bercerita ya. Jadi Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah. Meninggal pada tahun 179 Hijriah. Berarti berapa umur Imam Malik? Ya ibu-ibu, 35 atau 37? Berapa umur Imam Malik? Lahir pada tahun 93, meninggal tahun 179 Hijriah. Berapa umurnya? Kayaknya ibu-ibu tidak ada yang jadi pedagang ya. Itu pun tak tahu. Berapa? Ibu-ibu ya, karena pengajiannya untuk ibu-ibu. Yang bapak-bapak mendengarkan saja. Taib, barakallahu fiik. 86 kata bapak-bapak. Betul ibu-ibu? Taib. Imam Syafi'i lahir pada tahun 50, meninggal pada tahun 204. Nah, Imam Syafi'i ini lebih mudah untuk kita mengetahuinya. Artinya, ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah berapa umurnya? Karena di sini nanti ada makna yang akan kita sampaikan. Dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berapa umurnya? Berapa ibu-ibu? Macamnya ibu-ibu tidur semua ya. Berapa umurnya? Imam Malik lahir pada tahun 93. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150. Berarti dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik sudah berumur berapa ibu-ibu? 57. Artinya jarak antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i jauh. Jarak antara Imam Malik dan Imam Syafi'i jauh. Artinya dikala Imam Syafi'i lahir, Imam Malik itu sudah 57. 57 itu bukan angka yang sedikit lagi. Itu baru lahirnya. Belum lagi Imam Syafi'i belajar. Anggaplah Imam Syafi'i umurnya misalnya belajar 20 tahun. Tambah lagi berarti Imam Malik sudah berumur 57, 67, sudah 77 tahun. Nah, taib. Kemudian Bapak Ibu, terjadilah perdebatan antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i masalah rezeki. Perhatikan baik-baik, perdebatan yang sangat luar biasa maknanya. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu akan datang secara sendiri. Kemudian Imam Syafi'i mendebat gurunya. Wahai gurunda, tak mungkin rezeki itu datang tanpa usaha. Kalau kita tidak berusaha, macam mana rezeki itu akan datang? Baik, kira-kira dari dua perdebatan ini, mana yang betul? Guru atau murid? Guru atau murid? Betul nih, murid betul. Jadi murid durhaka. Mana yang betul? Imam Malik mengatakan rezeki itu akan datang sendiri. Imam Syafi'i menyebutkan, wahai gurunda, tidak demikian. Macam mana rezeki itu akan datang kalau kita tidak berusaha? Kemudian tiba-tiba ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada yang jual anggur atau ada yang menawarkan anggur. Maka di saat itulah Imam Syafi'i mengambil anggurnya. Kemudian dikala diambil, dibawa kepada gurunya. Kemudian di saat itulah apa kata Imam Syafi'i? Wahai gurunda, wahai guru saya, kalau saya tidak mengambil anggur ini, apakah mungkin anggur ini bisa datang sendiri? Berarti siapa yang betul? Apa jawaban Imam Malik? Coba tengok, saya duduk saja di sini, anggurnya datang sendiri. Jadi siapa yang betul? Langsung berubah fatwa. Tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Malik. Jadi siapa yang betul? Jadi guru itu jangan dilawan-lawan. Bisa dipahami ya? Dan itu kaidah yang luar biasa. Kita tidak menafikan kedua-duanya betul. Tapi coba perhatikan. Ini adalah makna yang terindah dalam masalah rezeki. Imam Syafi'i mengatakan tanpa usaha tak mungkin datang. Imam Malik mengatakan dia datang sendiri. Tentu ada pendapat masing-masing. Bukan berarti tidak bekerja, tapi dalam cerita antara guru dan murid ini ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa rezeki itu usaha hanyalah sekedar penyebab sahaja. Tapi datang rezeki itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala zat yang menyempurnakan rezeki. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu dia pernah bertanya kepada semut. Semut, berapa makanan yang kalian perlukan dalam satu tahun? Apa jawaban semut ini? Kami perlu makanan dalam satu tahun untuk satu orang 3 butir gandum saja. 3 butir gandum saja. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Sulaiman mengambil seekor semut. Kemudian diambil, diletakkan di dalam sebuah tempat. Dikurung. Diletakkan di dalam kaca, dibuat tempat lubang khusus, kemudian dimasukkan di dalamnya 3 butir gandum. Karena tadi yang mengatakan bahwa dia hanya memerlukan 3 butir gandum dalam satu tahun. Kemudian diletakkan, ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Dikala ditinggalkan, satu tahun berikutnya, Nabi Sulaiman menjenguk semut tadi. Kemudian dilihat, ternyata makanan yang ada di dalamnya tinggal 1,5. Semut itu hanya menghabiskan 1,5. Maka Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, bukankah dulu kalian mengatakan kami menghabiskan dalam satu tahun itu 3 butir? Kenapa yang kamu habiskan 1,5 butir? Apa jawaban semut tersebut ikhwatul Islam? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Sulaiman, dulu ketika aku bebas, aku menghabiskan 3 butir dalam satu tahun dan aku bebas. Sekarang aku dikurung. Kalau aku habiskan 3 butir, aku khawatir kalau kamu lupa aku berada di dalam tempat ini. Kemudian kalau aku habiskan dalam 1 tahun, bagaimana tahun berikutnya kalau kamu lupa? Apa makanan yang aku punya? Dari situlah kita mengetahui ikhwatul Islam, Allah tidak akan pernah melupakan hambanya, tidak akan pernah. Masalah rezeki itu sesuatu yang sudah dijamin. Sedangkan manusia bisa jadi lupa, bisa jadi tidak. Seolah-olah semut mengajarkan kepada Nabi Sulaiman, kalau Nabi Sulaiman lupa dan semut itu menghabiskan 3 butir, nanti ia akan mati tak ada makanan. Karena manusia bisa lupa. Seolah-olah semut mengajarkan, bergantunglah selalu kepada Allah. Urusan rezeki minta kepada Allah, selalu. Maka diantara salah satunya doa yang tadi kita ajarkan kepada Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim, apabila mereka selalu menggantungkan kepada Allah, maka akan dijadikan kerja itu sebagai sebab. Tapi hati mereka selalu kepada Allah, maka akan membuat mereka tenang dalam beribadah, membuat mereka nyaman dalam urusan rezeki. Diberikan rezeki alhamdulillah, tidak diberikan pasti diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam hadis ini, ayuhannas ittaqullah wa ajmilu bit talab, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah, cari rezeki yang halal. Maknanya bertakwa kepada Allah dengan mencari rezeki yang halal, karena tidak seorang pun manusia yang meninggal kecuali rezekinya akan dicukupkan oleh Allah. Wa in abta anha fattaqullah, kalau rezekinya terhalangi, lambat datangnya, tetap bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma harum, kemudian ambil yang baik-baik saja, tinggalkan perkara-perkara yang haram. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena rezeki tidak pernah diikatkan dengan usaha. Maka di antara dalam pembahasan kali ini kita akan sebutkan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang diajarkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, yang pertama kali yang harus kita ingat bahwa rezeki diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Dan ini merupakan di antara poin penting yang harus kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan semua kita hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini pernah kita sampaikan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jal, kecuali untuk beribadah. Ayat ini adalah ayat yang ada lanjutannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak pernah menginginkan rezeki, makanan dari hamba. Innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin. Karena yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dalam ayat ini Allah menyampaikan ibadah itu adalah salah satu yang memudahkan kalian mendapatkan rezeki. Dan rezeki itu ikhwatul Islam, kita harus ingat, tidak diukur dari banyak atau sedikit, tapi diukur dari keberkahan yang didapatkan. Kami punya kawan, ini cerita mungkin 10 tahun yang silam ya. Dia dulu bekerja belasan juta dapat 1 bulan. Tapi hutang di mana-mana. Masalah tidak pernah selesai. Kemudian alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik untuk misalnya sudah rajin sholat berjamaah, kemudian tidak lagi melakukan perkara-perkara yang haram, rezeki dia mungkin 4 juta atau 5 juta 1 bulan. Yang darinya tadi belasan juta, sekarang menjadi 4 juta, 5 juta. Tapi dia mengatakan, Ustaz, walaupun rezeki saya 4 atau 5 juta, tapi saya tenang, hutang tidak ada. Berkah itulah disebut dengan berkah. Berkah itu ikhwatul Islam, berkah itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan. Itu disebut dengan berkah. Makanya di dalam agama Islam tidak meminta kita untuk mendatangkan meminta rezeki, tapi minta rezeki dan berkah. Kenapa demikian? Kita harus ingat salah satu kisah yang terindah, kisah tentang 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki penyakit rambut. Jadi rambutnya itu tak mau tumbuh. Kemudian tiba-tiba malaikat datang. Kemudian malaikat mengatakan, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Orang ini tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Maka orang ini mengatakan, aku ingin memiliki rambut yang indah agar orang tidak menghina diriku. Kemudian malaikat mengusap kepalanya, mendoakan dirinya, semoga Allah berikan rambut yang indah. Kemudian Allah berikan kepadanya rambut yang indah. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Malaikat kembali menawarkan, wahai fulan, harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin unta. Maka diberikan kepadanya satu ekor unta yang bunting. Dan malaikat mendoakan, semoga Allah memberikan keberkahan dalam untamu. Kalau malaikat yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian ikhwatul Islam, sehingga pada akhirnya orang ini memiliki perawakan yang indah, rambut yang indah, untanya di antara dua bukit, saking banyaknya jumlah unta yang ia miliki, menjadi kaya raya. Kemudian ada lagi orang yang kedua, yang memiliki penyakit kusta, penyakit kulit. Kemudian datang malaikat bertanya kepada dirinya, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin kulitku bersih, agar orang tidak jauh dari diriku, tidak menghinakan diriku. Maka malaikat mengusap kulitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian, apa kata malaikat tersebut? Harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin lembu, kerbau atau unta. Diberikan kepadanya satu ekor lembu atau kerbau yang sudah, yang memiliki anak atau yang bunting. Kemudian malaikat mendoakan dirinya, semoga Allah berikan keberkahan dalam hartamu. Sehingga pada akhirnya orang ini memiliki harta lembu di antara dua bukit. Di antara dua bukit, maknanya ada dua bukit, di antaranya semuanya lembu kepunyaan dia. Tidak terhitung jumlahnya. Kemudian ikhwatul Islam datang kepada orang yang ketiga. Orang ketiga ini buta. Kemudian malaikat bertanya, wahai fulan, apa yang kamu inginkan? Apa jawaban orang buta ini? Aku ingin agar kembali bisa melihat. Maka malaikat memegang matanya, mendoakan dirinya. Pada akhirnya dia bisa melihat. Kemudian malaikat kembali bertanya, harta apa yang kamu inginkan? Maka orang ini mengatakan, harta yang aku inginkan adalah kambing. Maka diberikan kepadanya satu ekor kambing yang bunting. Malaikat doakan sehingga pada akhirnya semua atau ketiga orang ini menjadi orang yang paling kaya raya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi ikhwatul Islam? Malaikat seketika mereka sudah kaya raya dalam beberapa waktu lamanya. Malaikat ini datang kepada orang yang pertama dalam bentuk orang tidak punya rambut. Kemudian dikala ia datang, seolah-olah dia sedang musafir, memerlukan. Kemudian dia datang kepada orang yang pertama, wahai fulan, aku ini seorang musafir. Aku ini tidak punya harta. Berikan kepadaku satu ekor unta saja untuk melanjutkan perjalanan. Atau untuk aku ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Atau aku ingin melanjutkan kehidupan. Apa jawaban orang ini? Permintaan kamu terlalu banyak. Padahal dia punya unta di antara dua bukit. Yang diminta cuma satu. Maka dia mengatakan, al-hukuku kasirah. Permintaan kamu banyak dan aku punya tanggung jawab. Belum lagi anak, belum lagi istri, belum lagi ini. Kemudian, malaikat ini kembali ingatkan dia. Wahai fulan, bukankah dulu kamu orang miskin? Bukankah dulu kamu orang yang juga tidak punya rambut? Berikan kepadaku satu saja. Kamu kan orang yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Apa kata orang ini? Waristuhu min kabir an kabir min kabir. Wahai fulan, karena orang ini tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat yang dulu pernah datang kepadanya, tapi bentuknya lain. Aku mendapatkan harta ini, aku wariskan dari nenek moyang, karena usaha, karena kerja. Maka di saat itulah malaikat mengatakan, wa in kunta kadhiba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti sedia kala. Maka pada waktu itu juga ikhwatul Islam, semua harta yang ia punya habis mati. Kemudian dia kembali, yang rambutnya indah, yang rambutnya bagus, kembali hilang semuanya. Kenapa demikian? Dusta. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, semua kita tahu, di antara salah satu bentuknya adalah doa Sayyidul Istighfar. Hafal kita Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udzu bika min syarri ma sana'at. Apa sambungannya? Apa arti abu'u laka bi ni'matika 'alai? Abu'u laka bi ni'matika 'alai. Ya Allah, sesungguhnya aku mengakui semua nikmat yang kau berikan. Dan itulah makna daripada firman Allah Azza wa Jal, wa amma bi ni'mati rabbika. Apa artinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Apa makna menceritakan nikmat Allah? Apa makna menceritakan nikmat Allah? Ibu-ibu ada yang tahu jawabannya? Menceritakan nikmat Allah itu, ikhwatul Islam, bukan pamer. Dan itulah di antara salah satu kesalahan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Kalla innal insana la yatagha." Sekali-kali tidak, ketahuilah, manusia itu akan tagha, tagau, balau. Mereka akan melampau. Mereka akan sombong. Mereka akan melakukan sesuatu di luar daripada ketentuan normal manusia. Kapan mereka melakukan perkara seperti ini? Sambungan ayatnya. Ar-ra'ahus tagna, ketika mereka melihat diri mereka kaya. Kira-kira, saya contohkan, analogikan. Ada orang yang berbadan kekar, kuat. Kira-kira mereka kalau keluar rumah mau pakai baju atau tidak? Biasanya kan pakai baju-baju yang ketat, pakai baju yang separoh. Supaya apa? Supaya orang tahu kalau badan dia kekar. Ada orang yang diberikan paras cantik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha memperlihatkan kelebihan yang dia punya kepada orang lain, dan disitulah ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil, karena nikmat itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Dan ini untuk kepada kita semuanya, terkhusus bagi kita yang sering bermain media sosial. Biasanya yang sering bermain media sosial itu laki-laki atau perempuan? Ah, mengaku ya. Ah, itulah di antara salah satunya. Wa abu'u bizambi. Aku mengakui kesalahan yang aku lakukan. Iya kan, Sayyidul Istighfar? Wa abu'u bizambi. Punya nikmat, punya suami. Jangan dipamerkan kepada orang lain. Alhamdulillah, kami pergi pergi bersantai bersama suami. Enggak usah, nikmat untuk dinikmati, bukan untuk disampaikan kepada orang semuanya. Karena ketika kita punya nikmat, tidak semua orang suka kalau kita punya nikmat. Apalagi kepada ibu-ibu yang wanita. Kan biasa kan, beli emas, alhamdulillah bisa beli emas 10 kilo misalnya. Contoh, dia tidak foto yang lain, dia foto emasnya. Jangan kita anggap semua orang suka kepada apa yang kita punya, jangan. Dan di antara salah satu penyebab yang menghilangkan rezeki adalah dikala kita berbicara kepada manusia, bukan berbicara kepada Allah. Makanya dalam hadis ini disebut dengan Sayyidul Istighfar, karena di dalam kalimat itu ada abu'u bi ni'matika 'alai. Ya Allah, aku akui semua nikmat yang kau berikan kepadaku. Nikmat itu untuk dinikmati, bukan untuk dipamerkan. Apalagi ibu-ibu, semua nikmat punya anak, misalnya anak yang pintar, halo, alhamdulillah anak saya sekarang sedang belajar, sedang ini, enggak usah. Sama kita zalim kepada anak namanya. Bisa jadi nanti dicabut gara-gara kita. Karena nikmat itu bukan untuk diceritakan kepada semuanya. Tidak semua orang suka. Nikmat itu untuk dinikmati. Kalaupun kita bercerita, ceritakan kepada orang yang kita sukai. Jangan ceritakan di media sosial. Jangan ceritakan di pengajian. Alhamdulillah ibu-ibu, saya sekarang punya misalnya anak yang sudah ini, sudah itu. Tidak usah demikian, kecuali kepada orang-orang yang kita cintai. Aku punya rumah seperti ini, kemudian alhamdulillah kemarin marmernya terbuat berasal dari sana, dibuat dari sini, dari ada mobil seperti ini. Tidak usah. Makanya kalau ingin bercerita, ceritakan kepada orang yang kita cintai. Karena misalnya kalau kita punya rumah bagus, atau punya anak yang baik, yang hafal Quran, kemudian kita sampaikan kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara-saudari, abang, kakak, ayah, ibu, alhamdulillah anak saya sudah hafal Quran. Kira-kira apa jawabannya? Alhamdulillah, semoga jadi anak soleh, semoga menjadi anak yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Kita ceritakan, wahai ayah, wahai ibu, alhamdulillah kami bisa beli tanah, bisa buat rumah, bisa beli kereta, bisa beli mobil. Apa jawaban ayah dan ibu kita? Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu, nak. Tapi kalau kita ceritakan kepada teman-teman yang lain, apa jawabannya? Ah, ini kayaknya korupsi nih. Korupsinya banyak nih. Itulah makna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, bercerita bukan kepada orang lain. Yang pertama bercerita kepada diri sendiri, bercerita kepada Allah. Apa makna bercerita kepada Allah? Yang tadi sayyidul istighfar. Maka kalimat ini disebut dengan sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin dari segala istighfar, karena di dalamnya ada kalimat abu ulaka binikmatika alai. Makanya di antara salah satu bentuk doa, sebutkan semua nikmat yang kita punya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu aku miskin, engkau berikan rezeki. Aku dulu tidak punya suami, engkau berikan suami yang terbaik, yang saleh, yang sayang kepada diriku. Ya Allah, engkau berikan kepada kami rumah setelah selama ini kami mengontrak, contoh misalnya. Sebutkan semuanya. Dan jangan pernah menyandarkan kepada diri sendiri. Sama dengan kisah ini. Dikala malaikat datang dalam bentuk yang serupa, sama dengan bentuk dia dulu. Dia pun mengatakan, aku mendapatkan harta yang banyak ini karena usaha, karena kerja, dari warisan. Maka malaikat mengatakan, in kunta kadziba, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan seperti zaman dahulu kala. Hilang semua hartanya, hilang. Kemudian rambutnya yang begitu indah, langsung menjadi berubah-berubah seperti zaman dahulu kala. Makanya Allah menyebutkan, kalla innal insana layatgha arra'ahu stauna, manusia itu akan melampau kalau melihat atau kalau dirinya diberikan kelebihan. Jadi salah satu yang menyebabkan kita zalim, jahat, itu karena ada kelebihan. Kelebihan harta, kelebihan kekuatan, kelebihan pangkat, kelebihan semuanya. Makanya Allah mengingatkan, dikala ada orang berlebih, kemudian di saat itu dia tawadu, dia rendah diri, maka itu adalah orang yang mulia. Baik. Kemudian malaikat ini datang lagi kepada orang yang kedua. Orang yang kedua ini memiliki kerbau lembu yang banyak sangat. Kemudian malaikat ini datang dalam keadaan kena penyakit kusta, seperti dia dulu kala. Kemudian dia seolah-olah sedang melakukan safar. Dia pun datang, wahai fulan, aku sedang melakukan perjalanan, aku minta tolong berikan kepadaku satu ekor lembu saja. Apa kata orang ini? Jawabannya sama, al-hukuku kasirah, aku punya tanggung jawab banyak, permintaan kamu terlalu banyak. Padahal yang ia minta cuma satu ekor lembu, dan dia memiliki lembu di antara dua bukit, yang diminta satu. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, dia pun mengingatkan, bukankah dulu kamu adalah orang yang kena penyakit, kemudian Allah berikan kesembuhan, kamu dulu orang miskin, diberikan kekayaan. Maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, ini aku dapatkan hasil keringat kerja, warisan. Maka malaikat juga mengatakan, in kunta kadziba, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti dulu. Hilang semua kerbaunya, mati. Dia kembali terkena penyakit kulit. Selesai, habis cerita. Kemudian datang kepada yang ketiga. Dikala dia datang malaikat ini datang dalam keadaan buta. Dikala malaikat ini datang dalam keadaan buta, melakukan safar, dia pun datang kepada orang ini, wahai fulan, aku buta. Seolah-olah mengingatkan bagaimana dulu dia. Karena bisa jadi ada orang yang minta tolong kepada kita, ikhwatul Islam. Bisa jadi kita dulu juga sama. Kemudian dikala malaikat ini datang, wahai fulan, aku sedang melakukan safar, aku buta, berikan kepadaku satu ekor kambing saya. Nah, apa kata orang buta ini? Di saat itulah dia mengatakan, wahai saudaraku, aku dulu sama dengan dirimu. Aku dulu juga buta. Inilah maknanya. Abu ulaka bi ni'matika alai. Ceritakan nikmat untuk kita bersyukur kepada Allah. Ingat nikmat lama. Aku juga dulu buta. Aku miskin. Aku dijauhi oleh orang lain. Aku tidak punya teman. Aku tidak punya keluarga. Allah kembali memberikan penglihatan. Allah berikan kepadaku rezeki. Sekarang wahai saudaraku, apapun yang kamu minta, ambil. Silakan, aku tidak akan pernah melarangmu. Ambil berapa yang kamu suka. Apa kata malaikat? Amsik malak fa inna mabtulitum. Wahai saudaraku, peganglah hartamu. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hartamu. Tambah lagi hartanya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Azza wa Jal. Kalian bertiga itu sedang diuji. Saudaramu, dua saudaramu gagal. Seolah-olah dalam hadis ini menyebutkan, 2/3 orang kaya itu gagal bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Gagal. Dan yang bersyukur itu hanya 1/3 saja. 3 cerita ini, 2 gagal, 1 bersyukur. Allah, Nabi ceritakan kepada kita agar kita mengambil pelajaran. Kemudian amsik malak, peganglah hartamu. Kemudian pada akhirnya dia pun menjadi orang yang tetap bisa melihat dan memiliki harta yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara salah satu yang harus diketahui oleh kaum muslimin, bahwa semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah urusan harta. Karena harta tidak pernah diikat dengan kerja. Harta diikat dengan yang pertama adalah dengan

rezekinya semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rezekinya, semakin memudahkan dia beribadah kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di antara hukuman terberat dari Allah kepada seorang hamba, ketika Allah tidak mau melihat hamba tersebut beribadah kepadanya. Ketika kita sudah mulai lalai salat, lalai baca Quran, lalai berzikir, lalai bersedekah, tidak mau berbuat baik, ketahuilah, lalainya kita dari ibadah, itu hukuman dari Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah, istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Istahwadha alaihimu syaitan fa'ansahum zikrallah. Syaitan sudah mulai menguasai mereka. Buktinya, mereka lupa beribadah kepada Allah. Kalau kita lupa beribadah kepada Allah, maka itu adalah di antara salah satu hukuman terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rezeki diikat dengan takwa. Rezeki diikat dengan takwa. Yang pertama, rezeki diikat dengan ibadah. Sehingga di antara salah satu doa terbaik meminta rezeki adalah mengawali dengan firman Allah, ya Razzaqu dzul quwwatil matin. Dari mana kalimat ini kita ambil? Diambil dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maka doa yang terbaik untuk meminta rezeki, ya Razzaqu dzul quwwatil matin. Ya Razzaqu dzul quwwatil matin, ulang kalimat ini berkali-kali. Kemudian ikhwatul Islam, rezeki diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Nanti bagi yang ibu-ibu bisa dilihat di layarnya halaman 133, yaitu rezeki diikat dengan takwa. Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surah At-Talaq. At-Talaq itu artinya wanita yang diceraikan. Karena biasanya perceraian itu salah satunya wanita yang mereka pikirkan siapa yang akan memberikan nafkah. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga. Apalagi yang sudah punya anak ditinggalkan oleh suaminya. Maka Allah sebutkan ayat ini dalam keadaan terberat yang dihadapi oleh seorang wanita. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kepadanya jalan keluar. Ayat ini bercerita dalam surah At-Talaq. Kemudian wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang ia tidak sangka. Dan betapa banyak kejadian demikian ikhwatul Islam, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalur yang tidak disangka dan tidak diduga. Kemudian yang ketiga, secara ringkas saja, rezeki itu diikat dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Nanti bisa kita baca, kita lihat di halaman ini untuk ibu-ibu ya, 193, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Hasbu itu artinya cukup Allah yang akan menjamin hidupnya. Itu makna hasbu. Makanya di antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat menyandarkan diri kepada Allah. Itu adalah kalimat yang paling Allah suka. Dulu pernah salah satu cerita ya. Allah pernah menciptakan arasy. Arasy itu adalah makhluk yang paling besar. Bagaimana besar arasy? Contoh analogi sederhana disebutkan oleh Nabi. Ada arasy, ada kursi, ada bumi. Bumi dengan kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Perbandingan antara kursi dengan bumi ibarat koin. Koin ini dilemparkan ke padang Sahara, padang yang begitu luas. Koin yang kecil itu ibarat bumi. Dan padang yang begitu luas itu adalah kursi. Itu baru perbandingan antara kursi dengan bumi. Baik, sekarang antara kursi dengan arasy. Arasy itu ikhwatul Islam, ibarat koin yang juga dilemparkan ke padang pasir yang begitu luas. Koin itu adalah kursi, arasy itu adalah padang yang begitu luas. Kalau demikian, bagaimana perbandingan antara arasy dengan bumi? Satu titik pun tidak ada. Karena arasy itu adalah makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Allah ciptakan makhluk langsung dengan tangannya empat. Adam, arasy, surga Adan, kalam. Empat makhluk ini khusus. Salah satunya arasy. Allah ciptakan arasy bukan berarti Allah perlu kepada arasy. Allah ciptakan bumi bukan berarti Allah perlu kepada bumi. Allah ciptakan manusia bukan berarti Allah perlu kepada manusia. Allah ciptakan terserah Allah. Dan kita tidak boleh bertanya tentang urusan Allah. Allah mau ciptakan ini, Allah mau jadikan ini, Allah mau buat ini. Itu urusan Allah. Urusan kita beribadah kepada Allah. Selesai.

0: Dan kita selalu contohkan misalnya, ini terkhusus bagi kita yang suka bertanya. Contoh misalnya, kita punya di rumah pembantu. Ibu-ibu misalnya punya pembantu di rumah. Wahai fulana, tolong bersihkan rumah atau tolong bersihkan piring, cuci piring. Kemudian pembantu itu bertanya, wahai ibu, kenapa harus saya cuci piring? Kira-kira kalau ada pembantu seperti ini, kita apakan ibu-ibu? Tolong bersihkan kamar. Dia pun bertanya, kenapa saya bersihkan kamar? Kira-kira kita apakan? Nah, apa jawabannya ibu-ibu? Kita pukul atau kita cubit? Setiap kita suruh dia bertanya, setiap kita suruh dia bertanya, minimal jawaban kita adalah, kamu di sini kerja, bukan bertanya. Iya atau tidak? Bagaimana kalau kita yang selalu bertanya, ya Allah, kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa subuh tidak 1 rakaat? Kenapa sholat subuh tidak jam 8? Kenapa maghrib tidak misalnya 5 rakaat? Kira-kira mau tidak dipecat menjadi hamba Allah? Itu harus kita tahu. Allah ciptakan, Allah perintahkan, Allah perintahkan kita melakukan ini, meninggalkan ini, bukan urusan kita. Makanya kaidah dalam agama disebutkan, la yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Kalian wahai hamba tak berhak bertanya kepada Allah apa yang Allah lakukan. Tapi kalian yang ditanya, kalian buat atau tidak? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Pertanyaannya, kalian sholat subuh atau tidak? Kenapa harus kami sebagai seorang istri harus patuh kepada suami? Kenapa suami tak patuh kepada istri? Pertanyaannya, kalian buat atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Tapi ikhwatul Islam, salah satunya makhluk Allah arasy. Jadi, kenapa Allah ciptakan arasy? Kenapa Allah bersemayam di atas arasy? Jadi, orang yang bertanya seperti ini, kita apakan? Sama yang kayak tadi. Mau dipecat jadi hamba Allah. Makanya kita tidak boleh bertanya tentang perbuatan Allah. Mau ciptakan arasy, urusan Allah. Allah mau ciptakan bumi kecil, urusan Allah. Semua kembali kepada Allah. Kewajiban kita percaya, selesai. Paham sampai di sini? Baik, itu kaidah yang membuat hati kita tenang. Karena biasanya orang yang banyak bertanya, orang yang banyak berbicara, banyak berbuat atau sedikit berbuat? Kita tahu jawabannya sedikit. Biasanya orang yang diam-diam itu berbuat ya. Dia diam, tapi pekerjaannya lanjut. Tapi banyak bertanya, kerja tak selesai. Makanya biasanya siapa yang paling banyak bertanya? Mana yang paling banyak bertanya, istri atau suami? Kira-kira pekerjaan istri selesai atau tak selesai? Selesai ya, alhamdulillah, berarti keluar dari konteks ya. Baik, barakallahu fikum. Karena memang itu kaidah umum. Tapi kalau untuk istri, alhamdulillah semua di sini tidak demikian ya. Tidak ada yang mengaku soalnya. Baik, terlepas daripada itu semua, Allah ciptakan arasy besar sangat ikhwatul Islam. Tak terbayangkan. Kemudian Allah ciptakan malaikat yang memikul arasy. Allah tak perlu malaikat, arasy itu tak perlu dipikul. Tapi Allah mau buat ini, Allah buat itu, terserah Allah. Salah satu yang Allah ciptakan adalah malaikat memikul arasy. Jumlah mereka 8 orang. Kenapa 8 orang jumlahnya? Kenapa 8 orang jumlahnya? Jangan tanya. Kan baru tadi kita jelaskan. Mau 8, mau 9, mau 10, urusan Allah. Urusan kita percaya atau tidak. Paham sampai di sini? Taib. Kemudian ikhwatul Islam, malaikat itu kita tahu. Salah satu malaikat itu di antara bagaimana besar makhluk, di antara malaikat yang paling besar itu ikhwatul Islam, malaikat Israfil, malaikat memikul arasy, antara daun telinga dan bahunya adalah perjalanan selama 70 ribu tahun. Itu baru antara telinga dengan bahu. Macam mana antara kepala sampai kaki? Besar makhluk Allah, Allahu Akbar. Kalau demikian makhluk Allah, bagaimana dengan Allah? Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika malaikat ini diciptakan, malaikat ini bertanya, ya Allah, padahal mereka besar, bagaimana kami akan memikul arasy? Bagaimana? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bukan itu yang harus diucapkan. Ucapkanlah kalimat yang menyandarkan diri kepada Allah. Apa ucapan yang menyandarkan diri kepada Allah? La haula wala quwata. Siapa yang tahu arti la haula? Salah. Siapa yang tahu arti la haula? Kalau tidak tahu, kita cukupkan pengajian sampai di sini. Siapa tahu arti la haula? Taib, karena tidak ada yang tahu, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Barakallahu fikum kepada ibu-ibu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini yang kita sampaikan semuanya baru muqaddimah, belum lagi intinya. Baik, intinya disambung pada lain waktu insyaallah taala. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nanti cari apa makna la haula. Kalau sampai dapat artinya, kirim kepada panitia. La haula. Haula. Baik. Mungkin pertanyaan melalui apa? Melalui WhatsApp. Kalau yang ingin bertanya secara langsung juga tidak menjadi masalah. Kami persilahkan barakallahu fikum karena waktu kita sampai jam 11.30 ya. Jazakumullahu khairan. Baik, kami persilahkan. Baik, bismillah. Kita bacakan beberapa soalan yang masuk. Soalan langsung diantarkan ke ini ya. Afwan Ustaz, di luar tema Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita tidak sengaja pipis di trotoar jalan di tanah haram, tidak sengaja kebelet kali. Bekas pipis itu lupa untuk menyiramnya, rupanya siangnya orang melakukan sholat berjamaah sampai di sana. Apakah kita berdosa? Bagaimana kalau kita sholat tidak masih bernajis? Ibadah apa yang harus kita lakukan untuk menebus dosa ini Ustaz? Dan apa semua ibadah yang kita lakukan selama di tanah haram hangus? Barakallahu fikum ikhwatul islam. Pertanyaannya sedikit di luar tema. Mungkin ini pengalaman ya. Jadi pernah kita mungkin ada najis di pakaian atau najis di tanah haram, misalnya buang air kecil kadang karena keadaan atau anak kita. Kemudian tiba-tiba kita tidak membersihkan daerah tersebut. Kemudian kita melihat ada orang yang sholat. Orang yang sholat di sana tentunya sah sholatnya. Apakah kita berdosa? Tentu kita tidak akan berdosa kalau karena keadaan. Apalagi di tanah haram, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sulit bagi kita untuk mengelakkannya. Karena kekhususan di tanah haram itu, makanya bagi mereka yang pergi ke tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, ada salah satu surat, namanya surat haji. Dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Di antara salah satu isinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid." Barang siapa yang ingin, Allah tidak menghukum orang yang berbuat maksiat di tanah haram atau orang yang berbuat zalim. Tapi Allah menghukum orang yang baru ingin berbuat zalim. Itu perbedaannya. Kalau di tanah halal, Allah baru menghukum seseorang ketika ia sudah melakukan kezaliman. Tapi kalau di tanah halal, di tanah haram, Allah akan menghukum kalau dia sudah ingin berbuat zalim. Belum lagi berbuat zalim, tapi sudah ingin, maka sudah mendapatkan hukumannya. Apalagi kalau dia sudah berbuat zalim. Itu perbedaan antara tanah haram dengan tanah halal. Kalau itu sengaja dia buat. Tapi kalau tidak disengaja, seperti misalnya ini, kemudian dia tidak sengaja dan orang sholat di atasnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketidaksengajaan itu tidak akan membuat kita berdosa. Maka Allah mengatakan dalam ayat, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ayat ini adalah hadiah terindah dari Allah untuk kaum muslimin. Rabbana la tu'akhidna innasina. Ya Allah, jangan engkau berikan kepada kami dosa sesuatu yang kami tidak tahu, yang kami lupa. Lupa, misalnya lupa salat, lupa puasa, lupa sedekah. Kita tidak akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lupa, yang diberikan dosa itu kalau selalu lupa. Jadi dua hal yang berbeda. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Atau kami tersalah. Tersalah itu kita tahu hukumnya, tapi kita tidak boleh buat. Contoh pertanyaan ini, maka tentu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menebus kesalahan tersebut? Maka perbanyaklah berdoa. Karena harus kita tahu ya, kesalahan itu bisa jadi kepada Allah. Kesalahan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan tidak ada ibadah yang terbaik untuk menghilangkan kemarahan dari Allah kecuali sedekah secara sembunyi. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadab ar-rabbi. Sesungguhnya orang yang bersedekah secara sembunyi akan menghilangkan kemarahan dari Allah Azza wa Jal. Maka di antara salah satu yang harus dilakukan oleh yang bertanya adalah bersedekah secara tersembunyi-sembunyi. Baik untuk orang yang di sana atau untuk kita di sini, semuanya lakukanlah, tidak ada menjadi masalah. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, nasihat untuk seorang istri yang harus bekerja menjadi nakes karena harus merawat dan mendampingi suami yang sakit dan sudah mencari pekerjaan namun qadarullah belum rezekinya. Tapi ikhwatul Islam, kita harus tahu masalah rumah tangga itu dilihat bukan dikala mereka senang, dikala mereka sukses, dikala mereka banyak rezeki. Akan tetapi dilihat dikala mereka berada di dalam kesulitan dan kesusahan. Karena yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, pernikahan itu adalah rezeki yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jal. Dan di antara salah satu yang bisa mendatangkan rezeki adalah pernikahan itu sendiri. Makanya fatwa-fatwa para sahabat menyebutkan iltamisul ghina afiz zawaj. Carilah kekayaan oleh kalian dalam pernikahan. Maknanya orang yang menikah itu adalah orang yang sudah diberikan rezeki oleh Allah. Apa rezeki yang Allah berikan kepada orang yang sudah menikah? Orang yang sudah menikah diberikan kepadanya rezeki menjaga diri. Karena yang bisa paling banyak menyebabkan masuk neraka itu ada dua. Yang pertama antara jenggot dan kumis. Dan yang kedua antara dua paha. Dua benda inilah yang paling banyak mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Yang pertama antara jenggotnya, yaitu mulut. Yang kedua antara paha, kemaluan. Ketika mereka sudah menikah, separoh dia sudah jaga, tinggal separoh yang lain. Nah, makanya ketika kita memiliki masalah dan musibah, ketika dihadapi oleh masa-masa yang tidak ringan, maka di saat itulah seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya. Ada salah satu, semoga nanti bisa kita bahas ya. Ada salah satu kitab judulnya Surat Cinta dalam Musibah. Surat Cinta dalam Musibah. Semoga nanti dimudahkan oleh Allah kita membahas tentang kitab ini. Isinya seseorang akan mendapatkan kenikmatan beribadah kepada Allah dikala ia sedang mendapatkan musibah. Makanya dikala kita sakit, pasti doanya menangis. Tapi dikala sehat, kita tidak berdoa kepada Allah. Dikala kita sedang dalam masalah rezeki, maka doa kita akan betul-betul merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikala kita diberikan kelancaran rezeki, kita tidak lagi minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dahsyat lagi daripada itu, ketahuilah, di antara ibadah yang terindah yang tidak disadari oleh seorang hamba ketika ia sedang menunggu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Misalnya kita berdoa, ya Allah berikan kelapangan, berikan rezeki, lancarkan urusan dan usaha. Kemudian secara zahir usahanya belum dilancarkan, maka dia sedang menunggu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Selama itu pula dia dihitung sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah hati akan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling banyak masuk surga itu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Kenapa orang miskin? Dia mau sekolahkan anaknya tak bisa, mau makan di restoran tak bisa, mau beli mobil, mau beli sepeda motor tak bisa, mau buat apa-apa pun tak bisa, sehingga hatinya selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau kaya mau miskin, kalau hati kita tergantung kepada Allah, maka itu akan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Makanya sayyidul istighfar itu adalah kunci kebahagiaan bagi seorang muslim. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Mengaku, mengadu, curhat, bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi khotbah Islam, pertanyaan berikutnya.
1: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
0: Silakan.
1: Jadi begini Ustaz, di dalam rumah tangga itu apakah benar ada kaitannya dengan seorang suami yang zalim dengan istri itu akan dipersulit rezekinya, ataukah dengan suami yang semakin baik akhlaknya dengan istri itu akan dimudahkan rezekinya? Apakah itu benar Ustaz?
0: Baik, ikhwatul Islam, apakah seorang suami yang zalim kepada istrinya rezekinya akan dipersulit? Dan seorang suami yang baik, yang baik kepada suaminya, rezekinya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu jawaban seperti ini ikhwatul Islam agak sedikit sulit bagi kita untuk menjawabnya ya, karena ini urusan rumah tangga. Tapi yang terpenting, karena kalau seandainya ada seorang suami yang zalim kepada istrinya, maka tentu istrinya juga akan membalas. Dan di antara bentuk balasannya didoakan keburukan, ya Allah. Misalnya kami pernah melihat ya, ada seorang istri yang selalu mendoakan suaminya cepatlah dia sakit. Ada di antara ibu-ibu yang mendoakan suaminya sakit? Ada. Allahu Akbar. Ada ya. Kenapa? Karena suaminya zalim. Dan dalam satu sifat itu betul. Makanya tadi kita menyebutkan, kita harus ingat, suami bekerja, istri bekerja atau tidak? Istri bekerja. Apa kerja istri? Berdoa. Kalau suaminya zalim, kira-kira apa doa istrinya? Jadi kita harus ingat ya, seorang suami, dikala mereka bekerja, kelancaran kerja mereka itu bisa jadi ada tangan yang mengadu kepada Allah di rumah. Nah, tangan yang mengadu kepada Allah di rumah ini tidak lagi terangkat. Atau doanya lain. Maka bisa jadi itu adalah penyebab. Dan kita harus ingat, zalim itu adalah rezeki yang sudah dicabut. Sebelum dicabut harta, kezaliman antara pasangan itu adalah rezeki yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mana yang akan tenang dikala dia bekerja sedangkan dia zalim? Kemudian istri mana yang mau mendoakan suaminya kalau suaminya zalim? Makanya ikhwatul Islam, urusan rumah tangga tentu urusan rumah tangga. Pernah kita bercerita, semoga ini bisa memberikan manfaat ya. Jadi dulu masalah rumah tangga itu perkara yang mesti terjadi. Masalah rumah tangga, makanya masalah dalam rumah tangga itu bukan masalah. Yang ada masalah itu adalah mereka yang tidak punya masalah. Bisa dipahami? Masalah rumah tangga bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah mereka yang tidak punya masalah. Karena siapapun yang tidak punya masalah berarti mereka tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka yang tidak punya masalah, mereka berada dalam masalah. Dan siapapun yang punya masalah berarti mereka tidak ada masalah. Paham ya? Bahkan kadang-kadang dikala terjadi permasalahan di antara pasangan suami dan istri. Ketika terjadi permasalahan di antara suami dan istri, kemudian tiba-tiba mereka kembali akur, kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia atau tidak? Makanya ibu-ibu kalau ingin bahagia buat masalah. Kan biasanya setelah berdamai, kita akan pergi belanja. Kita pergi ke toko emas, ya kan ibu-ibu? Nah, makanya buat masalah dulu. Jadi nanti kita, makanya ikhwatul Islam, masalah itu bukan masalah. Masalah itu adalah ketika kita tidak ditolong oleh Allah dalam menyelesaikan masalah. Nah, kita contohkan bagaimana putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling berharga, wanita yang paling sempurna, wanita yang paling menjadi pemimpin surga, Fatimah. Jadi Fatimah ini Bapak Ibu, pernah ada masalah dengan Ali bin Abi Thalib suaminya. Padahal mereka adalah keluarga yang paling bahagia. Tiba-tiba Nabi masuk. Ini kaedah yang harus kita ketahui. Tiba-tiba suami Nabi masuk. Nabi melihat tidak ada Ali di dalam rumah. Maka Nabi bertanya, wahai putriku, aina ibnu ammik, mana anak pamanmu? Maknanya, mana suamimu Ali? Apa jawaban Fatimah? Baini wa bainahu syai'. Wahai ayahanda, aku dengan dia ada masalah. Coba kita lihat, ketika Nabi mendengarkan kalimat ini, Nabi tidak lagi bertanya apa masalahnya. Karena kalau Nabi bertanya, bisa jadi Nabi akan benci kepada menantunya. Fatimah juga tidak menceritakan masalahnya. Karena kalau diceritakan, bisa jadi lebih berbahaya. Ketika Fatimah mengatakan, baini wa bainahu syai', aku dan dia ada masalah. Selesai. Nabi langsung keluar. Karena nanti kalau Nabi berada di rumah Fatimah, bisa jadi masalahnya terbongkar. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi keluar ingin menyelesaikan cara, mencari cara. Kemudian di saat itulah Nabi perintahkan salah seorang sahabat, cari Ali di mana dia berada. Dicari, ternyata Ali sedang berada dalam masjid. Coba kita lihat, mereka menyelesaikan masalahnya dikala mereka lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah yang terbesar dalam keluarga adalah ketika kita tidak mau kembali kepada Allah. Seorang istri yang terzalimi kembali kepada Allah, kita tidak tahu bagaimana hidayah taufik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pernah mendengarkan cerita fakta salah seorang ulama yang ada di Madinah, pernah ada orang tuanya datang kepada ulama ini. Wahai Syekh, saya punya menantu, dia orang terpandang. Saya punya menantu laki-laki yang sering memukul anak saya. Orang tua mana yang tidak sakit hatinya kalau putrinya dizalimi? Orang tua mana? Kemudian Syekh ini mengatakan, aku bisa menolong masalahmu. Tapi masalah itu hanya selesai dalam satu hari, dua hari. Kemudian kembali lagi. Karena kadang-kadang seorang suami yang zalim, kemudian diberikan nasihat oleh orang lain, bisa jadi dia sadar satu hari, dua hari. Kemudian, maka Syekh ini kembali mengatakan, menawarkan, aku akan berikan kepadamu solusi. Datanglah kamu kepada Allah. Minta kepada Allah, pergilah umrah. Datang ke rumah Allah. Ini kata Syekh yang tadi menjawabnya. Kemudian orang tua ini dia pergi datang beribadah, memohon melaksanakan ibadah umrah. Kemudian dia berdoa. Setelah ia berdoa kepada Allah betul-betul menangis untuk membantu putrinya yang terzalimi. Maka di saat itulah baru saja pulang dari melaksanakan ibadah umrah, tiba-tiba resepsionis bagian hotel memanggilnya karena dulu tidak ada telepon. Kemudian dipanggil, wahai fulan, ada yang menelpon kamu lewat handphone yang di hotel tersebut. Kemudian sang orang tua mengatakan, siapa kira-kira yang menghubungi saya? Kemudian diangkat teleponnya, ternyata putrinya sedang menangis. Apa kata putrinya, wahai ayahku, tadi suamiku datang menangis minta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Aku tidak akan mezalim lagi, aku tidak akan melakukan kekerasan. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang merubah hatinya, mudah bagi Allah. Kalau kita ikut campur tidak akan selesai. Makanya kenapa dalam masalah rumah tangga jangan jadikan orang ketiga, jangan jadikan orang yang ketiga itu adalah Allah. Itu kaedah. Kalau kita masukkan manusia bisa jadi selesai, tapi satu minggu, dua minggu. Setelah itu kembali lagi. Makanya itu harus diingat ya. Nah, kita lihat Nabi SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali sedang tidur di masjid. Mengadu kepada Allah. Kemudian duduk di masjid. Kemudian tertidur. Ketika tertidur, maka pasir menempel di pipinya, di badannya. Nabi mengatakan, Qum ya Aba Turab. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak menerima panggilan yang terindah, yang paling aku sukai, kecuali Abu Turab. Dari mana kalimat ini berasal? Dari masalah antara Ali dan Fatimah. Kemudian Ali bangun. Ketika Ali bangun, dinampak Rasulullah SAW. Setelah dia melihat Nabi, tanpa bercerita, dia masuk ke rumah, bertemu dengan istrinya Fatimah. Selesai masalah. Masalah tidak keluar. Kemudian selesai dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali akur. Maka itulah yang harus diketahui dalam masalah keluarga. Jadi masalah keluarga, siapapun yang punya masalah, ketahuilah itu bukan masalah selama Allah membantu dan selama kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan rezeki, apakah dipersulit? Karena kita harus tahu ini kaedah dalam keluarga. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya. Kenapa seorang istri berbuat baik kepada suaminya? Ibu-ibu, siapa yang bisa jawab? Ini kaidah yang harus diketahui. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya kenapa? Karena suaminya berbuat baik pula. Seorang istri berbuat baik kepada suaminya karena beribadah kepada Allah. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya beribadah kepada Allah. Artinya kalau sekiranya kebaikan yang mereka lakukan dibalas dengan keburukan, mereka tetap berbuat baik atau membalas keburukan? Tetap berbuat baik. Karena mereka berbuat baik untuk beribadah kepada Allah. Kalau juga suaminya tidak mau berubah, apa solusinya? Berdoa minta suami baru. Belum tentu dapat suami yang lebih baik. Maka adukalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berdoa, ya Allah persulitlah rezeki suamiku. Jangan pernah keluar kalimat-kalimat yang bisa jadi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami lanjutkan. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung?
2: Ustaz, apakah kita berdosa jika kita berdoa jika kita tidak lagi berdoa kepada Allah untuk diminta diubah keadaan? Tapi kita memintanya sekarang itu seperti tambahkan kesabaran, tolong belikan jalan keluar, tolong temani ya Allah, seperti itu. Ustaz, apakah kita berdosa jika kita tidak lagi berdoa untuk diminta diubah keadaan? Begitu Ustaz.
0: Taib barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebenarnya yang harus kita ketahui ikhwatul Islam, harus kita tahu, ini poin ya. Kadang-kadang yang membuat kita celaka dalam hidup bukan orang lain, tapi karena doa yang salah. Doa itu sangat memberikan pengaruh. Nah, doa yang terbaik berasal dari mana? Berasal dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita berdoa dengan apa biasanya? Dengan perasaan. Perasaan terkhusus ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu berdoa dengan perasaan. Perasaan kita itu lebih banyak betul atau salah? Ini jujur saja ya. Perasaan kita itu lebih banyak betul atau salah? Salah. Kalau kita tahu perasaan kita banyak salah, dan memang itu innan nafsal ammaratun bisu, perasaan kita itu lebih banyak keburukannya. Makanya doa yang terbaik itu doa dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Nah, di antara doa yang terbaik, jadi dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada hajat kepada ibunda Aisyah. Tiba-tiba pada waktu itu ibunda Aisyah lagi berdoa, Nabi tunggu lama ibunda Aisyah berdoa. Kemudian setelah ibunda Aisyah berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Aisyah, kenapa kamu banyak atau lama berdoa?" Maka Nabi mengatakan, "Alaiki bijawami'il kalim." Hendaklah kamu berdoa dengan kalimat ini. Maka kalimat ini khusus untuk ibu-ibu wajib dihafalkan. Karena kalau tidak, maka mereka akan berdoa dengan perasaan, "Ya Allah, seperti ini berubah keadaan, berikan kesabaran." Bukan seperti itu kita berdoa, itu pasrah namanya. Dan kita tidak akan sanggup. Maka berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada ibunda Aisyah. Apa doanya? Catat baik-baik, hafalkan. Mungkin sebagian kita sudah hafal. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa malam alam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang sekarang yang akan datang. Coba bayangkan doanya. Semua kebaikan. Karena kebaikan itu bisa jadi kita tahu, bisa jadi kita tidak tahu. Dan yang tahu semua kebaikan adalah Allah. Jadi jangan pernah sabarkan aku. Jangan seperti itu doanya. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang aku tahu, yang aku tidak tahu. Sekarang atau aku akan datang. Wa a'udzubika minasyarri kulli. Aku bermohon kepadamu dari semua keburukan. Sekarang atau akan datang. Yang aku tahu, yang aku tidak tahu. Kemudian, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang pernah Nabi minta. Kalau kita hitung kebaikan tak sanggup. Tapi kita menyebutkan semua kebaikan yang pernah Nabi minta, kami juga minta. Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan yang Nabi pernah berlindung. Keburukan itu kalau kita hitung kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita mengetahui bagaimana Nabi berlindung, seolah-olah kita mengatakan semua perlindungan yang Nabi berlindung kepada Allah, kami juga berlindung. Kemudian Allahumma inna nas'alukal jannah, kami meminta surga, sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga dari amalan perbuatan. Kami meminta bermohon agar dijauhkan dari api neraka dari perbuatan dan amalan. Wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Ya Allah, kami ingin setiap takdir dan ketentuan yang Engkau tentukan untuk kami yang terbaik. Inilah doa jawami'ul kalim yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Karena biasanya perempuan itu panjang doanya, tapi maknanya setengah saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, "Ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim." Hendaklah kamu, alaiki itu artinya wajib, hukum asalnya mesti kamu baca. Maka hafalkan doa ini. Ada yang sudah hafal ibu-ibu? Belum? Terus kapan kira-kira kita bisa hafal? Satu bulan ya. Satu bulan bisa hafal? Bisa? Janji? Baik, nanti untuk grup ibu-ibu bisa dibuatkan doa ini, karena ini doa penting. Semua kaum muslimin yang berdoa, tanpa doa ini seolah-olah mereka belum berdoa. Bukan untuk ibu-ibu saja, untuk kita lelaki juga demikian keadaannya. Tapi yang terpenting untuk ibu-ibu. Tapi nanti kita ulang satu kali lagi. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, wa a'udzubika minas syarri kullih, ajilihi wa ajilih, ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Itu adalah doa semua kebaikan dunia akhirat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin untuk membacanya. Taib. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Taib, kita bacakan dulu. Assalamualaikum. Bagaimana dengan orang tua yang mengungkit kebaikan kepada anaknya seperti mengatakan, "Sudah untung kamu dulu kami sekolahkan." Taib, ikhwatul islam. Ada sebuah kaidah yang harus diketahui. Bakhil. Kira-kira siapa orang yang paling bakhil? Orang yang paling bakhil adalah orang yang memberi kemudian mengungkit-ungkit pemberiannya. Itu adalah orang yang paling bakhil. Bisa dipahami? Orang yang paling bakhil itu bukan orang yang tidak memberi. Orang yang bakhil itu adalah orang yang memberi, tapi ia kembali mengungkit pemberiannya. Maka itu disebut dengan bakhil. Makanya orang tua dikala mereka menyekolahkan anaknya, apa tujuannya? Jangan pernah berkeinginan, wahai anakku, kami sekolahkan kami, kami rawat kamu, supaya nanti kamu merawat kami. Jangan. Sama kaedahnya tadi. Kenapa seorang suami berbuat baik kepada istrinya? Kenapa istri berbuat baik kepada suaminya? Apa tujuannya? Untuk beribadah. Kenapa orang tua berbuat baik kepada anaknya? Untuk ketika mereka mendapatkan kebaikan anak, alhamdulillah. Ketika mereka tidak mendapatkan kebaikan anak, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kaidah dalam hidup. Berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan kebaikan balasan, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapatkan balasannya, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, tadi ada yang menjawab, la haula itu artinya tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah. Tapi jawabannya masih salah. Jadi jawabannya masih salah ya, jadi hadiahnya belum didapatkan. Taib. Ada lagi yang ibu-ibu?
3: Ya, izin Ustaz mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pertama saya ingin menyampaikan dua fakta dulu terkait dengan kondisi Indonesia dan Riau khususnya. Pertama, Indonesia adalah negara terbesar Muslim di dunia. Yang kedua, kenyataan hari ini di Depak itu perceraian tingkat tertinggi mulai terakhir 2006 ini meningkat tajam. Itu dua fakta. Pertanyaannya, bagaimana, saya kasih fakta yang ketiga dulu. Fakta terkait dengan adanya sahabat, keluarga, dan orang terdekat saya yang mengalami perceraian. Jadi pertanyaan begini Ustaz, saya masuk ke pertanyaan. Apakah hukumnya dan balasannya bagi laki-laki yang tidak menceraikan istrinya, tapi mereka meninggalkan rumah istrinya tanpa memberikan kewajibannya lahir dan batin gitu kan, dan mereka menganggap itu sesuatu yang tidak tidak wajib mereka lakukan, padahal kita tahu kondisi hari ini perempuan-perempuan banyak bekerja di luar rumah, terpaksa dipaksa ataupun kesadaran sendiri tanpa adanya rangkulan dari suami-suami yang katanya Islam terbanyak di dunia ini. Saya tidak menyalahkan laki-laki atau saya terlalu feminisme, enggak. Tapi kesadaran laki-laki hari ini terhadap tanggung jawab menafkahi itu kurang, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Inti daripada pertanyaan itu, kenapa banyak lelaki yang kurang sadar terhadap tanggung jawab kepada keluarga, anak, dan istri. Ikhwatul Islam, ketahuilah, masalah ini tidak ada solusi yang terbaik kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan mengatakan seorang suami kurang bertanggung jawab karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena asal muasal pasal masalahnya itu adalah pernikahan. Kenapa menikah? Kenapa mereka menikah? Kemudian kenapa banyak lelaki yang tidak bertanggung jawab? Hukum asalnya itu adalah karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak bisa menghukum secara umum kenapa banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita ingin, makanya seorang suami atau seorang istri ketika mereka mendapatkan suami yang tidak bertanggung jawab, maka solusi yang tadi kita tawarkan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya juga tidak, maka tidak ada masalah seorang suami atau seorang istri mengajukan khulu', daripada kita menceritakan keburukan. Misalnya kalau kita tidak tahan kepada suami, tidak bertanggung jawab, tidak buat ini, tidak buat itu, tidak ada masalah karena agama sudah mengatur semuanya, dan di antara salah satunya adalah khulu'. Khulu' itu artinya adalah ketika seorang istri minta berpisah kepada suaminya, minta berpisah. Itu disebut dengan khulu'. Kalau sekiranya itu ada kebenaran dalam agama, seperti seorang suami tidak bertanggung jawab, dia pergi kemana-mana, tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah lahir, zahir, batin, maka mereka boleh mengajukan kepada pengadilan, atau istilahnya dengan disebut dengan khulu'. Artinya kalau kita demikian keadaannya, kita tidak akan menyalahkan siapapun. Dan yang harus kita ingat, kesalahan itu kadang-kadang muncul dari kita sendiri. Makanya seorang muslim dikala mereka mendapatkan masalah, musibah, yang pertama kali mereka harus lakukan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Seorang istri ketika mendapatkan suami mungkin tidak bertanggung jawab, jangan langsung menyalahkan suami. Saya tidak membela suami. Begitu juga seorang suami ketika mendapatkan istri yang tidak baik, maka jangan pernah menyalahkan istri, salahkan diri dulu. Bukankah tadi telah kita mengajarkan Sayyidul Istighfar? Makanya kalimat la haula wala quwata illa billah ini, Bapak Ibu, kalau kita tahu maknanya, dari situ akan berubah semua masalah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan, siapapun yang ada masalah, masalah seberat apapun masalahnya, kalau mereka selalu mengucapkan hari-harinya la haula wala quwata illa billah, dimudahkan oleh Allah, bahkan itu adalah di antara pembuka pintu rezeki. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Wawilu Sayyib, siapapun yang mengucapkan minimal 40 kali kalimat la haula wala quwata illa billah, maka pintu fakir akan dihilangkan dalam hidupnya. Masalahnya kita tidak tahu makna la haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua, jangan pernah menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Misalnya seorang suami mendapatkan istri, contoh pernah dulu ikhwatul Islam. Karena kadang-kadang musibah itu tanda Allah cinta. Allah ingin memberikan yang terbaik, hadiah terbaik. Dulu ada seorang suami, dia seorang ulama. Tapi istrinya sesuatu yang betul-betul mulutnya tajam. Marah kepada suaminya, kemudian tidak menghargai suaminya. Kemudian ikhwatul Islam, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah balas seorang suami ini dengan mendapatkan anak yang berbakti yang tidak pernah ada duanya di dunia, di zamannya. Sehingga semua orang yang datang ke rumahnya takjub dengan bakti anak kepada ayahnya. Semua orang bertanya, "Wahai fulan, kenapa anakmu bisa berbakti? Kenapa anakmu seperti ini?" Apa jawaban orang tersebut atau ulama tersebut? "Sabartu ala ummihi 20 sanah." Aku bersabar terhadap ibunya 20 tahun lamanya. Maknanya ikhwatul Islam, seorang suami ini, jadi istrinya itu dia selalu memberikan tanggapan buruk. Pernah suatu ketika suaminya ini mengatakan, "Wahai istriku, coba sesekali engkau melihat di dalam masjid bagaimana orang menghormati diriku." Maka sang istri ini pergi ke masjid, melihat suaminya berceramah, menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Kemudian sang istri masuk ke masjid, melihat orang semuanya tertunduk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Ketika pulang ke rumah, apa kata sang suami? "Bagaimana tanggapanmu?" Apa jawaban istri? "Aku melihat di masjid semua orang khusyuk, kecuali kamu tidak khusyuk." Kan suaminya berbicara kan? Semua yang ada di masjid khusyuk kecuali kamu. Tanggapan buruk. Karena kalau sudah mulai menilai dari sisi negatif, semuanya akan negatif, tidak ada yang baik. Pada akhirnya qadarullah, sang istri meninggal. Tapi nanti kalau ada suami yang istrinya perangainya buruk, jangan doakan meninggal ya. Begitu juga dengan sang istri, kalau ada perangai suaminya buruk, jangan doakan meninggal. Tapi dikala istrinya meninggal, Allah ganti semua kesabaran yang ia dapatkan dengan seorang anak yang bisa jadi seorang ibu yang sabar. Allah ganti dengan keturunan yang terbaik. Allah ganti dengan yang lain. Makanya ikhwatul Islam, dikala ada masalah, jangan pernah menyalahkan orang lain. Itu kaidah pertama. Suami saya buruk, orang ini buruk, anak saya buruk, jahat, salahkan diri dulu. "Ya Allah, aku abu'u laka binikmatika alaihi wa abu'u bizambi." Abu'u bizambi. Maka disebutnya Sayyidul Istighfar. Seorang suami punya istri yang berkelakuan buruk, salahkan dulu dirinya. Mungkin saya yang salah. Seorang istri yang memiliki suami yang mungkin kurang baik, mungkin karena kesalahan saya. Kalau seperti itu kita berfikir ikhwatul Islam, maka kita akan mengadu kepada Allah. "Ya Allah, suami saya seperti ini mungkin karena kekurangan yang ada pada diri saya. Mungkin karena ini, kembalikan dia kepada kebenaran. Berikan kepada kami kemudahan." Bukankah itu di antara yang terbaik? Sehingga kita tidak sibuk menyalahkan orang lain. Karena kalau kita sibuk menyalahkan orang lain, masalah tidak akan pernah selesai. Mungkin dengan suami, kalau kita cerai pun dapat suami yang baru, masalah mungkin lain lagi. Karena masalah itu ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Makanya kita harus ingat ikhwatul Islam, masalah itu tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tidak menyalahkan siapapun, mau penelitian ini, penelitian itu. Seorang muslim mereka harus menyalahkan dirinya sendiri agar mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dari pertanyaan secara langsung, mungkin kita tutup dulu ya. Kita baca beberapa pertanyaan ini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri ketika suaminya royal dengan keluarganya tapi kikir dengan keluarga istrinya? Tapi ikhwatul Islam, ini kaidah, jangan marah. Kami mohon maaf karena pertanyaannya sudah dimulai, maka kami juga akan memulai menjawabnya. Apa hukumnya suami loyal kepada keluarganya dan kikir kepada keluarga istrinya. Tentu kita bertanya, apakah keluarga istri tanggung jawab suami? Ibu-ibu jawab, apakah keluarga istri tanggung jawab suami? Artinya kalau ia tidak memberi, apakah dia zalim? Taib, apakah sang ibu, oh mertua kita tanggung jawab suami? Apakah saudara dia ada tanggung jawab suami? Iya atau tidak? Kadang iya, kadang tidak. Bisa dipahami? Berarti ini secara tanggung jawab ya. Artinya jangan kita menyalahkan. Kalau kita tahu jawabannya, kenapa kita salahkan suami? Selama ia menyelesaikan tanggung jawab. Seorang lelaki itu banyak tanggung jawabnya, wahai ibu-ibu. Tanggung jawab kepada istrinya. Tanggung jawab kepada anak-anaknya. Tanggung jawab kepada orang tuanya. Makanya kalau ada gaji suami, kalau diambil semuanya, bagaimana nanti dia dengan tanggung jawab yang lain? Makanya hukum asalnya seorang suami itu tidak boleh memberikan semua gaji kepada istri. Itu hukum asal. Kenapa? Karena dia masih punya ibu. Karena keluarga tidak akan bahagia tanpa keridhaan orang tua. Biasanya masalah yang paling besar itu antara mertua dengan istri. Mertua mengatakan dia mengambil anakku. Sang istri mengatakan dia mengambil suamiku. Jadi siapa yang betul antara mertua dengan istri? Mana yang betul? Mertua atau istri? Ah, mana yang betul? Ibu-ibu apa jawabannya? Mana yang betul, mertua atau istri? Keduanya betul. Ah, suami saja yang salah. Karena suami itu hanya dua. Yang pertama salah, yang kedua disalahkan. Tidak ada yang ketiga. Artinya ikhwatul Islam, selama dia bertanggung jawab kepada istri, kepada anaknya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat baik kepada keluarga istri, ini keluarga itu bisa jadi saudara, saudari, kecuali kalau mertua ya. Kalau mertua itu akan menjadi mertua selama-lamanya. Maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana caranya. Bisa dipahami, wahai para istri, artinya sesuatu yang bonus jangan kita ratapi. Selama tanggung jawab asas dikerjakan. Tanggung jawab kepada istrinya, tanggung jawab kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada keluarga. Kalau miskin, dia juga bertanggung jawab. Tapi kepada keluarga istri, karena keluarga istri ini kan juga nanti ada yang lelaki. Mereka juga bertanggung jawab kepadanya. Walaupun secara hukum asal seorang suami pandai-pandai mengambil hati istri, berbuat baik kepada semuanya kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, harus memilih, maka disitulah kita harus saling mengerti dan memahami selama tanggung jawab asal diselesaikan. Paham wahai ibu-ibu? Saya tidak menyalahkan siapapun. Karena memang fakta lelaki seperti itu. Tanggung jawab itu dia itu banyak. Lelaki ini banyak diamnya, tapi kepalanya tidak pernah selesai berpikir. Itu merupakan di antara sifat lelaki. Kalau tidak percaya, nanti silakan pulang tanya kepada suami sendiri. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Apakah tidak meminjamkan uang kepada saudara kondisi yang sedang sakit dengan tujuan ingin mengembangkan usahanya, dengan tujuan agar saudara tersebut tidak terbeban dengan hutang karena lagi sakit, apakah termasuk bakhil? Tapi ikhwatul Islam, kalau dia sakit untuk berobat, jangan dijadikan untuk berusaha. Artinya jadikan untuk berobat. Jadi kalau tidak meminjamkan kepada orang yang sakit, itu bisa jadi disebut dengan zalim. Makanya keluarga itu adalah yang pertama kali. Maka disebut dengan rahim. Setiap orang kita harus tahu mana rahimnya, mana orang lain. Rahim kita itu bapak ibu. Yang pertama adalah ayah dan ibu. Yang kedua saudara ayah. Saudara ayah itu siapa namanya? Paman. Yang ketiga saudari ayah. Apa panggilannya? Bibi. Yang keempat saudara ibu. Apa panggilannya? Saudara ibu. Saudara ibu. Saudara, paman saudara ayah, saudara ibu, mama itu bahasa Ocu, saudara ibu, hah? Om, bahasa mana om itu? Ibu-ibu apa jawabannya? Nggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Dan saya juga tidak tahu. Kemudian, karena bahasa Arabnya khal, dia bukan paman, paman lain. Kemudian saudari ibu, kemudian saudara kita dan saudari kita, itulah rahim. Dan merekalah orang yang paling berhak menerima kebaikan sebelum orang lain. Taib, kita lanjutkan ya Ikhwatul Islam. Terakhir, bagaimana cara meninggalkan dan menjauhkan riba serta cara bertaubat? Ikhwatul Islam, ini diantara pertanyaan terakhir ya. Cara meninggalkan riba, ya ditinggalkan, selesai. Cara meninggalkannya kita harus tahu. Yang pertama, orang tidak akan pernah kaya dengan riba. Kalaupun ia kaya, dia pasti akan mendapatkan ujung yang sia-sia. Makanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah akan membinasakan orang-orang yang riba. Kalimat mahaqa, mahaqa itu artinya dihancurkan pelan-pelan. Rumah tangganya berantakan, anaknya semrautan, keluarganya tidak terurus. Itu makna mahaqa. Jadi yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan pelaku riba. Dihancurkan itu bukan sekaligus. Seperti mahakal kamar. Mahakal kamar itu rembulan. Dia hilang sedikit-sedikit. Pada ujungnya, pada akhirnya dia hilang secara total. Itu makna daripada kalimat mahaka. Artinya tidak akan bahagia orang yang riba. Sehingga kita harus tahu. Yang pertama, orang yang riba bermusuh dengan Allah. Siapa yang menang kalau bermusuh dengan Allah? Tidak ada yang menang. Yang kedua, dia akan dihancurkan hartanya, dihilangkan. Baik itu dengan penyakitnya atau dengan yang lainnya, dengan berantakan keluarganya banyak. Kemudian di perkuburan dia akan berenang di sungai darah sampai hari kiamat di alam barzakh. Kemudian yang berikutnya, dia akan dibangkitkan seperti orang gila. Sehingga orang gila biasanya diperhatikan semua di akhirat. Orang-orang yang ada di sana memperhatikan orang gila. Ternyata dia adalah pemakan riba. Artinya dia terkenal di akhirat, terkenal dengan kekejamannya. Kemudian yang kelima, dia akan diancam oleh Allah dengan api neraka. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, pelaku riba itu asal-muasalnya adalah orang-orang Yahudi. Semua kita benci kepada orang Yahudi. Tapi banyak di antara kita yang tidak meninggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Karena waktu kita sudah jam 11.30. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatul Islam, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa

Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: المخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'adil washabun nasha'a fi 'ibadati Allah 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa dhaifan.
6: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan utang.
8: Ya, hey.

0: innahadzal.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innar rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
2: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
1: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balil zalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: ولا تصع

0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: أنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
0: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardu. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Alam.

0: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Assalamualaikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
6: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
7: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
8: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi

0: Waman Walah Wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berjumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala dan kepada kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas semua nikmat yang tidak akan dapat kita hitung, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat sehat, nikmat afiah, dan nikmat yang lain yang sangat banyak yang wajib kita syukuri. Ikhwan fi din, azakumullah. Sebelum kita membahas kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya ingin menyampaikan dalam mukaddimah ini tentang kehidupan dan cobaan yang akan menimpa manusia. Karena masalah ini masalah yang penting. Manusia hidup ini pasti dapat ujian, pasti dapat cobaan. Dan manusia semuanya pasti akan mati. Itu harus kita ingat itu. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya di ayat 35, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah," dan kami akan uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. "Fitnatan ay ibtila'an wa imtihanan," sebagai cobaan dan ujian. "Wa ilaina turja'un," dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Allah menyebutkan dalam ayat ini, dalam surah Al-Anbiya ayat 35, bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Semua kita pasti akan mati. Siapa aja. anak kecil, dewasa, laki, perempuan, pejabat, rakyat, penguasa, orang biasa, semuanya pasti akan mati. Kaya atau miskin pasti akan mati. Itu harus kita ingat itu. Bahwa kita semua pasti akan mati. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan kejelekan, artinya dengan kesulitan, kefakiran, kemiskinan, penyakit, wabah, dan yang lainnya. Bisyar, sebagai cobaan. Wal khair, dan kebaikan, kekayaan, kesehatan, kenikmatan, kesenangan, dan yang lainnya. Itu semua adalah fitnah. Allah menyebutkan dengan kalimat fitnah, ay ibtilaan wa imtihanan, sebagai cobaan dan ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Antum perhatikan di sini bahwa Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa setiap jiwa pasti akan mati. Itu harus kita ingat itu. Apakah diawali dengan sakit atau tidak, pasti akan mati. Apakah dia masih kecil atau dewasa, pasti akan mati. Bahwa kita pasti akan mati. Cuma dalam hidup ini tetap ada ujian. Nah, ujian ini harus kita perhatikan. Bahwa ujian dan cobaan Allah berikan kepada manusia untuk menguji iman mereka. Ini ujian. Sebab enggak mungkin orang mengatakan beriman tanpa ujian, enggak mungkin. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut di ayat 2 dan 3, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamuna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamul kadzibin." Apakah manusia menyangka bahwa mereka tidak akan apakah mereka menyangka bahwa mereka dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah? Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Tentang apanya? Tentang imannya. Kalau orang beriman, dia tidak akan takut dengan cobaan dan ujian. Adanya penyakit, adanya wabah, ada yang lain. Biasa orang beriman. Bukan takut, sekarang ketakutan yang luar biasa. Dan yang aneh lagi ketakutannya apa? Ke masjid. Ke pasar enggak takut, ke tempat kerja enggak takut, ngobrol rame-rame enggak takut, tapi kalau ke masjid takut. Ini permasalahan iman ini. Iman. Sampai ada yang enggak sholat berjamaah, masjid ditutup. Kalau ke masjid pakai masker, kalau keluar enggak pakai masker. Ketakutan luar biasa. Sampai jarak saf sholat harus setengah meter. Siapa yang ngajarkan begitu? Siapa yang ngajarkan? Rasulullah SAW menyuruh untuk merapatkan saf. Rasulullah memerintahkan untuk membuka muka kita ketika kita sholat. Tidak boleh tutup muka. Rasulullah yang suruh. Kita ikut Rasulullah atau ikut ulama. Ikut protokol kesehatan. Awal protokol kesehatan. Akhirnya protokol kesesatan nantinya. Hati-hati, ini agama. Ini ujian. Kita ngadepin ujian biasa. Sebagaimana anak kita juga ujian. Anak kita apa kita jauhkan? Dididik anak itu. Anak ujian. Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Rasul menyebutkan. Tetap dididik anak ini. Tetap waktunya sholat. Sholat gak itu ibunya? Wajib sholat. Meskipun anak sebagai ujian. Begitu juga tentang wabah. Meskipun ada wabah, tetap wajib untuk sholat berjamaah di masjid. Tetap. Wajibnya rapat, tetap rapat. Yang suruh rapat saf salat itu siapa? Rasulullah SAW. Disuruh untuk membuka muka kita ketika salat, yang suruh siapa? Rasulullah SAW. Kita ikut siapa ini? Ini ujian ini, agama kita. Kita ikut Rasulullah atau ikut siapa? Di sini yang kita ikut bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Pembahasan kita bab-bab sebelumnya tentang bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai dengan apa? Dengan kita ittiba kepada beliau, ikut perintahnya, menjauhkan larangannya. Bukan takut ke masjid, ke pasar berani, ke kantor berani, ke masjid takut. Jadi ini masalah ujian keimanan kita. Allah uji sebentar, gak lama. Makanya kita dengan ujian ini disuruh kita untuk sabar. Sabar bukan berarti diam, sabar melakukan kata-kata Allah, tetap jalan. Sabar dengan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Sabar juga dalam menghadapi takdir yang buruk. Karena di akhir ayat itu Allah sebutkan, wa ilaina turja'un. Kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Artinya kita semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita akan kembali kepada Allah, perlu persiapan atau tidak? Perlu persiapan, wajib. Dengan melakukan amal-amal soleh. Berlomba kita melakukan amal soleh. Bukan dengan wabah kita diam. Bukan dengan wabah kita gak ada kegiatan apa-apa. Tetap jalan. Melakukan ibadah kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan mengenakan kepada kita kecuali yang Allah takdirkan. Itu orang beriman. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 51, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kita. Allah pelindung kita, Allah penolong kita. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman tawakal. Jadi yang dipertanyakan sekarang ini, di mana iman kita, di mana tauhid kita, di mana ilmu kita, di mana amal kita, di mana rasa takut kita kepada Allah? Bukan takut kepada wabah, bukan takut kepada corona, takut kita kepada Allah. Kenapa sampai kita korbankan agama karena ada wabah ini? Jangan korbankan agama, jalan terus untuk beribadah kepada Allah. Jangan takut. Kalau seandainya ditakdirkan Allah orang itu terkena kemudian meninggal, ajal, sudah ajal. Ada corona, enggak ada corona, tetap orang mati atau tidak? Mati. Sebelum corona juga ribuan orang, puluhan ribu orang mati setiap hari. Jangan ditakuti. Dan jangan menakut-nakuti orang lain. Ini karena berita yang ada, antum takutnya luar biasa. Sehingga apa? Merusak iman. Kalau beriman, ditakut-takuti, bagaimana? Tambah berani. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata orang-orang munafik, sesungguhnya orang ini kumpul untuk menyerang kalian para sahabat. Fakhshawhum, takut kepada mereka. Fazadahum imana, tambah imannya. Ditakut-takuti orang beriman, bukan tambah takut, tambah imannya. Dan mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung kita, Allah sebagai penolong kita. Itu orang beriman. Dan Allah sebutkan orang yang suka nakut-nakuti. Allah sebutkan apa? Di lanjutan ayat itu, innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itulah setan yang suka nakut-nakuti kalian. Setan, kata Allah. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian orang beriman. Disuruh kita takut kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ini ujian keimanan kita ini. Tambah enggak rasa takut kita kepada Allah? Tambah enggak tawakal kepada Allah? Tambah enggak kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah? Bukan tambah takut. Ini kan sekarang tambah takut kita. Ditakut-takuti dengan media yang ada, takut kita. Orang beriman enggak begitu. Hadapi biasa ujian, tetap ujian. Bagaimana kita bermuamalah dengan ujian yang ada ini? Supaya apa? Kita tetap bersyukur kepada Allah dan tetap sabar atas ujian ini. Sabar. Karena Nabi menyebutkan dua, salam. Nabi menyebutkan dua, syukur dan sabar. Dalam hadis Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabatu darra'u sabara fakana khairan lah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda SAW, sungguh mengherankan urusannya orang mukmin, semuanya baik. Kalau ditimpa kesenangan, artinya mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Saya ulangi lagi, bahwa sangat mengherankan urusan orang mukmin, semuanya baik. Dan itu tidak dapat melainkan hanya orang beriman aja. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik buat dia. Kalau dia mendapatkan cobaan, ujian, musibah, penyakit atau yang lainnya, dia bersabar dan itu baik buat dia. Nabi menyebutkan syukur dan sabar. Antara ujian dengan kesenangan, ya lebih baik, lebih banyak kesenangan. kenikmatan dari mulai kita lahir sampai sekarang enggak bisa dihitung nikmat itu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kalau cobaan, ujian sebentar. Kita disuruh sabar, tapi sabar bukan diam, sabar melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Itu harus kita ingat, ini cobaan, ujian harus sabar dan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Kalau di antara kita yang meninggal dunia, ada yang kena penyakit, itu sudah takdir Allah, dan itu yang terbaik buat kita. Karena apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat orang beriman. Harus husnuzon kepada Allah, jangan suudzon. Husnuzon, karena apa? Karena ini semuanya baik buat kita. Agar kita kembali kepada Allah. Semua cobaan ujian agar manusia merenung, agar mereka kembali kepada Allah, mengingat dosa-dosa mereka yang banyak yang mereka lakukan. Karena semua yang terjadi ini dengan sebab dosa dan tangan-tangan manusia. Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Dosa, semuanya dosa ini. Makanya kita wajib bertobat kepada Allah. Wajib kembali kepada Allah. Kalau wajib kembali kepada Allah, wajib tobat, tetap melaksanakan perintah Allah. Salat yang lima waktu, berjalan, tetap jalan. Di masjid salatnya. Rapat safnya. Tetap laksanakan. Semua jalankan kewajiban itu. Jangan dibayang-bangi dengan ketakutan. Takut kita hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Ini orang beriman. Kita harus jaga iman kita, tetap ada musibah, enggak ada musibah, tetap iman kita bertambah. Bukan tambah turun, tambah jauh, sekarang tambah jauh, enggak ke masjid. Akhirnya tambah kurang pahalanya, tambah kurang amalnya, tambah takut. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya sakit jiwa. Na'udzubillah. Mungkin orang beriman enggak begitu, tambah berani. Karena apa? Di antara akhlak yang mulia yaitu sifat syaja'ah. Di antara akhlak yang mulia, sabar. Berani. Itu akhlak yang mulia. Bukan penakut. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Harus berani dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Dan kalau seandainya takdir Allah mati, mati pasti semua. Pasti. Makanya di ayat surah Al-Anbiya tadi, ayat 35. Yang pertama, kematian pasti. Bukan hanya kita, hatta nabi-nabi. Maka Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti akan mati dan mereka pun pasti akan mati. Makanya Allah menyebutkan juga dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. وَمَا يَنْقَلِبْ عَنْ عَقِبَيْهِ فَلَا يَدُرُّ اللَّهِ شَيْءٍ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Tidaklah Muhammad melainkan seorang Rasul. Apakah kalau Muhammad itu mati atau terbunuh, kan berpaling dari agamanya. Barang siapa yang berpaling dari agamanya atau murtad dari agamanya, enggak akan membahayakan Allah sedikit pun juga. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, kaget para sahabat. Ini orang yang paling dicintai dari semua manusia yang ada, dari istrinya, anaknya, orang tua, semua manusia kaget para sahabat. Cinta kepada Rasulullah luar biasa. Abu Bakar biasa menghadapi kenyataan ini. Umar kaget. Sampai mengancam orang mengatakan Rasulullah mati, saya akan bunuh. Artinya kalimat-kalimat yang seperti itu kaget gitu. Kemudian Abu Bakar datang melihat Nabi, mencium keningnya, mengatakan, engkau harum dan wangi dan baik engkau, hidup atau mati. Kemudian setelah itu keluar Abu Bakar dari rumah Nabi menuju ke masjid. Sahabat itu kumpul semuanya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Tidak mati selama-lamanya Allah. Yakin, sadar para sahabat. Kemudian dibacakan ayat ini. wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibi fala yadurru shay'un wa sayajidu syakirin. Menangis para sahabat setelah dibacakan ayat ini, seolah-olah ayat ini lupa dari mereka karena sedihnya yang luar biasa. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sudah meninggal, tetap sebagaimana nabi-nabi yang lain meninggal dunia. Tapi yang kita sembah Nabi Muhammad atau Allah? Allah yang kita sembah. Adukan dan tawakal kita kepada Allah. Jangan kepada keadaan, kepada Allah semua. Serahkan semua kepada Allah. Kamu udah takdirnya meninggal dunia, ya sudah Allah ada ajal. Tapi jangan ditakuti seperti sekarang, ketakutan yang luar biasa sampai seolah-olah dia ini belajar bertahun-tahun, enggak ada ilmunya sudah. Hilang tuh ilmunya, bertahun-tahun belajar. Bertahun-tahun ngaji sampai hilang ilmunya. Antum orang beriman. Beriman mesti tambah. Masjid dibuka, sholat berjamaah dilaksanakan. Inilah rangka kita minta kepada Allah agar Allah menghilangkan wabah ini, mengangkat wabah ini. Siapa harus rapat? Harus rapat. Yang suruh Rasulullah SAW, antum taat kepada siapa? Antum umat Nabi Muhammad SAW, taat kepada Rasulullah, taat pemerintah, Rasulullah yang wajib kita ikut rapat. Insya Allah nggak akan kena penyakit, nggak akan menular. Jutaan orang sudah sholat dengan rapat, nggak ada masalah. Jutaan orang yang sholat ini, bukan 1-2 orang. Tapi kenapa kita yang ngaji-ngaji pada takut? Kenapa yang ngaji yang takut? Yang nggak ngaji tetap sholat, yang ke pasar tetap nggak ada masalah. Kok kenapa yang ngaji yang takut ke masjid? Kenapa yang ngaji takut sapnya rapat? Kenapa yang ngaji? Antum nih belajar apa selama ini? Belajar apa? Iman antum di mana? Ini yang terjadi sekarang ini seperti itu. Di beberapa tempat banyak yang belum dibuka masjidnya. Di beberapa tempat masih sapnya renggang. Rasulullah menyuruh untuk merapatkan ke sap, itu lebih dari 10 hadis. Katanya mengikuti Rasulullah SAW, cinta kepada Nabi, ikuti. Kenapa harus takut? Ini keterlaluan ini. Protokol kesehatan, itu di luar masjid tidak ada masalah. Dalam masjid tetap kita ikuti aturan Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya yang kita ikuti, bukan siapapun juga, bukan orang lain, bukan manusia, siapapun dia orangnya, yang kita ikut Rasulullah SAW. Ini penting dalam kita beragama, antum yakin bahwa apa yang Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Yang menghilangkan wabah ini hanya Allah. Tawakal kepada Allah, serahkan semua urusan kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Apa yang Allah takdirkan yang terbaik buat kita semuanya. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sekalian. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk poin yang baru ya. Bab ke-25. Iya. Bab yang ke-25 tentang Isra dan Mi'raj. Ahlu sunnah mengimani bahwa Rasulullah SAW telah diisra'kan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, dimi'rajkan naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Artinya dalam keadaan sadar dengan dasar ayat Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi di sekitarnya, yang kami berkahi di sekitarnya, agar kami menunjukkan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Jadi dijalankan dengan ruh dan jasadnya. Kalimat abdihi, abdun, hamba, ya ruh dan jasad. Dimi'rajkan naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau SAW memasuki surga, melihat neraka, melihat para malaikat, mendengar pembicaraan Allah, bertemu dengan para nabi, dan beliau mendapatkan perintah sholat yang 5 waktu sehari semalam, dan beliau kembali ke Mekah pada malam itu juga. Dari kisah Isra dan Mi'raj ini, Ini menunjukkan bahwa Allah itu adanya di mana? Adanya di atas, di langit, di atas. Ini kan dari ahlul bid'ah, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Mereka bingung Allah itu di mana. Sampai mereka ta'wil tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Sekarang ini Isra Mi'raj jelas ini, hadisnya sahih, lihat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim mutawatir. Sekarang Isra Mi'raj sudah jelas, diakui enggak oleh mereka itu Isra Mi'raj, Nabi Isra dan Mi'raj. Kalau mereka mengimani Nabi Mi'raj, berarti Allah di mana? Ya, di langit. Allah di atas arsy. Dari ini aja udah batal tuh pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, Allah enggak butuh tempat. Sekarang Nabi Mi'raj ini untuk apa? Untuk menerima perintah. Yang sholat yang 5 waktu dan juga yang lainnya. Makanya orang kalau sudah menolak dalil akan bingung dia dan akan sesat. Orang kalau sudah menolak dalil dari Quran Sunnah pasti akan bingung dan pasti akan sesat. Antum ingat itu. Pasti akan bingung dan pasti akan sesat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, ini saya enggak bacakan bahasa Arabnya panjang ini, jadi saya langsung terjemahkan saja. Jibril telah datang kepadaku bersama buruk, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Hewan ini dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangannya. Beliau sudah bersabda, maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Laku aku turun dan mengikatnya dengan tali cincin pintu yang biasa dipakai oleh para nabi. Beliau sosok menuturkan, kemudian aku masuk ke Masjid Aqsa dan aku sholat 2 rakaat di sana. Lalu aku keluar, kemudian Jibril membawakan kepadaku 1 wadah khamr dan 1 gelas susu. Maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah, kau telah memilih kesucian. Lanjut beliau SAW, kemudian buruk tersebut naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Jibril tanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril tanya lagi, apakah dia telah diutus? Ia menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab, Jibril. Ia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril lantas menjawab, Muhammad. Ia kemudian tanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus. Nabi melanjutkan, maka kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang ketiga. Maka Jibril AS minta dibukakan pintu. Lalu ditanya lagi, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Lalu ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Dia pun menjawab, dia diutus kepadanya. Artinya telah diutus untuk bertemu dengan Allah SWT. Kata Nabi SAW, maka kami bukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf. Ini di langit yang ketiga. Bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Yang telah dianugerahkan setengah dari ketampanan manusia sejagat. Kata Nabi, maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang keenam. Langit yang keempat. Kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang keempat. Maka Jibril AS minta dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Maka Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi, maka kami dibukakan pintu lalu bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ini di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah azza wajalla telah berfirman untuknya, maksudnya untuk Idris, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, dalam surah Maryam ayat 57. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang kelima. Maka Jibril AS minta dibukakan pintu. Lalu ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Nabi Harun AS. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Ini di langit yang kelima. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang keenam. Maka Jibril AS mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Musa AS. Kemudian ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Jadi Nabi bertemu dengan Nabi Musa AS di langit yang keenam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang ketujuh. Maka Jibril AS minta dibukakan pintu. Ditanya lagi, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Dijawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus kepadanya. Kata Nabi SAW, maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan Ibrahim AS yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Jadi jumlah malaikat banyak sekali. Setiap hari 70 ribu malaikat. Tinggal dihitung sampai nanti hari kiamat berapa itu. Enggak terhitung sudah jumlahnya malaikat. Ini langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar dedaunnya seperti telinga gajah dan besar buahnya seperti tempayan yang besar. Kata Nabi SAW, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah Azza wa Jalla memberi wahyu dan mewajibkan kepadaku salat 50 kali dalam sehari semalam. Nabi SAW melanjutkan, kemudian aku turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Aku menjawab, salat 50 kali. Maka Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Kata Nabi SAW, aku pun kembali kepada Rabbku. Lalu aku memohon, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Maka Allah mengurangi menjadi 5 solat. Dalam beberapa riwayat disebutkan, awalnya 50. Kemudian Nabi balik lagi jadi 40. Balik lagi jadi 30. Balik lagi jadi 20. Balik lagi jadi 10, kemudian jadi 5. Jadi berapa kali balik. Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ada yang menyebutkan sampai 5 kali balik, ada yang menyebutkan 3 kali balik, ada yang menyebutkan 2 kali balik. Jadi awalnya 50, kemudian dikurangi, Kemudian setelah itu Allah mengurangi menjadi 5 sholat. Ini yang terakhir ini. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Kemudian aku berkata kepadanya, Allah telah mengurangi dariku menjadi 5 sholat. Musa mengatakan alaihissalam, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Rasulullah SAW berkata, aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa alaihissalam, sehingga Rabbku mengatakan, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin likulli salatin ashrun fadhalika khamsuna salatan wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in amilaha kutibat lahu ashran wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali, 10 lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan, lalu ia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun ia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka hanya dicatat sebagai 1 kejelekan. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian aku turun hingga bertemu dengan Nabi Musa AS, lalu kau beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Rasulullah SAW bersabda, lalu aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Imam Nuqayyim, hadis-hadis tentang mi'raj Nabi ke langit adalah mutawatir. Arti hadisnya diriwayatkan dari banyak sahabat ke banyak tabi'in. Antum perhatikan di sini, ikhwan fiddin, azakumullah. Tadi saya sebutkan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Kemudian yang kedua, bahwa ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Perhatikan ini, bicara Isra dan Mi'raj bicara tentang kekuasaan Allah SWT. Jadi kalau bicara soal kekuasaan Allah, ya hanya Allah yang mampu seperti ini. Gak bisa dinalar dengan akal, gak bisa. Kita wajib mengimani. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang malam itu juga, berangkatnya malam, pulang malam. Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu naik ke langit. Kemudian malam itu juga pulang. Makanya pagi hari Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan juga kepada kaum musyrikin tentang ini. Waktu Nabi menyampaikan, kaum musyrikin mentertawakan Nabi. Karena menurut mereka enggak masuk akal. Ketika Nabi menjelaskan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj malam itu satu malam, sebagian geleng-geleng kepala, sebagian tepuk tangan, sebagian pegang kepalanya begini. Ini sebutin dalam hadis. Kemudian Nabi tetap menceritakan, bahkan ada yang mengatakan lagi, kalau engkau betul ke Masjidil Aqsa, sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Maka Allah langsung menunjuk kepada Nabi, di depan mata Nabi itu disebutkan cirinya tentang pintunya dan segala macam. Sampai orang yang pernah kesana dari orang-orang yang hadir di Mekah itu, ini benar cirinya katanya mereka. Tapi mereka tetap tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang murtad waktu itu. Kemudian sebagian lagi datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu enggak hadir waktu Nabi menjelaskan ini. datang ke rumahnya Abu Bakar, menjelaskan sesungguhnya temanmu yaitu Muhammad mengatakan tadi malam itu dia berangkat ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke langit. Kata Abu Bakar, yang mengatakan siapa? Muhammad temanmu. Kalau dia mengatakan aku percaya lebih daripada itu. Sejak itu dikatakan as-siddiq. Karena di sini bicara tentang apa? Tentang kekuasaan Allah. Tentang kekuasaan Allah. Ya Abu Bakar beriman lebih daripada itu. Maka dikatakan as-siddiq. Nah, orang beriman itu harus percaya. Ini sahih riwayatnya. Itu baru disampaikan sama orang kafir. Seperti itu Nabi langsung Abu Bakar mengatakan aku percaya mengiman lebih daripada itu. Aku percaya dengan kabarnya langit dari Allah Taala. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwa Nabi diangkat ke langit ini, artinya Nabi mi'raj ke langit ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Apakah Nabi melihat Allah? Tidak. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, kata Abu Dzar, aku bertanya, sa'altu Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arahu. Cahaya, bagaimana aku melihatnya? Kata Imam Nawawi ketika memberikan syarah hadis ini, kata beliau, manau hijabuhun nur fa kaifa arahu? Hijabnya Allah itu cahaya, bagaimana aku melihat Allah? Jadi Nabi tidak melihat Allah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah, maka dia dusta. Faqad a'dhama 'ala Allahi al-kiriya. Maka dia telah berdusta atas nama Allah Taala. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadis Muslim, lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam riwayat Muslim, tidak akan ada seorang yang dapat melihat Allah sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia, sampai dia masuk ke sorga, baru dia akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi tidak melihat Allah. Yang Nabi lihat yaitu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang Nabi lihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap. Karena semua malaikat bersayap. Kemudian yang disebutkan dalam beberapa riwayat, karena riwayat ini banyak, Syekh Albani itu menulis kitab namanya Al-Isra wal Mi'raj wa dzikru ahadithihima wa takhrijha wa bayanu sahiha min saqimiha. Arti Isra dan Mi'raj yang disebutkan dalam hadisnya, takhrijnya dari hadis-hadisnya, dan juga penjelasan yang sahih dan yang dhaifnya. Ini banyak dibawakan riwayatnya, hadisnya mutawatir. Di antara yang disebutkan bahwa Nabi SAW memasuki sorga dan diperlihatkan semua tentang apa yang di sorga itu, yang kenikmatan yang luar biasa. Kemudian Nabi berdiri di pintu neraka. Kata Nabi SAW, wa qumtu ala babin nar fa idza ammatu min dakhalha an-nisa. Aku berdiri di pintu neraka, yang paling banyak masuk ke neraka itu para wanita. Wa raaitu rijalan tuqradu shifahum bimaqarid min nar fa qudu ya jibril man haula. Qala haula khutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatruna al-kitab afala ya'qilun. Kata Nabi SAW, aku berdiri di dekat pintu neraka, yang terbanyak yang masuklah wanita. Ini Allah perlihatkan dengan kekuasaan Allah Taala. Aku melihat juga orang-orang yang dia menggunting bibirnya, digunting bibirnya. Ini di neraka ini. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Mereka itu para khatib, para penceramah dari umatmu. Mereka menyuruh manusia berbuat kebaikan, mereka melupakan diri-diri mereka padahal mereka membaca kitab. Apakah mereka tidak berakal? Jadi mereka nyuruh orang untuk berbuat kebaikan, dia sendiri tidak berbuat kebaikan. Kemudian kata Nabi lagi SAW, wa marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum, faqultu man haula ya Jibril, qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Aku melewati lagi satu kaum yang mereka punya kuku, kukunya panjang dari tembaga, mereka cakar mukanya mereka, dicakar juga dadanya mereka. Aku berkata, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia. Artinya makan daging manusia, menggibah manusia, menggibah manusia. Wa yaqauna fi aradhihim, dan merobek kehormatan mereka. Memfitnah, merobek, artinya mereka merusak nama baik orang. Gitu. Memfitnah, menuduh dan segala macam. Ini orang-orang yang nanti akan mencakar mukanya di hari kiamat. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa ra'a syajaratul zakum, dan Nabi melihat juga pohon zakum. Dan seterusnya banyak lagi disebutkan tentang apa yang Nabi lihat sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Mi'raj. Kemudian di antara yang Nabi terima ketika Mi'raj yaitu masalah salat yang lima waktu ini. Tapi Nabi juga menerima yang lain, seperti Nabi menerima dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, disebutkan bahwa fa'utiya Rasulullah salatan, Nabi diberikan tiga ketika mi'rad itu. Yang pertama, u'tiya salawatul khams, diberikan salat yang lima waktu. Yang kedua, u'tiya khawatimu surat Al-Baqarah, diberikan penutup surah Al-Baqarah, itu dua ayat amanah Rasul itu sampai akhir. Yang ketiga, wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummati syai'an, dan diampunkan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Begitu juga Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nabi telah melihat sekali lagi yaitu di Sidratil Muntaha. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, Jibril. Yang dilihat oleh Rasulullah SAW yaitu Jibril, bukan melihat Allah tapi melihat Jibril. Kalau Allah, Nabi sebutkan dalam hadis Muslim, yaitu Nabi SAW bagaimana melihatnya sedangkan hijabnya adalah cahaya. Kemudian diartikan juga oleh Abdul Mas'ud lagi dalam riwayat Muslim Tabrani yang lainnya, yaitu kalimat walaqad ra'a min ayati rabbil kubra ra'a Jibril fi surati lahu 600 janah. Kemudian beliau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang besar, yaitu Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli dengan 600 sayap. Satu sayapnya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, annal janah ma bainal masyriqi wal maghrib. Satu sayapnya itu sejauh timur dan barat. Jadi maka disebutkan bahwa malaikat Jibril itu menutup ufuk gitu. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang tanaman surga itu dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka disuruh kita memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan yang lainnya. Ini diantara yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Ini kewajiban kita mengimani. Dalam masalah seperti ini, keimani, jangan banyak bertanya. Ya, kita mengimani tentang masalah seperti ini. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang perlu saya ingatkan di sini, yang pertama berkaitan dengan bahwa Nabi SAW bertemu dengan Allah, artinya bertemu dalam artian Allah memberikan wahyu kepada Nabi, tapi Nabi tidak melihat Allah dan menunjukkan bahwa Allah di atas. Kemudian diperintahkan sholat lima waktu, dan ini menunjukkan tentang pentingnya sholat yang lima waktu, yang kita wajib untuk melaksanakannya. Kita perintahkan juga keluarga kita untuk sholat. Untuk sholat diperintahkan, yaitu ketika Nabi Mi'raj, menunjukkan pentingnya masalah sholat. Maka Nabi ingatkan kepada kita semuanya agar kita menyuruh anak kita sholat. Kalau sampai umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun suruh pukul. Kata Nabi, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun, kalau 10 tahun belum mau sholat, pukul dia. Dan kita disuruh oleh Allah untuk menyuruh keluarga kita sholat. Bukan disuruh yang lain, bukan disuruh puasa. Sholat. Allah menyebutkan dalam surah Thaha di ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu sholat. Sholat. Perhatikan. Artinya sholat yang wajib ini. Yang wajib yang suruh perintahkan sukun sholat. Dan sabarlah, kami enggak minta rezeki dari kamu, dan kami akan berikan rezeki kepada kalian dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Suruh sholat terus, setiap hari itu perintahkan sholat, yang lima waktu. Bangunkan subuhnya, bangunkan zuhur, perintahkan asar, maghrib, isya, setiap hari itu. Karena ini tiang agama. Sebab kalau enggak kita suruh sholat, dia perintahkan sholat, nanti akan lahir generasi yang enggak sholat. Kalau sudah enggak sholat, ya semuanya jelek udah. Ini tiang agama. Pertama dihisab pada hari kiamat, yang pertama kali apa? Sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmul qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhu sa'iru aman, wa idza fasadat fasadat sa'iru aman. Yang pertama dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau sholatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Yang pertama kali sholat, diperhatikan itu. Sebab kalau kita nggak perhatikan tentang masalah sholat, nanti akan lahir generasi yang nggak sholat. Kalau udah nggak sholat, pasti sesat kalau nggak sholat. Dan ujung-ujungnya masuk neraka. Allah sebutkan dalam surah Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Kemudian diganti generasi dengan generasi berikutnya yang mereka menyanyikan sholat, sia-siakan sholat. Wattaba'u syahwat, kalau sudah orang menyanyikan sholat, mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ghayya itu tempat neraka jahannam. Ghayya itu, ya itu aja yang perlu saya sampaikan. Ini perhatikan, ini dari kisah Isra Mi'raj banyak faedah yang dapat kita ambil, puluhan faedah. Tapi yang penting ini masalah sholat. Seperti tadi juga yang harus diambil faedah, yang tadi itu Nabi melihat yang paling banyak masuk neraka wanita. Maka dia banyak bertaubat kepada Allah dan terus dia berbuat baik kepada orang tuanya, berbuat baik kepada suaminya. Karena jalan dia menuju surga dengan taat kepada suaminya. Juga Nabi menyebutkan tentang khatib-khatib para penceramah yang dia pintar ngomong tapi enggak ngamalin. Ini banyak khutaba al-qawwalun. Pintar ngomong, tapi dia nggak mengamalkan Islam ini. Waliyahubillah. Dan juga orang-orang yang sering membicarakan aib orang lain, kehormatan orang lain, menuduh, itu nanti mereka akan masuk ke dalam neraka dengan berbagai macam keadaan yang jelek yang Nabi sebutkan tentang mereka itu. Waliyahubillah. Nasehatul Afiyah. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi.
2: Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nasihat dan materi kajian penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab bagi Anda, pendengar dan pemirsa yang akan secara langsung bertanya kepada Ustaz. Silakan bisa kirim ke pesan singkat 0819 896543.

0: Ini jangan membawakan syubhat. Tidak boleh membawakan syubhat. Kalau sudah ada dalil, kita wajibnya sami'na wa ata'na. Jangan untuk dengarkan. Syubhat itu berbahaya, merusak hati, merusak akal, merusak keimanan kita. Ini kita baca hadis, tadi kita baca hadis. Saya sebutkan riwayatnya, riwayat Muslim, tapi Bukhari juga meriwayatkan, cuma enggak sempurna seperti, artinya tidak seluruhnya. Yang paling panjang meriwayatkan Muslim. Ahmad juga meriwayatkan panjang. Yang lain meriwayatkan. Hadisnya mutawatir. Kita wajib imani dan hadisnya sahih. Kalau sudah seperti ini, antum wajib imani. Jangan layani lagi orang syubhat ngomong begini. Enggak usah layani. Ini orang yang menolak tentang Isra Mi'raj, yaitu orang-orang munafikin dan orang-orang filsafat dan yang lainnya. Itu jangan didengarkan, enggak ada manfaatnya. Jangan antum bawakan syubhat dan jangan syubhat selama-lamanya. Dulu para ulama, kalau ada ahlul bid'ah, tokoh ahlul bid'ah mau bacakan ayat, itu tutup telinganya. Bukan didengarkan, kalau sekarang dengarkan, dilihat itu di media sosial. Wah, ini bagus bantahannya ini. Ini bagus ceramahnya, padahal sesat dan menyesatkan. Jangan dengarkan, jangan baca, jangan segala macam. Tinggalkan. Antum baca Quran, baca hadis, itu yang bermanfaat buat antum. Ini saya ingatkan untuk semuanya. Ya, jangan dengarkan syubhat. Jangan sok tahu, ingin tahu tentang akidahnya mereka, enggak usah. Nanti antum ikut nanti dengan mereka. Kan saya sudah berapa pekan yang lalu saya jelaskan itu. Ada orang yang hafal Quran, hafal, bertemu dengan sahabat, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Saya bawakan di dalam mukaddimah kajian atau ya di mukaddimah kajian berapa pekan yang lalu. Jadi itu aja yang perlu saya jelaskan. Kalau sudah ada nas, jangan antum bantah dengan syubhat. Jangan kata orang. Ada pendapat orang ini, jangan bawakan itu. Antum buang sejauh-jauhnya. Antum imani dulu nih dalil ini, yakini, amalkan. Ini prinsip dalam kita beragama. Nah, yang lain.
1: Ustaz, untuk selanjutnya masih dari pesan singkat ada Ummu Aisyah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kewajiban sholat Ustaz, bagaimanakah hukumnya atau wajibkah bagi seorang yang sudah sepuh, sudah sangat sepuh sekali, usia hampir 100 tahun dan sudah pikun, apakah masih ada kewajiban bagi orang tua untuk sholat, dan apakah ada kewajiban juga untuk keturunannya, anak atau cucunya, memberitahu mengenai waktu-waktu sholat kepada orang tua atau yang sudah sepuh tersebut Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
0: Tentang kewajiban sholat, diwajibkan ya bagi orang yang berakal, yang dia sehat, dia sudah balig, itu kewajibannya. Karena kalau umpamanya dia sudah pikun, dia sudah beban taklifnya sudah enggak ada. Kan diangkat rufi al-qalam, diangkat pena itu dari tiga. Termasuk dari orang yang majnun hatta yaqil, yang gila sampai dia sadar. Artinya orang yang pikun enggak bisa kita wajibkan, kita hanya menganjurkan aja. Kita ingin bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mendoakan dia agar satu anak-anaknya begitu doakan, cucunya juga doakan agar dia husnul khatimah. Kalau dia sudah kita ingatkan tetap enggak bisa, ya memang sudah pikun. Bagaimana? Enggak tahu lagi tentang kewajiban segala macam, sudah enggak ingat lagi dia. Itu dari rufi al-qalam. Kita hanya ingatkan semampu kita aja. Kalau dia laksanakan alhamdulillah, enggak laksanakan enggak masalah. Dan juga ketika dia laksanakan juga enggak tahu apa yang dibaca oleh dia. Karena rufi al-qalam itu diangkat pena bagi orang seperti itu. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari umur pikun kan, su'ul kibar, umur pikun, Nabi berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan itu setiap sholat juga kita berlindung kepada Allah dalam demikian. Wallahu'alam. Silakan yang lain.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan Pak Abdullah di Cilengsi yang bertanya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj,

0: disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan neraka dan penghuni yang sedang disiksa. Yang jadi pertanyaan, apakah pada saat ini sudah ada penghuninya, ya Ustaz? Dan apakah hikmah yang terbesar dari hal tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan.
1: Ya, tentang masalah yang seperti itu, kita wajib mengimani sesuai dengan nas. Artinya pada saat itu ditampakkan oleh Allah, dan Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tapi apakah manusia ini sudah masuk surga, masuk neraka? Belum. Kan belum ada hisab kan. Manusia akan dikumpulkan nanti pada mahsyar. Baru setelah itu diizinkan orang untuk masuk ke dalam surga setelah hisab. Ada yang tanpa hisab, tanpa azab, langsung masuk surga. Yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi akan masuk surga, Nabi ketuk pintunya. Siapa? Muhammad. Kata malaikat yang menjaga, aku diperintah yang pertama kali untuk engkau. Jadi yang pertama kali dibuka pintu surga untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pun neraka, ya orang akan masuk neraka setelah adanya dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi kalau dilihat sekarang, sekarang enggak ada penghuni surga pun neraka. Ketika Mi'raj, ya Allah tampakkan semuanya dengan kekuasaan Allah Taala. Kita wajib mengimani itu karena Allah Maha berkuasa lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain.
0: Terima kasih Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihatnya. Masih dari pesan singkat dari seorang hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Kami saya ucapkan terkait dengan nasihat tentang kewajiban salat. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz, saya dulu adalah orang yang banyak melalaikan salat dan banyak di antara salat saya yang tidak dikerjakan di saat-saat waktu yang lalu. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah salat-salat yang tertinggal yang saya lalai darinya ada kewajiban bagi saya untuk mengqadanya saat ini agar saya bisa terhindar dari dosa melalaikan sholat? Mohon penjelasan dan bagaimanakah cara bertobatnya? Jazakumullahu khairan.
1: Iya. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, dia wajib untuk taubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Yang Allah firmankan dalam surah At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang jujur. Ini sudah terjadi. Artinya antum dulu karena tidak tahu atau tahu tapi malas atau yang lainnya, ya sudah berlalu itu. Sekarang kewajiban kita untuk tobat, enggak perlu lagi ceritakan pada orang. Kalau antum bertanya tadi enggak apa-apa, tapi kamu ceritakan pada orang dulu saya begini enggak boleh. Tutup. Kalau untuk bertanya kepada ustaz untuk menjelaskan kewajibannya apa, boleh. Tapi kamu menceritakan pada orang lain, saya dulu pernah begini, saya pernah berdosa, enggak boleh. Karena harus tutup semua dosa kita, harus kita tutup. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni dosanya kecuali mujahir. Mujahir atau orang menampakkan dosanya. Tadi malam dia berbuat dosa, Allah sudah tutup, paginya diceritakan pada orang lain. Itu enggak boleh. Tapi karena bentuknya pertanyaan, supaya jelas, boleh. Tapi bukan untuk diceritakan pada orang lain. Artinya wajib tobat. Dari kesalahan yang dulu, wajib tobat. Apakah diqadha? Enggak ada qadha salat. Hatta orang yang haid, dia haidnya 5 hari atau 6 hari atau 7 hari, enggak diperintahkan untuk mengqadha. Kata para sahabat wanita, kunna nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah. Kami para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami enggak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi qadha salat enggak ada. Tidak ada. Jadi apa yang terluput karena kelalaian kita, kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sekarang bagaimana? Ya perbanyak sholat sunatnya yang wajib tetap kita kerjakan pada waktunya. Kemudian laki-laki dikerjakan di masjid berjamaah, diperbanyak sholat sunatnya. Artinya rawatibnya jangan tinggalkan. Tambah lagi sholat duha, sholat malam. Pokoknya setiap ada sholat sunat kita kerjakan itu. Umpamanya rawatib zuhur yang ada 2 dan ba'diyahnya 2. Ada juga riwayat Nabi enggak pernah tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, kerjakan 4 rakaat. Ada juga riwayat Nabi menyebutkan barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Yang kerjakan itu memperbanyak sholat sunat namanya, yang sesuai dengan sunnah, bukan mengada-ada. Perbanyak kita sholat sunat. Mungkin dengan sholat-sholat sunat itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang dulu yang kita lalaikan dari sholat-sholat yang wajib. Itu aja yang perlu saya jawab. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwat al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, berikut kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung yang kami hadirkan selama 24 jam untuk Anda semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
5: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'anni a'malu salihan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
10: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alayka ahsan

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya bunayya la

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.
1: Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin.
0: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib. Qala

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih.

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: حليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ مَعَهُ

0: فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: تأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: sinin.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.
1: قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا

0: تَأْكُلُونَ.
1: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Waqala

0: Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami.
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Ya'qub berkata, Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: قال

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: Qala la tathrib alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim ibrah.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: إذ قال

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Ashyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa.
7: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP, bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah, berhutang untuk membeli kendaraan mewah, berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami ya Rob, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صراط السوي ومن اهتدى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
2: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata: aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu

0: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari roknya yang maha tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba yang tegas.

0: يهد قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
5: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
6: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
7: Ba'idha ja'a ajaluhum.
8: Laka mayyitun wa innahum mayyitun.
7: Ba'idha ja'a ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
5: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
7: Kullu nafsin.
8: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
5: Enggak yakin kalau dia akan mati.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
5: Semua mati.
7: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
5: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
8: Dunia ini berkata.

0: Kenapa manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annallaha

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-salah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka salat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana salat kita apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam salatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun salat namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun salatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan inna rajul yusalli sittina sana la yaqbalullahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun la yaqbalullahu salatan. Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi SAW la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Yang bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku, disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salatih. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri salatnya? Kata Nabi SAW, alladhi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku, ya, itu saking lurusnya hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra, sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam karena saking lurusnya punggung Nabi SAW ketika ruku. Oleh karena itu ruku dan sujud ini dua hal yang penting, karena ada rukun dan rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku kita dan sujud kita, termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan fa idza sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi fala yabsut. Maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya in bisatul qalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha, ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi, dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, rukuk dan sujud harus diperbaiki, dan dia rukun, dia rukun salat, sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
4: Akhal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
5: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
5: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
3: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
5: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung. Menebar cahaya sunnah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada solat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat

0: memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunub illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: آيات من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
3: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
0: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Amun. Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang. Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
1: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang, supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
7: La haula wala quwata illa billah.
6: Menghinakan diri pada manusia.
7: Menghinakan diri pada manusia.
6: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah.
7: Punya izzah.
6: Makanya Nabi bersabda SAW,
8: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
6: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: تحتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: A'udhu billahi minasy

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salamu azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan M.A. Fidhullah dari Kepulauan Riau Batam. Dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema, kita masuk ke poin yang ke-7 dan ke-8, yaitu sifat pemberani dan penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falaytafaddal mashkura Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Fala'udwana illa ala al-zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu s-sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita, memberkahi waktu-waktu kita, memberkahi umur-umur kita, keluarga dan harta-harta kita. Pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, kita akan lanjutkan mengkaji kembali kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, 10 sebab-sebab yang dapat melapangkan dada. Pada pagi hari ini kita akan memulai penjelasan sebab yang ke-7, kemudian dengan izin Allah kita lanjutkan dengan sebab ke-8. Berkata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, as-sababu sabi' as-syaja'atu. Sebab yang ke-7 adalah sifat berani. Maka sebab yang dapat melapangkan jiwa seseorang mukmin adalah sifat pemberani. Dalam agama kita, sifat pemberani itu sangatlah terpuji. Dan dalam agama kita, sifat penakut itu sangat tercela. Karena itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada sifat takut ini. Wa'udhu kamanal jubni wal-bukhli. Itu doa Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat pengecup dan kikir. Maka ini adalah dua hal yang senantiasa beriring. Di mana ada sifat pengecut, akan ada di sana sifat kikir. Kebalikannya, di mana ada sifat pemberani, akan ada sifat dermawan. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana orang-orang yang kikir tersebut, bagaimana dia akan menjadi seseorang sosok yang pemberani. Sementara dia sangatlah kikir untuk berkorban bagi manusia. Ya, jangankan dia akan mengorbankan jiwanya, dan itulah sang pemberani, dia rela berkorban. Dia rela mengorbankan hartanya, jiwanya. Tapi orang kikir jangankan mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya saja pun dia enggan. Ya, untuk membela keyakinannya. Oleh karena itu, setiap orang yang kikir pasti bersarang dengan sifat ya bukhil, tamak, kikir. Ya, setiap orang pemberani akan bersarang pada sifat karam, mulia, dermawan. Berkata Syekhuna Syekh Abdul Razak, "Syaja'ati atharun balighun fi rahatin nafs." Sifat berani itu memiliki efek yang begitu besar dalam membuat jiwa manusia menjadi tentram, tenang. Wa tumaninatil qalbi, yang akan senantiasa menenangkan hati. Pemberani itu hatinya tenang, hatinya tenteram, dia enggak takut, dia jalan. Ya. Dan itu akan membuat dia menjadi nyaman. Bikhilafil jubni, kata Syekh Abdul Razak, berbeda dengan orang pengecut. Fa'innahu yajurru ala sahibihi minan nakali fil aish. Sesungguhnya sifat pengecut ini akan menggiring pelakunya untuk merasakan segala macam bentuk kehidupan yang ya, tidak nyaman. Kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit. Bihasabi ma qama fi qalbihi min jubnin wa khawfin wa khawlin. Akan menjadi sempit hidupnya, sulit hidupnya, tak nyaman sesuai dengan kondisi ya, besar kecilnya rasa takut dan pengecut dalam dirinya. Ya, tak berani. Wa awhamin adkhalaha li nafsi. Disebabkan dengan berbagai macam bentuk ketakutan-ketakutan yang sebenarnya dia sendiri yang memasukkan ke dalam jiwanya rasa takut tersebut. Wala wujudalah fil haqiqati wal waqi', padahal ketakutan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan bayang-bayang, tak ada nyata, tidak realita, tidak fakta, hanya perasaan semata. Ya. Banyak sekali orang-orang memiliki sifat pengecut ini, tak nyaman hidupnya. Melakukan tindakan apapun dia khawatir, takut. Ya, akhirnya dia tidak beraktivitas, dia tidak mendatangkan hal yang positif, dia ya, terkungkung, terkurung dalam ketakutan jiwanya. Mau ngajak orang kepada perbuatan baik, amal ma'ruf, takut. Nanti dicela, nanti dicemooh, nanti dibenci. Mau melarang orang daripada perbuatan kemungkaran juga takut. Nanti dicela, dicemooh, dibenci. Ya. Akhirnya dia diam bungkam. Padahal dia sebenarnya mampu untuk menegakkan amar ma'ruf, mencegah nahi mungkar. Tapi gara-gara sifat pengecut ini, dia tak berani. Dia diam, dia bungkam. Inilah efek daripada sifat pengecut. Apalagi dikatakan dalam rangka berjihad, menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana sikap orang-orang munafik bila disuruh jihad. Kalau andai kata mereka diajak Nabi berjihad, mereka bersembunyi dengan segala macam uzur alasan. Masing-masing akan datang kepada Nabi SAW memberikan segudang daripada alasan. Inna buyutana aurah, diantaranya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaflah, kami tidak mesti ke perang. Kenapa di rumah kami itu tidak ada yang jaga, tidak ada laki-laki. Inna buyutana aurah, kami takut nanti rumah kami terserang karena orang jahat datang. Wama hiya bi'auratin iyuriduna illa firara. Sebenarnya rumahnya tidak ada masalah, tapi mereka ingin lari daripada peperangan. Yang paling dahsyat ketakutannya adalah kaum munafikin. Takut sekali mereka. Mereka sudah mati dalam ketakutan sebelum mereka mati beneran. Ya, bagaimana akan menjadi lapang jiwa mereka kalau mereka hidup dalam ketakutan? Kata Allah tentang orang-orang munafik, yadhunnuna billahi dhannassaw' 'alaihim da'iratussaw'. Mereka senantiasa berprasangka negatif kepada Allah, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dampaknya su'udzan itu menyerang diri mereka sendiri. Ya. Maka Islam mengajarkan umatnya agar jadi sosok yang berani, berani tampil, berani bertanggung jawab, berani berkorban demi ide-idenya yang mendukung agamanya yang tinggi. Lihatlah para ulama, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lihat sosok bagaimana Ahmad begitu beraninya. Subhanallah. Tak takut apapun dalam menegakkan kebenaran. Dipanggil penguasa, didera, dicambuk, dipenjara, diancam, mau dibunuh. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai Al-Ma'mun mengirim surat agar Ahmad dibawa, Ahmad mau dipenggal kepalanya. Ya, setelah dipenjara berbulan-bulan, dia disuruh agar dibawa dari penjaranya, ya, menuju khalifah kala itu. Ya. Maka di tengah jalan Ahmad Muhammad berdoa kepada Allah agar jangan sampai jumpa dengan wajah khalifah. Allah matikan Al-Ma'mun. Sehingga Ahmad kembali kepada penjaranya. Datang khalifah berikutnya. Ya, Al-Mu'tasim, datang khalifah berikutnya Al-Wathiq. Semuanya mereka senantiasa meniru Ahmad bin Hanbal, memaksa sampai-sampai gujuk keletihan memukul Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dia katakan, udahlah Ahmad, nyerahlah, aku sudah capek mukulin kau ini. Tapi Ahmad tetap dengan ketegarannya. Mengapa? Keberanian. Jiwa yang pemberani. Allahu Akbar. Maka orang-orang yang berani akan tenang hidupnya. Tentram. Kau tengok bagaimana orang misalnya memiliki sifat takut. Mau pergi safar takut. Naik pesawat takut. Pesawat jatuh. Naik kapal takut kapal tenggelam. Naik bus nanti takut bus tabrakan. Naik kereta api takut nanti tabrakan, kecelakaan. Apa jadinya? Tak jadi apapun juga. Gara-gara sifat pengecut. Ya, mau berusaha takut rugi. Mau mencoba ini nanti takut ada tantangannya. Alangkah sempitnya hidup para pengecut. Tak mendatangkan kebaikan apapun. Tidak kebaikan dunianya. Tidak pula kebaikan akhiratnya. Beda dengan orang yang pemberani. Dia tanggung segala macam resiko. Dan dia pegang teguh janjinya. Cita-citanya. Yang penting sampai tujuannya. Apapun caranya. Meski misalnya dia harus berkorban. Mengorbankan segala-galanya. Dia siap. Itu sosok pemberani. Setiap orang-orang besar. Tidak akan kau dapati mereka memiliki jiwa yang kedir pengecut. Enggak. Pasti mereka memiliki jiwa-jiwa yang luar biasa beraninya. Subhanallah. Keberanian bukan karena tubuhnya hebat. Karena fisiknya kuat. Berotot, kekar, bukan itu keberanian. Ya, banyak orang yang luar biasa, tubuhnya kuat, otot, masya Allah, tabarakallah, tapi tak berani menyuarakan kebenaran, tak berani menanggung risiko menyuarakan kebenaran. Ya, takut dengan celaan manusia dan semacamnya. Subhanallah. Berkata Syekh Abdul Razak rahimahullah, wasyaja'atu atharu min athari quwwati al-iman. Sifat berani adalah merupakan efek dari sekian jumlah efek ya kuatnya iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin dahsyat keberaniannya. Tak takut lagi apapun juga. Ialah para sahabat-sahabat. Ya, apa kata salah seorang sahabat ketika berjumpa dengan Raja Romawi? Ya. Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Mughirah kepada sang raja? Aku datang dengan membawa satu kaum yang mereka lebih cinta kematian daripada kehidupan, sebagaimana kalian cinta kepada kehidupan daripada kematian. Kata Mughirah, ini aku bawa orang nekat semua ini. Ya, mereka memang cari kematian di sini. Mereka cari syahid di sini. Mereka lebih mencintai kematian sebagai syuhada daripada kalian mencintai kehidupan dunia. Allahu Akbar. Bagaimana akan dapat dikalahkan kaum semacam ini? Subhanallah. Jadi yang namanya keberanian adalah efek daripada kekuatan iman. Berani berkorban, berani berinfak, berani bersedekah. Dia adalah bagaimana berani Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena dia paling kuat imannya. Dia yang paling berani. Dia infakkan seluruh hartanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Efek daripada keberanian. Orang yang takut berinfak, yang bakhil karena dia pengecut jiwanya, kerdil, takut dengan Allah SWT tak akan memberikan baginya sedikit pun. Ya, ganti daripada apa yang keluarkan. Orang-orang berani segala-galanya dia siap korbankan. Jangankan harta jiwanya yang paling mahal pun dia korbankan untuk suatu kebenaran yang diyakini. Itu sikap berani. Ya, subhanallah. Maka Islam mengajarkan orang menjadi sosok-sosok yang berani, bukan menjadi sosok yang pengecut. Ya, berbuat ini takut dicela, berbuat itu takut dicela, enggak. Ya. Jadi berani adalah merupakan efek daripada kuatnya iman wa husni silati billah. Berani adalah merupakan efek kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lemah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, datanglah berbagai macam bentuk ketakutan dalam jiwanya. Banyak orang takut hidup, banyak orang takut nikah pun takut. Sempit dadanya. Kenapa? Nanti nikah, tak bisa beri nafkah, anak-anak, sekarang payah, nomor tinggi, macam-macam. Ketakutan demi ketakutan. Memulai usaha, nanti takut rugi, nanti ditipu orang. Allahu Akbar. Tapi orang yang yakin kepada Allah, semuanya sudah Allah takar rezeki manusia, semua sudah Allah tanggung rezeki manusia, enggak takut. Ya. Orang mengatakan, jangan pergi ke pengusaha, di sana banyak orang-orang jahat. Ya, di sana banyak orang-orang yang ahli dalam menyihir manusia. Dia berangkat, dia katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bergantung kepada Allah. Selesai, berani. Kemudian kata Syekh Abdurrazzaq, fakullama zada imanul abdi wasilatuhu billah, manakala iman seseorang hamba dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin mendalam, maka zadat syaja'atuhu, semakin dahsyat pula keberaniannya. Jadi dua hal yang akan membuat manusia berani. Satu, imannya kepada Allah. Yang kedua, kuatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang enggak berani hidup. Lagi zaman sekarang ini, kau lihatlah banyak pemuda-pemuda takut. Takut menikah dengan segala macam risikonya, sehingga dampaknya, efeknya apa? Efeknya banyak anak-anak gadis yang enggak didatangi laki-laki untuk dinikahin. Akhirnya banyak gadis-gadis yang menua. Subhanallah. Gara-gara apa? Laki-laki banyak pengecut dalam bab ini. Takut. Takut enggak makan, takut enggak memberi nafkah, macam-macam. Subhanallah. Efek daripada sifat apa? Sifat pengecut. Tengok orang-orang dulu. Subhanallah. Dalam bab ini, 14 tahun nikah, 16 tahun nikah. 12 tahun perempuan dinikahkan, yang menikahinya 14 tahun, 16 tahun. Orang tua kita kenapa berani bertanggung jawab? Anak sekarang kuliah S1, usia sudah 25, 26, 27, takut. Allahu Akbar, efek daripada iman yang kurang. Allahu Akbar. Lihat bagaimana para sahabat. Zaid ya bin Harithah punya anak bernama Usama. 18 tahun disuruh Nabi pergi sana, bawa ini, bawa. Bawa pasukan besar. Ya, perangi kaum Romawi ya. Umurnya 18 tahun. Subhanallah. Tengok anak 18 tahun sekarang apa yang mereka bisa? Pandainya mejeng-mejeng, kecuali Allah rahmati tentunya. Bukan semua mereka. Pandainya kumpul-kumpul dengan kawan kopdar, ngebut sana, ngebut sini. Sebagian bahkan terposok dalam jurang-jurang kebinasaan, narkoba, zina, hidup bebas, kumpul kebu, ya dan billah. Ini semua jiwa-jiwa yang pengecut, bukan jiwa yang pemberani. Kadang-kadang pemberani dalam kebatilan. Rame-rame berani serang sekolah lainnya. Anak mahasiswa, bahkan anak remaja, SMA, STM, bawa celurit, rame-rame serang. Ini jiwa pengecut. Para pembegal itu adalah orang paling pengecut. Kau lihat pembegal, bawa celurit, bawa parang, yang dia bantai siapa? Orang yang tak sama sekali punya persiapan, dari belakang langsung membegal. Coba berani dia, satu demi satu, tanding gak berani. Jiwa-jiwa pengecut, gara-gara narkoba menjadi jiwa pengecut. Beraninya bawa senjata. Sementara orang tangan kosong, dimana keberanian mereka? Gak ada. Pengecut, mencari nafkah dengan yang halal, pengecut, takut. Lebih gampang membegal, akhirnya membegal. Mana ada kata-kata mereka berani? Semua pengecut. Alhamdulillah mendarik. Maka Islam mengajarkan kamu menjadi sosok pemberani, wahai pemuda. Berani untuk memperjuangkan kebenaran yang kau yakini, ya, yang didukung dengan agamamu, sejumlah dalil daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Perjuangkanlah dia. Kata beliau, waqawiyya qalbu, semakin kuat iman, semakin dahsyat hubungan Allah, semakin kuatlah hati. Maka salah satu yang dapat mengkuatkan hati adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tengok berbagai macam dampak buruk gara-gara takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak memberikan rezeki kepada manusia, tak berbuat baik kepada manusia, banyak orang korban. Ya. Terganggu jiwanya, ODGJ, sebagian mereka itu ODGJ kenapa? Gara-gara sifat takut gagal dalam hidupnya, gagal tinggal kekasihnya, subhanallah, gagal tak dapat kekuasaan yang ingin diraihnya, stres, subhanallah. Ini semua jiwa-jiwa yang pengecut, yang kerdil, dianggapnya itulah segala-galanya. Banyak orang, wabillah min dalik, gara-gara gagal, frustasi, putus cinta, mati, bunuh diri, ini orang pengecut. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, dunia tidak selebar daun kelor. Ya, gara-gara satu perempuan yang membunuh diri. Hidup ini begitu indah, begitu luas daripada engkau dipersempit dengan seorang perempuan yang mengecewakanmu. Subhanallah. Jadi Islam ini begitu kuat membimbing umatnya menjadi sosok yang berani. Kau tengoklah bagaimana berani para sahabat dalam perang-perang melawan kaum kafirin. Mengapa? Karena iman. Ya, berjumpa dengan orang yang tinggi besar, mereka tak takut. Ya, ketika perang melawan Persia, mereka menggunakan gajah-gajah besar. Kaum muslimin enggak takut. Mengapa? Iman bersarang. kalau mati syahid. Ya, kalau anda kata pulang bawa harta rampasan perang, membawa kemuliaan, hidup dan mati, itulah orang mukmin. وتربت على ذلك سعادته وترتبت على ذلك سعادته وانشراح صدره. Maka efek daripada sifat berani karena iman yang kuat, hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, efeknya adalah dia akan bahagia selalu. Kan lapang dadanya selalu. Orang yang paling lapang dadanya adalah orang yang paling berani berkorban membantu manusia, berkhidmat untuk manusia. Ahabbun nasi ilallah anfa'un minnas. Yang paling Allah cintai adalah orang yang paling banyak beri manfaat kepada manusia. Dia enggak takut berkorban, berinfak, bersedekah, membantu kawannya, membantu kaum muslimin, enggak takut dia. Sehingga lapang hatinya, tenteram jiwanya. Orang-orang senang, gembira bersamanya karena dia berjuang. Ya, berupaya untuk membahagiakan manusia. Luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waqad qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran ayat 175. Allah mengatakan, innama dzalikum syaitan, ketahuilah kaum mukmin, itu mereka semua adalah merupakan syaitan-syaitan. Yukhawifu awliya'ahu, mereka ingin menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mereka, fala takhafuhum, maka jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepada aku semata, in kuntum mu'minin, bila mana kalian benar-benar orang mukmin. Dikatakan Allah SWT, hei kaum mukmin, jangan takut, itu syaitan saja dengan bala tentaranya yang berusaha menyebabkan takut kepada mereka. Kalian jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah SWT. Ya, syaitan itu kerjanya menakut-nakuti manusia. Ya. Apa kata Allah? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Ya, kalau andai kata kalian, ya, terlampau berpegang teguh dengan agama, nanti kan fakir miskin, enggak makan. Sekarang yang halal pun pun sulit carinya, apalagi yang haram. Karena itulah jangan terlampau sok suci. Ini talbis iblis, syaitan. Gak usah takutlah untuk korupsi, gak usah takut ambil harta negara, harta umat, gak usah takut, orang semua buat kok. Kalau anda katakan terlampau merasa suci diri, karena nanti kan payah hidup. Sekarang ini sudahlah, pejam saja mata. Alhamdulillah, mentahlik. Sehingga merajalelalah berbagai macam bentuk kebatilan. Ya. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, itu syaitan-syaitan sengaja ingin menurunkan takut. Takut untuk berjuang, takut untuk berjihad, maka jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah bila benar kalian beriman. Ya. Ini kerja syaitan, membuat orang takut. Takut fakir, sudahlah, nanti kau fakir, enggak apa-apalah, riba-ribalah. Ya, mencuri-mencurilah. Merampok-merampoklah daripada kau fakir. Ya. Banyak angka banyak pencurian di mana-mana. Sekarang, dampak daripada apa? Jangan kerdil, gara-gara jangan takut, pengecut. Takut tak makan, akhirnya menghalalkan segala macam cara, malas bekerja. Ya. Bukan pemberani itu, mereka pengecut semua itu. Harta orang yang lagi lalai diambil, kan pengecut namanya. Ya. Para maling itu pengecut, para koruptor itu pengecut. Semua pelaku maksiat mereka pengecut. Bukan pemberani mereka, ya dan billah. Berbuat sembunyi-sembunyi, berselingkuh sembunyi-sembunyi, berzina sembunyi-sembunyi, pengecut. Orang mukmin tidak pengecut karena mereka di atas keimanan, di atas kebenaran. Setiap bentuk kemaksiatan akan melahirkan ketakutan. Tengoklah para koruptor, takut mereka harta mereka ketahuan hasil korupsi. Tengok kawan-kawannya sudah masuk KPK, tangkap, pakai baju orangnya, takut. Dengan perbuatan maksiatnya, perbuatan jahatnya, orang beriman apa yang ditakutkan? Dia berjalan di atas koridor Islam. Yang dikatakannya hak, yang diperbuatnya hak, ada dalilnya, ada ajarannya, ada sunnahnya. Apa yang ditakutkan? Ya, subhanallah. Yang takut itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah takut. Ketika tanya apa dalilnya, dia bungkam. Tak ada dalil. Ya, untuk menutupi kejahilannya dia akan marah. Jangan tanya-tanya dalil lah. Ini untukmu. Jangan tanya-tanya dalil. Mengapa sudah mentok, enggak punya jawaban? Takut berdialog. Takut diberitahukan kepada kebenaran. Takut dibacakan kepadanya wahyu Quran. Takut mereka. Paling takut dibacakan sunnah Nabi SAW. Mereka paling takut yang namanya sabda Nabi SAW. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Paling takut mereka. Kok bisa jangan dibaca itu sama sekali. Maka khutbah-khutbah kalau anda katakan dengan kullu bid'atin dhalalah, mereka paling anti. Padahal itu Nabi yang mengucapkan. Mengapa? Karena takut dengan konsekuensi kebenaran. Takut dikucilkan, takut dijauhi. Sementara masyarakat yang sakit, yang banyak yang menyisih sunnah, takut dengan masyarakat nanti akan menterornya, meninggalkannya. Subhanallah, efek begitu banyak daripada rasa takut. Subhanallah. Ahlu sunnah enggak ada takut mengamalkan satu kebenaran yang dia yakini. Allah Akbar, di fitnah segala macam, dipanggil ketika ditanya, apa yang kau lakukan ini? Dia katakan, yang kau lakukan ini, dasarnya ini, dalilnya ini, dia tenang, tentram, aman. Dia tuduh di fitnah, macam-macam. Dia merasa, enggak salah, maju terus, subhanallah. Wa sahha 'anan nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Syekh Razzaq, wa sahha 'anan nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana katiran ma yata'awwadhu billah. Terdapat dalam keterangan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau banyak berlindung kepada Allah minal jubni wa minal bukhli, daripada sifat pengecut dan daripada sifat kikir. Dua penyakit yang menghancurkan jiwa manusia adalah sifat kikir dan pengecut. Subhanallah. Ya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal." Ini enam penyakit. Dua di antaranya yang dipercayakan sekarang, penyakit kikir dan penyakit ya, pengecut. Semuanya itu abang adik saja dia. Semuanya beriring-iring. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allah, berlindung kepadamu daripada al-hammu dan al-hazan. Al-ham, al-hammu dalam bahasa Arab adalah galau. Karena kekhawatiran, takut masa depannya yang suram. Kegagalan dalam hidup. Takut gagal rumah tangga, gagal asmara, gagal usaha. Akhirnya dia pikirkan-pikirkan, sedih, murung, galau. Ini namanya hammun. Ini penyebab banyak orang masuk rumah sakit jiwa. Menderita, stres. Ya, dari stres pikiran, stroke badannya. Allahu Akbar, luar biasa dampaknya. Dampak daripada penyakit takut ini. Takut masa depan yang tak cerah. Kalau dia mukmin, dia bergantung kepada Allah. Dia yakin Allah tidak akan pernah menzaliminya. Dia akan berusaha untuk berupaya secara maksimal sesuai yang Allah perintahkan. Setelah itu dia serahkan masanya kepada Allah. Ini penyakit pertama, alhamu. Al-hazan, ke belakang. Ya, memikirkan apa yang telah terjadi dulu. Dia menyesal, mengapa dulu aku buat ini? Kalau dulu aku buat enggak seperti ini. Dipikir-pikirkan masa lalu yang suram, kegagalan-kegagalan masa lalu. Dia pikir-pikirkan, mengapa aku dulu mau menerimanya sebagai istri? Mengapa aku mau menerima lamarnya sebagai suami? Mengapa akhirnya seperti ini? Mengapa dulu aku masuk di sini? Mengapa aku kerja di situ? Mengapa dulu usaha ini aku mulai? Segala macam yang terluput daripadanya masa lalu, yang suram, diingat-ingat, dikenang-kenang. Akhirnya bersedih. Kata orang sekarang enggak bisa move on dari masa lalunya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya stres, depresi. Ini dua penyakit yang abang beradik dia. Alhamdulillah. Takut akan masa depan yang suram. Al-hazan, sedih atas masa lalu yang telah berlalu. Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ini abang adik pula. Ya Allah, berlindung kepadamu daripada sifat 'ajz. Apa 'ajz? Lemah. Dan dia akan senantiasa berabang adik dengan sifat kasal, malas. Orang-orang itu lemah. Sebenarnya kebanyakan orang lemah bukan gara-gara memang jiwanya lemah, tapi memang hatinya yang lemah. Bukan badannya yang lemah, tapi memang hati yang lemah. Hajiz. Kau tengoklah orang-orang minta-minta, mengemis. Mengapa bisa mengemis jawabannya? Karena punya sifat apa? Sifat lemah. Al-ajiz. Lemah dia. Merasa tak mampu bekerja, payah cari kerjaan, mana-mana lamaran payah. Udahlah, yang paling enak ngemis. maka jadilah dia pengemis. Sebagian langsung dengan mengadahkan tangan minta-minta mengemis, sebagian ambil alat-alat musik, apakah gitar kah atau apakah, pukul-pukul, minta-minta dia berjalan. Ini orang-orang yang subhanallah terkena penyakit ini. Apa dia? Ajiz. Apa itu ajiz? Lemah. Lemah mengapa? Sebabkan karena kasal, malas. Ya. Mengapa dia tak berusaha? Mungkin punya penyakit tadi, karena takut nanti usahanya gagal, begini payah, kerja payah, melamar payah. Udahlah, yang paling gampang mengemis, ya alhamdulillah, praktis, gak ada modal, ya alhamdulillah, mendahali. Ini penyakit semua. Ini penyakit yang ketiga, keempat. Yang kelima, yang keenam, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Ini yang kita bahas. Ya Allah, keberlindung kepadamu daripada penyakit al-jubni wal bukhl, pengecut dan kikir. Ini juga abang beradik dia. Di mana ada penyakit kikir, di situ ada penyakit pengecut. Di mana ada penyakit pengecut, di sana ada penyakit kikir. Ini adalah sepadan saja, beriringan, bergandeng-gandengan. Dua hal yang terakhir, a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijali. Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku ini takluk, menjadi hina gara-gara hutang. Orang yang sudah hutang keliling pinggang, di mana-mana berhutang, di sini, di sana, maka menjadi orang yang sangat, ya Allah, yang sangat lemah, sangat pengecut, sangat takut. Mau keluar pun takut. Keluar nanti ke masjid jumpa kawan, diminta hutang. Sempit hidupnya gara-gara berhutang. Ghalabatid dain. Kau tengok bagaimana orang-orang sekarang lebih mendari. Gara-gara hutang judi-judi online. Untuk judi online dia berhutang. Hutangnya hutang online juga. Ya. Subhanallah. Akhirnya apapun dilakukannya, lebih mendari. Pinjam mobil dijual, digadaikan, ya. Sewa motor, semuanya dia jual gara-gara judi online. Wallahu a'lam. Inilah jiwa-jiwa yang ya, terkena penyakit ghalabatid dain. Akhirnya menjadi hina, kadang-kadang mencuri untuk menutupi hutangnya, ketangkap, menjadi hina. Kau tengoklah betapa hinanya maling-maling ketika ketangkap, pembegal ketika ketangkap. Na'udzubillah min dzalik. Hinanya mereka menjerit minta ampun. Kalau begal orang seolah-olah dia paling hebat, paling jago, ketangkap kau tengoklah, subhanallah. Jadi kerupuk dia, habis nangis, menghibah-hibah. Jiwa-jiwa yang lemah. Ya, semuanya ini penyakit-penyakit. Gara-gara hutang, orang menjadi lemah, hina. Bumi ini begitu luasnya, tapi bagi orang berhutang menjadi sempit. Ya, mau keluar dari rumahnya arah ke utara, takut nanti diminta hutangnya. Mau ke barat, takut, selatan, timur, semua. Bumi yang luas menjadi sempit bagi para penghutang. Ya dan billah. Takut akhirnya, takut keluar, takut ketahuan, takut diminta. Akhirnya berjanji, janji palsu terus. Besok, lusa, na'udzubillah min dzalik. Buruk berhutang. Ini efek daripada berhutang nih. Akhirnya membuat dia menjadi takut. Subhanallah. Akhirnya membuat dia enggak nyaman. Ingat, yang membuat orang nyaman, berani. Bagaimana mau berani? Kemana-mana banyak hak orang diambil. Mau ngaji, takut nanti jumpa si fulan. Tak ngaji-ngaji. Dan mau silaturahmi, nanti takut jumpa si fulan. Tak nyamu silaturahmi. Terkurung. Ketika sudah sempit baginya dunia ini, banyak orang gara-gara hutang online, apa ujungnya? Bunuh diri. Karena lemahnya iman. Takut menghadapi kenyataan hidup, bunuh diri. Banyak yang gantung diri, loncat dari jembatan. Dicek, mengapa? Karena tak bisa bayar hutang online. Allah musta'an. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku takluk, didikte manusia, diintervensi manusia, dijajah manusia. Ini semuanya subhanallah. Doa-doa agar jangan kau menjadi orang pengecut. Orang bila mana terlampau banyak memakan jasa manusia akan menjadi budak bagi manusia. Subhanallah. Banyak orang-orang nampak kau seolah-olah kedudukannya tinggi, berpangkat, berjabatan, tapi dia naik pangkat, dia menjadi pejabat dan seterusnya. Ada orang-orang yang menanainya, menyekolahkannya, menghidupinya. Nanti setelah tinggi kedudukannya di mata manusia, tapi jadi budak. Subhanallah. Intervensi manusia. tak tahu kita apapun namanya, kadang-kadang lemah gara-gara bergantung kepada manusia. Tak bisa mengambil sikap yang gentleman. Kenapa? Terikat dengan manusia. Aku naik menjadi presiden gara-gara bantuan si fulan, si fulan, partai ini, partai itu, dan seterusnya. Lemah. Subhanallah. Mu'min tidak ada seperti itu. Mu'min hanya bergantung kepada Allah SWT. Berkata Syekh Abdul Razak, لِأَنَّ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ إِذَا جَتَمَعَ فِي الْقَلْبِ. Karena dua perkara ini, kikir dan sifat bakhil, bila berkumpul dalam hati seseorang, أَثَّرَ عَلَيْهِ بِالضِّيقِ وَالْحَرَطِ, akan membuat dia menjadi sempit, tak nyaman, وَالنَّكَدْ, hidupnya tak enak lagi. تَأْثِيرًا بَلِيغًا, efek yang begitu dahsyatnya. Dan kalau orang kikir, mau keluar takut, nanti ya hartanya dipinjami orang, uangnya dipinjami orang. Datang orang ngetuk pintu rumahnya karena kikirnya, udah takut dia. Ini kayaknya datang yang minta uang nih. Ini kayaknya datang yang minta uang nih. Takut, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini efek daripada kekikiran. Ya, menjadi sang, yakni menjadi seseorang yang dia pengecut, ya, iyadzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin pada kesempatan kali ini kita padakan kepada sebab yang ketujuh. Masyaallah tabaraka taala, sebab yang kedelapan, ya, yang akan dapat, faktor kedelapan yang akan dapat meluaskan jiwa, melapangkan dada, kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sosok-sosok yang berani, tidak pengecut, yang berani berkorban, menjunjung tinggi kebenaran dengan segala macam risikonya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasul Muhammad. Kita kembalikan kepada pembacaan kita. Tafadhal akhi.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema sifat pemberani dan penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwata islam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya penderita anxiety. Akhir-akhir ini sering kambuh, cemas, dan takut ketika sedang di luar rumah bertemu dan interaksi dengan orang lain. Sampai akhirnya ketika di rumah, saya menjadi stres sendiri, kepikiran, takut, salah ucapan. Bagaimana menyikapinya Ustaz? Syukron, barakallahu fiqh.
2: Bismillah. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ba'd. Untuk orang-orang yang memiliki berbagai macam penyakit, kecemasan, kekhawatiran, takut salah ngomong, tak pilih berjumpa manusia, tak berani mengambil sikap dan semacamnya, itu menunjukkan lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, subhanallah, sebenarnya dia enggak perlu yakni mencari berbagai macam terapi dengan manusia, pergi ke psikiater sana, psikiater sini. Di dalam agama kita ini luar biasa. Agama ini mengajarkan, subhanallah, agar senantiasa berhusnudzan kepada Allah SWT, berprasangka baik kepada Allah SWT. Orang yang dia hanya ingat Allah, bergantung hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, apa yang dia takutkan? Manusia enggak ada yang takutkan kecil di matanya. Mau jumpa pejabat, jumpa aparat, jumpa konglomerat, baginya enggak. Ini makhluk sepertiku. Aku enggak hidup daripada mereka, aku hidup daripada Allah, aku bergantung kepada Allah SWT. Apa yang harus kutakutkan? Dia bicara apa adanya. Subhanallah. Oleh karena itulah, untuk orang yang menderita berbagai macam penyakit, kecemasan, cemas, khawatir, takut berjumpa